pengorbanan dari pejuang bangsa ini. Mereka harus rela mengorbankan jiwa dan raga. Sekarang, bagaimana kita untuk bisa mempertahankan kemerdekaan itu dan mengisinya dengan hal-hal yang bisa memajukan negara tercinta ini? Dirgahayu, Republik Indonesia.

0: Setiap 17 Agustus, kita berdiri tegak di bawah merah putih, menyanyikan lagu kebangsaan, lalu pulang membawa cerita tentang kemerdekaan. Namun, barangkali kita perlu bertanya, apakah kemerdekaan cukup dirayakan tanpa pernah benar-benar kita maknai? Sebab merdeka bukan sekedar bebas dari penjajahan, tapi juga tentang keberanian untuk berpikir, bermimpi, dan menentukan arah kehidupan. Jika dahulu para pahlawan mempertaruhkan hidup demi merebut kemerdekaan, hari ini perjuangan kita adalah memastikan kemerdekaan itu tidak kehilangan makna. Dengan belajar ketika ada kesempatan, berkarya ketika ada kemampuan, dan berbuat baik ketika ada ruang untuk memberi. Karena pada akhirnya, kemerdekaan bukan hanya tentang bagaimana kita merayakan, tapi tentang apa yang kita lakukan setelah upacara selesai.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkaslah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap, kan?
3: Ya ampun. Sini aku lihat tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya? Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses. Kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Balik lagi teman-teman Pro 2 masih bareng Uut di Spada buat hari ini. Kalau tadi kita udah ngobrolin seputar dengan Hari Televisi Nasional teman-teman Pro 2. Nah, kita nanti bakal ngobrolin lagi masih relate sama TV ya. Tapi kita kayaknya bakal flashback dulu nanti teman-teman Pro 2. Kita bakal ngobrolin seputar dengan acara-acara yang ada di televisi yang memang memorable banget dan juga kayak bikin kita, wah ini acaranya favorit aku banget kayak gitu ya. Tapi selain satu ini teman-teman Pro 2, karena Uut bakal puterin dulu satu lagu dari Lala Yang Manino dan juga Neida dengan Tenang Saja.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
1: Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia.
2: Halo?
3: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
2: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
3: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
2: Hah? Yang sabar ya, Cik.
4: A few moments later.
2: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
5: Halo?
2: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
5: Hah, yang benar?
6: Oh no!
7: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
8: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Okay, teman-teman Pro2 ya, masih ngomongin seputar dengan Hari Televisi Nasional. Kita masih ngobrolin seputar dengan hal-hal yang berkaitan sama televisi, teman-teman Pro2.

Nah, kalau kita ngomongin TV, itu pasti kayak kita keingat sama program-program yang dulu tuh kita suka banget, ya kan? Kayak programnya tuh memorable banget buat kita. Nah, sekarang Teman Pro 2 bisa coba bayangin kalau sekarang tuh nggak ada ya aplikasi-aplikasi untuk streaming gitu. Mau hiburan ya kita harus nunggu TV-nya nyala dan cari acara yang lagi tayang dan cocok sama kita gitu kan. Dulu tuh emang sesimpel itu sih sebenarnya. Ada jam-jam tertentu yang rasanya sakral banget nih. Biasanya tuh jam-jam 7 sampai jam 8 tuh sakral banget kalau menurut Uut, karena biasanya Barbie tayang. Nah, televisi udah nyala ya kan. Kemudian keluarga tuh mulai kumpul, terus remote. Nah, remote-remotenya harus diperhatikan ya, jangan sampai hilang. Karena kalau misalnya kelewatan acara favorit, ya nggak bisa diulang lagi, ya kan, nggak bisa disiaran ulang kayak gitu. Nah, dari kebiasaan itu lahir banyak banget acara TV Indonesia yang akhirnya jadi bagian dari kenangan banyak orang karena emang memorable banget. Ada acara komedi ya, kayak Opera Van Java nih. Siapa yang tahu kan Opera Van Java tuh sangat-sangat ikonik banget. Kemudian ada Extravaganza juga sama Aming ya, sampai Sri Mulat. Nah, masing-masing itu punya gaya lawakan dan juga karakter yang gampang banget buat dikenali teman-teman Pro 2. Bahkan ya, kadang tuh bukan cuma acaranya aja yang diingat, tapi juga jargonnya atau gaya khas pemainnya tuh kita kayak ingat gitu. Jadi dulu hiburan tuh gak harus sesuatu yang super ribet. Kadang cukup duduk di depan TV aja, terus nonton orang ngelawak ya kan. Nah, terus satu rumah udah kehibur. Kalau sekarang pusing banget mau nyari nonton apa gitu, padahal udah banyak banget pilihannya. Nah, yang menarik teman-teman Pro 2, acara-acara kayak gini tuh akhirnya menciptakan kayak semacam memori lah ya. Memori bersama keluarga gitu, atau sama orang-orang yang kita ajak nonton. Orang yang beda kota pun bisa ngomongin acara yang sama, karena emang pilihan tontonan mereka tuh kurang lebih mirip kayak gitu ya kan. Nah, kalau sekarang itu kondisinya bisa beda banget ya kan. Kita punya ratusan pilihan konten, mau nonton apa aja tinggal dicari. Tapi justru karena pilihannya terlalu banyak inilah ya, belum tentu kita itu punya satu tontonan yang bisa bikin satu generasi punya memori yang sama. Jadi kalau sekarang ada yang bilang, eh dulu kalian nonton acara ini enggak, acara itu enggak, nah rasanya tuh langsung kayak buka folder kenangan yang lama gitu ya teman-teman Pro 2. Nah, kalau tadi kan kita udah nostalgia nih sama acara komedi. Nah, sekarang kita bakal geser dikit lah ya ke acara yang dulu bisa bikin orang tahu lagu baru tanpa harus buka aplikasi musik ya, aplikasi streaming. Nah, dulu belum ada. Karena sebelum era streaming ada masa ketika acara musik di TV itu jadi tempat wajib buat tahu siapa yang lagi ngehits di saat itu. Nanti kita nostalgia ke sana. Selain satu ini teman-teman Pro 2, karena bakal ada The Chainsmokers dengan Oaks dengan judul lagunya Already Know. Jadi kalian jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Ada kemerdekaan yang tidak selalu dirayakan dengan bendera, tapi diperjuangkan diam-diam di dalam diri sendiri. Yakni, ketika kita berani melangkah, meski takut gagal, berani bermimpi meski banyak yang meragukan. Sebab terkadang, yang paling membelenggu bukanlah rantai, melainkan suara kecil dalam kepala yang berkata, "Kamu tidak akan mampu." Padahal, setiap langkah besar selalu berawal dari keberanian untuk mencoba, meski dengan kaki yang masih gemetar. Kita tidak harus menjadi sempurna untuk mulai berkarya, karena keberanian tumbuh justru ketika kita berani menghadapi ketidaksempurnaan. Maka di hari kemerdekaan ini, mari bebaskan diri dari rasa takut yang terlalu lama menahan kita untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Sebab barangkali, kemerdekaan yang paling dekat bukanlah tentang membebaskan Indonesia, tapi tentang membebaskan diri untuk berani bermimpi dan bertindak untuk

0: Pahlawan mengingatkan kita pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.

Pro 2, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Pro2, masih bareng UU tentunya di Spada di pukul 7 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita masih ngobrolin seputar dengan program-program televisi yang memorable banget buat kita semua teman-teman Pro2. Apalagi sekarang dalam rangka hari perayaan Hari Televisi Nasional ya teman-teman Pro2. Jadi ini pas banget nih buat kita flashback-flashback sedikit ya, terkait dengan program-program yang mungkin teman-teman Pro2 tuh tahu sama program ini. Nah, kalau sekarang kita mau cari lagu baru ya kan, kita tinggal buka platform musik aja atau media sosial. Nah, tapi kalau zaman dulu tuh beda cerita teman-teman Pro2. Salah satu tempat buat tahu lagu yang lagi hits ya itu cuma di TV ya.

nunggu lagu itu diputar lagi di televisi atau di radio kayak sekarang. And that's why teman Pro 2 banyak lagu dari era-era tersebut yang memorinya kuat banget, ya kan, kayak lagu Fiera. Nah, itu kan kita taunya di TV, ya kan. Nah, bukan cuma karena lagunya yang enak, tapi karena ada momennya ketika lagu itu muncul terus di televisi. Nah, lucunya sekarang pas kita dengar lagu-lagu kayak gitu, yang muncul tuh bukan cuma nadanya aja. Bisa jadi juga yang muncul ini malah memori waktu kita sekolah gitu ya. Memori waktu kita lagi nonton itu gitu loh, tiba-tiba keingat lagi. Atau pas keingat lagi nongkrong sama teman atau suasana rumah. Ketika televisinya masih jadi pusat hiburan kayak gitu. Nah, itulah yang bikin acara TV zaman dulu itu punya posisi yang cukup unik, teman-teman Pro 2. Mereka gak cuma menyajikan konten aja, tapi juga ikut membentuk kebiasaan dan budaya pop di zamannya sendiri. Nah, kalau sekarang kita bisa menemukan musiknya di mana aja ya, nggak terbatas sama apa-apa. Bisa kita cari, bahkan lagu-lagu yang nggak hits dari negara manapun kita bisa nyari gitu. Tapi kalau dulu ya memang televisi ini punya peran yang beda sama zaman sekarang kayak gitu, dan itu juga menjadi salah satu hal yang sangat memorable tentunya buat kita semua. Nah, itu dia teman-teman Pro 2, obrolan kita di Spada ya. Gak kerasa udah hampir 2 jam, sisa 1 jam lagi nanti ya sampai ke pukul 9. Tentunya dengan pembahasan lainnya ya teman-teman Pro 2. Jadi kalian jangan kemana-mana, tetap stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu di pukul 8 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Nah, kita udah di 1 jam terakhir di Spada ya teman-teman Pro 2, dan tentunya tadi udah banyak banget pembahasan dan topik yang kita bahas ya, mulai dari Hari Televisi Nasional, kemudian program-program TV yang memorable. Nah, sekarang kita move on ya dari ngobrolin seputar dengan televisi. Kita bakal pindah nih ngobrolin seputar dengan bisa dibilang lifestyle ya teman-teman Pro 2. Pas banget nih buat kamu yang lagi siap-siap dan mau pakai parfum, mana tahu ya kan, kayak nggak lengkap nih rasanya kalau misalnya siap-siap tapi masih belum pakai parfum gitu, kayak aduh kayak kurang wangi aja ini badan aku gitu ya kan. Nah, mungkin teman-teman Pro 2, kalau kita nyemprot parfum gitu ya kan, nah pasti tuh cuma tahan beberapa jam aja gitu, kayak kok nggak long lasting ya gitu ya kan. Nah, kemana nih wanginya gitu ya kan, padahal tadi semprotnya tuh udah kayak mau berangkat kondangan, udah 10 kali kanan kiri atas bawah ya kan, tapi ternyata wangi parfumnya tetap aja cepat hilangnya gitu. Nah, ternyata teman-teman Pro 2, parfum yang wanginya cepat hilang itu belum tentu karena parfumnya jelek ya atau nggak mahal gitu kan. Mungkin kamu pernah bergumam gitu kayak ah aku udah beli parfum mahal tapi kayaknya sama aja deh sama parfum murah, aromanya gak tahan lama gitu. Nah, tapi teman-teman Pro 2, bukan masalah itu. Mungkin bisa aja cara kamu pakai parfumnya tuh kurang tepat. Nah, kalau Uut ambil dari artikel rri.co.id, teman Pro 2, salah satu hal yang bikin aroma parfum itu kerasa cepat hilang adalah cara pemakaian yang kurang benar gitu. Jadi sebelum buru-buru kamu nyalahin parfumnya ya kan, udah salah gak ngapain aja itu parfum, nah kamu bisa coba cek dulu kebiasaan kamu dalam menggunakan parfum itu caranya gimana gitu. Jangan-jangan parfumnya udah bagus, udah sekian juta ya kan beli parfum indeks ekonomi, tapi cara kamu perlakukannya tuh malah bikin aromanya gak bertahan lama teman Pro 2. Misalnya nih, kan kita baru selesai mandi, nah langsung semprot parfum, tapi sebelumnya gak memperhatikan kondisi kulit ataupun badan kamu. Padahal ada beberapa hal sederhana yang bisa dilakukan supaya aroma parfum kamu itu lebih awet, dan gak perlu ribet dan gak harus punya satu lemari khusus parfum juga. Nah, salah satu yang disebut dalam artikel itu teman-teman Pro 2 adalah menggunakan deodoran sebelum menggunakan parfum gitu. Nah, tujuannya itu supaya keringat dan bau badan kamu gak bercampur dengan aroma parfum. Ibaratnya kalau kamu cuma pakai parfum aja ya buat apa kalau kamu gak pakai deodoran ya kan. Karena kalau dua aroma ini ketemu, hasil akhirnya belum tentu sesuai ekspektasi kita ya, antara aroma parfum dengan aroma bau badan kamu langsung gitu. Jadi emang bagusnya kamu tuh pakai deodoran dulu baru pakai parfum. Jadi kalau selama ini parfum kalian baru tahan bentar terus langsung hilang ya kan, terus kamu bilang parfumnya zong, nah bisa aja sebenarnya teknik pakainya tuh perlu dibenerin teman-teman Pro 2. Nah, selain itu, sebelum kita ngomongin parfumnya, kita juga perlu ngomongin seputar dengan kondisi kulit ya kan, karena ada satu benda yang mungkin selama ini cuma kita anggap sebagai pelembab biasa, padahal ternyata bisa membantu aroma parfum kamu tuh bertahan lebih lama teman-teman Pro 2, apalagi buat kamu yang sering pakai parfum nih tapi baru bentar udah ngerasa wanginya hilang. Nanti kita bakal bahas ya seputar dengan body lotion, nah yang menjadi salah satu trik biar parfum kamu makin tahan lama. Tapi setelah yang satu ini, karena bakal Luwet puterin satu lagu dari Hindia dengan Berdansalah, karir ini tak ada artinya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

para pahlawan hidup di zaman kita, mungkin mereka tidak lagi berlari membawa senjata, tapi berjalan membawa mimpi di tengah dunia yang serba cepat. Mungkin mereka akan berjuang bukan melawan penjajahan, melainkan melawan kebodohan, ketidakpedulian, dan rasa takut untuk mencoba. Mereka mungkin akan menggunakan teknologi bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk belajar, berkarya, dan menyuarakan hal-hal yang berarti. Sebab zaman boleh berubah, tapi semangat untuk memberikan yang terbaik bagi negeri seharusnya tidak pernah berhenti. Hari ini, perjuangan bisa dimulai dari sebuah ide, sebuah karya, sebuah prestasi, bahkan dari keberanian untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Barangkali, jika para pahlawan melihat kita hari ini, mereka tidak bertanya seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa besar yang sudah kita berikan untuk Indonesia.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: laki-laki enggak bawa tenun. Ini enggak kerjaan laki-laki. Ini enggak kerjaan laki-laki. Ini enggak kerjaan laki-laki.
1: Dengan cekatan, jari-jarinya terlihat menari lincah di sela benang beragam warna, menggoyang-goyangkan alat tenung kayu atau yang disebut panta, yang berbunyi seiring dengan gerakan tangan. Tatapannya fokus menatap helaian benang emas yang terukir indah selaras dengan imajinasinya dalam melahirkan masterpiece yang dituangkan dalam helaian songket Pandai Sike. Rutinitas inilah yang dilakukan selama 20 tahun oleh On Rizal, atau yang akrab disapa Uda On, salah satu penenun songket tradisional di Nagari Pandai Sike, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Sebuah desa yang terkenal sebagai sentra kain tenun sejak dahulu kala.

0: Pada awal tahun 1980-an, tak banyak ditemui penenun laki-laki di Nagari Pandai Sike ini. Apalagi di tengah tradisi masyarakat yang sudah turun-temurun. Laki-laki Minang dikenal sebagai pedagang, petani, atau pengukir, sehingga mendobrak tradisi sebagai penenun laki-laki bukanlah perkara mudah.
1: Teman-teman tuh bilang, enggak ada laki-laki yang bertenun. Saya termasuk yang paling dilecehkan kayak gitu-gitu. Dulu memang kayak gitu, ada dihitung jari. Zaman-zaman dulu itu, laki-laki enggak ada yang bertenun, cuma mengukir.
0: Ia bercerita, keinginan menjadi penenun itu telah muncul sejak kecil. Namun waktu itu jangankan menenun. Melihat ke tempat para perempuan yang sedang menenun saja tidak boleh. Penolakan dari keluarga juga ia rasakan.
1: Memang pertama-tama ditolak. Mengajar saya itu kakak. Kakak perempuan saya yang belajar sama orang lain. Itu pertama dia nggak mau ngajarin. Setelah itu dia, saya curi-curi belajar sendiri, pengen tahu gimana yang bertenun itu. Setelah itu, baru dia mau ngajarin saya, kamu laki-laki nggak bawa tenun. Ini nggak kerjaan laki-laki. Itu kata kakak saya.
0: Bukan tanpa alasan, kenapa Udaon tertarik menjadi penenun songket, walau harus mendapat pandangan sebelah mata dari lingkungan.
1: Dari tamat SD udah belajar tenunan songket dan desi. Itu karena kehidupan ekonomi orang tua, untuk membantu kehidupan ekonomi orang tua untuk sekolah. Kalau kita ke sawah orang untuk cari rezeki, itu uangnya sedikit. Kalau bertenun kita tetap di rumah, lihat orang tua untuk bantu adik-adik. Nah, di situ telah motivasi saya untuk berkreasi dalam bidang tenun. Lebih enak bertenun dari tingkat kesabaran kita, tingkat ilmu kita untuk berkreasi lebih tinggi. Dari ekonomi lebih tinggi juga.
0: Songket Pandai Sike bernilai jual tinggi. Semakin rumit motifnya dan semakin mahal benang yang digunakan, maka semakin melambunglah harganya. Hal inilah yang menjadi salah satu motivasi Udaon menekuni profesi sebagai penenun songket.
1: Dari 1 juta sampai 4 juta, 5 juta ada. Tergantung motif, tergantung pengerjaan. Dia sudah ada tentu-tentuannya. Benang ini ada yang 1 juta, ada yang 1,5, ada sampai 3 juta, sampai 5 juta ada.
0: Tak hanya sekedar sandaran ekonomi, menenun songket Pandai Sike juga merupakan terapi jiwa bagi Udaon. Lewat selembar songket ini, ia belajar arti kedisiplinan, kesabaran, dan bagaimana mengasah kreativitas tanpa batas.
1: Kalau dalam songket kita bekerja, ketelatenan, kesabaran, keikhlasan dalam menjalani suatu pekerjaan, itulah yang pertama kita dapatkan. Kamu harus berani untuk membuat sesuatu yang belum dibuat orang lain.
0: Hasil karya tenun songket Udaon tidak kalah indahnya dari hasil karya para penenun perempuan. Hal inilah yang diamini oleh Ibu Mila, pemilik galeri di mana Udaon bekerja sebagai penenun songket.
2: Paling lama dan ahli. Laki-laki ini kadang-kadang lebih rapi ya kerjanya kayaknya. Kuat merapatkannya, jadi tenunannya itu akan lebih rapat daripada perempuan.
0: Layaknya seorang seniman, kepuasan tak hanya diukur berdasarkan besaran materi yang diterima. Kebahagiaan sejati saat batin merasa terpuaskan ketika berhasil melahirkan sebuah mahakarya yang indah dan dikagumi banyak orang.
1: Kepuasan batin untuk yang gak bisa orang membuat kayak gitu, kita bisa, itu yang indahnya.
0: Akibat diskriminasi terhadap peran laki-laki dan perempuan telah menginfeksi konstruksi budaya patriarki. Konstruksi sosial semacam ini diwariskan dari generasi ke generasi. Namun seiring perkembangan zaman, saat ini sudah banyak lelaki di daerah Pandai Sike yang tertarik menjadi penenun songket.
1: Kalau di Pandai Sike sekarang pinatnya yang khususnya daerah Pandai Sike sekarang banyak. Ada kelompok-kelompok, satu kelompok anak-anak Pandai Sike yang baru-baru bangkit, banyak sekarang laki-laki.
0: Ibarat pelangi setelah hujan, selalu ada buah manis atas kerja keras. Jika dahulu keluarga dan lingkungan tidak mendukung, sekarang keadaan berbalik menjadi sangat baik.
1: Kalau dulu kesulitannya itu cuma imek masyarakat Nah, tapi sekarang laki-laki udah banyak yang bekerja. Yang dulu yang ngetawain, yang dulu yang menghina kita, dia bekerja sekarang. Jadi pengrajin songket sekarang. Memang pertama-tama ditolak, tapi setelah merasakan nikmatnya di sana, keluarga mendukung semua. Di situ telah saya bangkit dengan keluarga sendiri, bangkit membuat songket berkreasi sampai sekarang.
0: Banyak harapan tertumpu bagi eksistensi tenunan songket Pandesike ini, terutama bagi penenun laki-laki yang diharapkan bisa menjadi regenerasi di masa depan.
1: Untuk penenun pria, lebih baik pertahankan kualitasmu, bangkitkan semangatmu untuk negerimu. Kita berkreasi, kreasi-kreasi yang bagus, kita bangkitkan. Laki-laki punya skill. Skill kita laki-laki lebih banyak kalau ada pembinaan dari kelompok kita sendiri. Kalau laki-laki ini udah bersatu, ilmu-ilmu yang didapat kita satukan, dapat semua. Ilmu yang untuk songket negeri kita ini bisa bersatu, lebih harum namanya di luar negeri.
0: Sejatinya, kebahagiaan tidak turun dari langit, tapi sebuah perjuangan yang harus diperjuangkan sampai akhir batas. Inilah arti songket bagi Uda On.
1: Arti songket untuk saya itu kehidupan saya, dan itu motivasi hidup saya untuk anak-anak. Untuk negeri ini kita berbagi. Di sanalah hidup saya, di sanalah motivasi hidup saya, di sana untuk kehidupan keluarga saya.
0: Dari selembar songket Pandesike, Uda On telah menorehkan keyakinan bahwa tak ada diskriminasi gender untuk menghasilkan sebuah karya, karena hidup adalah sejarah dan sebuah karya adalah hal yang mempertahankannya.

Masih sama Uut nih teman-teman Pro 2, dan kita lanjut lagi ngobrolin seputar dengan tips and trick memakai parfum biar gak cepat hilang ya teman-teman Pro 2. Nah kalau biasanya body lotion itu cuma dipakai karena kulit kamu kerasa kering, nah ternyata benda yang satu ini juga bisa jadi salah satu bagian dari ritual sebelum pakai parfum teman Pro 2. Nah kalau kita kutip dari rri.co.id, penggunaan lotion pada bagian tubuh yang nantinya akan disemprot parfum itu disebut bisa membantu aroma bertahan lebih lama alias lebih long lasting lah ya gitu. Jadi sebelum pakai parfum, nah kita bisa mengoleskan lotion terlebih dahulu pada area yang mau disemprotkan parfum. Nah kenapa bisa gitu teman Pro 2? Nah sederhananya, pelembab itu membantu membuat permukaan kulit tetap lembab sehingga minyak dari parfum itu bisa lebih nempel ke kulit kamu. Jadi bukan cuma semprot terus selesai, enggak gitu ya. Tapi kondisi kulit itu juga ternyata ikut berpengaruh terhadap gimana aroma parfum kamu itu bertahan. And that's why kalau kulit kalian lagi kering banget dan parfum kerasa cepat hilang, mungkin ini bisa menjadi salah satu cara yang bisa diperhatikan. Jadi enggak perlu sampai pakai lotion satu badan juga ya teman-teman Pro 2 sebelum pakai parfum gitu ya. Secukupnya aja di bagian badan yang emang mau disemprotin pakai parfum gitu. Tapi tetap aja teman Pro 2, pilih produk yang nyaman buat kulit kalian dan jangan dipaksain kalau ternyata malah bikin iritasi gitu. Karena tujuan kita pakai parfum kan itu bukan untuk garuk-garuk badan ya kan, untuk bikin harum. Jadi kalau emang kalian gak cocok sama parfum atau sama lotionnya, ya udah jangan dipakai gitu. Dan satu lagi yang menarik teman-teman Pro 2, ternyata ada bagian tubuh tertentu yang sering dijadiin tempat untuk menyemprot parfum karena dianggap lebih cocok nih untuk mempertahankan aroma parfum gitu. Misalnya kayak di leher, di pergelangan tangan gitu ya. Jadi gak sembarang-sembarang aja nih kalau mau semprot parfum gitu. Jangan ke kepala gitu kan, ke tangan gitu ya kan, atau ke perut, enggak gitu ya. Ada bagian-bagian tertentu yang emang dipercaya tuh bisa membuat parfum kamu lebih tahan lama aromanya kayak gitu. Nah itu dia teman-teman Pro 2 ya, obrolan kita seputar dengan cara biar supaya parfum kamu itu lebih tahan lama aromanya teman-teman Pro 2. Dan enggak kerasa ya udah 3 jam nih kita di Spada buat hari ini karena kita udah hampir mendekati pukul 9, dan nanti di pukul 9 sampai ke dengan pukul 10 itu ada program Kita Indonesia teman-teman Pro 2. Tapi gak bakal sama Wood lagi ya karena bakal Wood tinggal. Gak dong, Wood masih tetap setia kok mengawal program Kita Indonesia sampai jam 10 nanti, karena nanti bakal ada Naila Syaf Fuameldi ya selaku sutradara peraih gold medal film pendek Luko, dan juga ada Fazila sebagai penulis naskahnya teman-teman Pro 2. Kita bakal ngobrolin seputar dengan kreativitas mahasiswa lewat lensa sederhana di Kita Indonesia dari pukul 9 sampai dengan pukul 10. Tapi nanti bakal ada penyiar yang menjadi hostnya teman-teman Pro 2 dan gak Uut. Jadi langsung aja Uut mau signing out dari ruang dengar kamu di hari ini di Spada. Makasih banyak atas kebersamaannya, dan nanti kebersamaan kamu bakal dilanjutin sama Robby Oktaes ya di Santai Siang, yang tentunya bakal nemenin kamu dari pukul 10 sampai ke pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. And see you next time teman-teman Pro 2. Ini dia satu lagu terakhir dari Uut di Spada buat hari ini. Ada Dia dan Indah Kus dengan Malu-Malu. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya. Menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya, untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

0: Teman-teman Pro2, selamat pagi. Senang banget aku Andin balik lagi ke ruang dengar kamu, tentunya di program kita Indonesia. Nah, teman-teman Pro2, kalau biasanya nih sebuah film itu kan identik dengan kamera yang canggih, terus juga ada keterlibatan dari tim-tim yang besar, biaya produksi yang tidak sedikit ya. Tapi ternyata teman-teman Pro2, kreativitas itu bisa lahir dari hal-hal yang sangat sederhana. Dan hari ini kita bakal ngobrol bersama dua mahasiswi hebat yang berhasil membuktikan bahwa ternyata keterbatasan itu bukan alasan untuk berhenti berkarya. Lewat sebuah film pendek yang mereka bikin, mereka berhasil meraih gold medal. Nah, ini luar biasa banget karena pastinya proses perjuangan dan juga ada banyak cerita-cerita menarik di balik pencapaian ini, teman-teman. Kira-kira seperti apa perjalanan mereka, suka dukanya ya, kemudian juga katakanlah tantangan yang mereka alami selama proses produksi film ini hingga menjadi sebuah karya yang berprestasi. Bareng aku Andin dan kita bakal ngobrol seru bersama Naila dan Fazila ya. Kita bakal ngobrol dulu nih, kenalan dulu yang pastinya teman-teman, karena gak kenal maka gak sayang. Terima kasih Naila Syafwa Meldi, selamat pagi.
1: Pagi ya.
0: Sang sutradara.
1: Iya nih, jadi sutradara.
0: Oke, kemudian ada Zila, sang penulis naskah.
2: Iya kak, Zila.
0: Zila,
2: script writing.
0: Baik, script writing dari film ini ya. Yaudah, teman-teman Pro2 pastinya pada pengen tahu ya, ini mahasiswa kedua orang ini dari mana ya, bukan dari tadi tapi dari mana kampusnya ya. Teman-teman dari mana sih?
1: Kita UIN Bukit Tinggi kak.
2: Ya, kampus kita di UIN Bukit Tinggi, dari program studi komunikasi penyiaran Islam kak.
0: Program studi KPI
2: ya,
0: semester?
2: Semester 7 sekarang kak.
0: Semester 7. Anak KPI bikin film, why not teman-teman ya?
1: Ya, kayak karena kan kita kalau di KPI ini kayak gak cuma buat film kak, kita juga ada buat kayak MV gitu, terus kita lip-sync, terus ngedit-ngedit fotografi gitu juga kak.
2: Jadi kita belajar semuanya terkait fotografi, buat berita. Nah sekarang puncaknya ini kita buat film yang benar-benar kita belajar dari awal nih kak.
0: Benar-benar dari nol berarti?
1: Ya, dari semester 1 kak.
0: Jadi kalau di perkuliahan itu mata kuliahnya apa tuh kalau yang bikin film ini? Sinematografi.
2: Ada juga mata kuliah desain naskah juga kak. Script sama script writingnya juga ada mata kuliahnya.
0: Oh itu juga ada mata ada kuliahnya juga, kak. Berarti teman-teman belajar gimana cara apa ya, mengeluarkan ide, ya mengeksplor ide dari pikiran menjadi sebuah tulisan.
2: Iya, dan itu ya, kami dibimbing banget dari awal dan harus cetak buku juga.
1: Iya, kita dari awal kayak cetak buku kan kak, terus buat naskah, terus kita cetak buku, terus di akhir kita disuruh buat film gitu kak.
0: Bentar, cetak bukunya buku apa nih?
2: Kan kita kan misal ada, dulu tuh ada mata kuliah desain naskahnya kak. Jadi kami dari awal ide pokok pembuatan sinopsis sampai dengan skenarionya itu kita diarahin buat di Word. Terus kita untuk tugas akhirnya kita harus cetak dijadiin buku. Dan itu yang menjadi proyek akhirnya tuh kak.
0: Wow.
1: Iya jadi itu idenya harus dari kita sendiri. Kita harus mikirin gimana kayak naskahnya tuh gimana gitu, mau dibuat seperti apa bukunya.
0: Tapi itu kan kayak yang Zila bilang tadi kan proyek akhir toh.
2: Iya Pak.
0: Terus skripsinya masih tetap ada?
1: Masih ya.
2: Itu kan itu proyek akhir untuk mata kuliah. Bener, kan skripsi tetap.
0: Baiklah. Tapi keren sih kalau kayak gitu.
1: Iya.
0: Jadi teman-teman nanti keluar dari kampus itu gak cuma dapat apa ya, nilai kayak gitu aja ya, gak cuma dapat ijazah aja tapi juga dapat skill.
2: Iya kak.
0: Udah
2: ada
0: modal untuk bikin film-film pendek ya.
2: Bismillah, semoga ya.
1: Kita di semester 2 juga udah buat kak. Udah buat film waktu semester 2 kan.
2: Tapi karena baru semester 2 kan kak, jadi masih belum ada arahan yang pasti. Jadi masih film suka-suka kami. Nah kalau sekarang kita diarahin lebih detail lagi tentang sutradara dan semuanya itu.
0: Lebih profesional lah.
2: Iya gitu. Lebih profesional dan lebih ribet.
0: Gak apa-apa ribet sekarang, tapi nanti kan teman-teman keluar dari UIN sebelum dapat kerja ya, coba bikin film dulu yuk, nah, gitu ya.
2: Ada portofolio kami kan.
0: Bener banget.
1: Udah bisa gitu kan.
0: Bener-bener. Jadi masuk dunia kerja nggak ngebawa ijazah doang, tapi ngebawa portofolio ya kan. Itu sedikit cuplikan, bukan ya? Sedikit opening perkenalan bahwa teman-teman ini dari UIN Sheikh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi, jurusan KPI, dan mereka emang memulai dari nol teman-teman Pro2 ya. Jadi kalau mereka bisa, teman-teman di luar kenapa tidak ya? Oke, jadi kita langsung aja masuk ke inti obrolan kita teman-teman, sebuah film pendek. Nah, kakak yakin teman-teman Pro2 di luar sana juga pengen tahu, teman-teman ini bikin film pendek apa sebenarnya? Judulnya dulu deh.
1: Kalau dari judul sendiri itu film ini berjudul Luko, Kak.
0: Berarti film Minang?
1: Iya,
0: okay. Budaya. Judulnya Minangkabau. Oke, okay. Genrenya apa nih?
1: Kalau untuk genre film sendiri itu dia horor psikologis gitu, Kak.
0: Wah, wow. Gak gampang loh bikin film horor psikologis.
1: Iya, yeah. Banyak banget pressure-nya.
2: Ya, apalagi bener, dengan budget bener. Kami yang pas-pasan ini.
0: Cocok lah sama opening tadi ya, cocok kan. Dengan segala keterbatasan, tapi tuh akhirnya bisa meraih pencapaian yang luar biasa.
2: Alhamdulillah banget.
0: Gold medal ini kan medali emas ya, bahasa Indonesia-nya ya. Oke, bener. Berarti gak sembarangan lah prestasi yang teman-teman dapatkan.
2: Kami luar biasa ternyata.
0: Itu dia. Ternyata teman-teman bisa loh, ternyata luar biasa. Jadi judul filmnya adalah Luko. Ini film pendek, durasi?
1: 20 menit, Kak.
0: Durasi 20 menit. Wow. Jadi gimana caranya teman-teman bisa meng-cover semua pesan, semua apa ya, nilai-nilai dalam waktu 20 menit saja?
2: Ya, dan itu alhamdulillahnya sudah terrealisasikan di dalam film tersebut. Okay. Dengan naskah yang telah kami susun, direvisi juga berkali-kali. Dan alhamdulillah sampai dan diterima baik. Kami tuh sempat screening film yang udah jadi itu, Kak. Dan alhamdulillahnya itu dapat apres lah dari teman-teman. Mereka tuh sampai enggak expect, oh endingnya begini, ada plot twist, ada plot twistnya di cerita tersebut.
0: Wow. Oke. Okay. Kayaknya sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, mungkin Kakak pengen dengar dulu sama teman-teman di luar sana, kita yakin gimana sih inspirasi awalnya teman-teman pengen bikin film budaya yang judulnya Luko. Dan itu genrenya horor psikologis. Siapa dulu?
1: Nah, kalau untuk ide awalnya itu kan pertama kita tuh kumpul, Kak, kayak mau buat film nih, katanya kan untuk perlombaan Seba nih kan, Kak. Terus kayak mau buat film apa ya gitu. Terus awalnya karena budaya. Terus kan kalau misal budaya tentang kayak pertentangan pernikahan itu kan udah biasa gitu ya, Kak, gitu. Nah, terus kayak teman-teman yang lain tuh punya ide kayak gimana kalau horor budaya aja gitu. Terus kita ngomonglah ke dosen kayak, "Bu, kalau misalnya horor budaya gimana, boleh enggak?" gitu. "Oh, boleh," kata ibu. "Emang mau yang kayak gimana?" Nah, di situ tuh kita masih bingung gitu, kayak horornya apa ya gitu yang bisa dipadukan ke budaya gitu, Kak. Nah, terus alhamdulillahnya dari Lala kan penulis naskah. Nah, idenya muncul dari Lala gitu, Kak, dari Fazila sendiri.
0: Oke, langsung Lala, ini film tentang apa sebenarnya?
2: Awalnya kan tadi seperti yang Naila bilang kan, kami bingung mau horornya tentang apa. Ada dua pilihan, Kak, tentang palasik sama tentang gasing tangkura. Nah, jadi setelah berbincang-bincang, terus kalau palasik itu kan kayak harus terbang-terbang, kami nggak punya drone, biaya mahal.
0: Baik, jadi akhirnya pertimbangan itu
2: Jadi akhirnya kami pilihlah gasing tangkura. Nah, di gasing tangkura ini kami baca-baca artikel-artikelnya. Dan setelah kami telaah lagi kan, kayaknya kita gak bisa ambil tentang gasing tangkura ini. Pertama, karena sudah ada film dengan judul tersebut, takutnya copy kan, gak kan. Nah, terus karena ini tentang budaya juga, horor juga, jadi kami geser aja lagi. Kita ganti judulnya Luko, tapi masukkan sedikit unsur tentang gasing tangkura itu tadi, Kak. Jadi ada perdukunan kami masukkan tentang gasing tangkuranya sedikit aja, karena kami takut melanggar lah budaya-budaya yang ada sini. Takut film kami tuh gak sesuai dengan budaya yang ada gitu. Jadi kami meminimalisir hal-hal tersebut.
0: Oke, tapi kalau ngomongin mistis itu kan banyak ya cerita-cerita horor, kan apalagi banyak. Kita di Sumatera Barat notabene-nya banyak gitu ya kan. Kayak misal guna-guna, terus pokoknya yang lain-lain gitu lah. Apa yang bikin teman-teman tertarik dengan gasing tangkura? Apa karena ada motivasi lain, misal kayak ini kan udah legenda lama ya, cerita lama lah gitu, terus pengen diangkat lagi lama, atau seperti apa?
2: Yang paling jadi inspirasi kami itu lagu ya. Ada lagu gasing tangkura itu kan. Nah, itu kayak ini nih kita kata mereka, teman-teman bilang gasing tangkura aja, ini kan ada lagunya, nanti kita masukin lagu-lagunya, katanya mereka.
1: Jadi biar dapat vibe horornya gitu, Kak.
2: Oke. Okay. Iya, jadi kan udah ada lagunya, kita buat aja lagi ceritanya, kata mereka begitu. Jadi kami ide-ide itu kami kumpulkan, kami tuangkan dalam naskah ya, Kak.
0: Dan sebelum bikin naskah, teman-teman tuh sempat ini gak sih, yang pastinya kalau ngumpulin referensi itu pasti iya.
2: Iya, Kak.
0: Kalau kayak ngobrol-ngobrol gitu sama orang yang paham budaya, orang-orang yang paham langsung tentang gasing tangkura ini, sempat gak?
2: Itu sempat kami cari, tapi kalau untuk detailnya itu gak ada, Kak. Jadi akhirnya kami hanya membaca-baca jurnal. Dan fun fact-nya, kami di kelompok kami itu, Kak, sedikit yang Minangnya.
0: Oh,
2: iya, itu masa Zila sendiri, Zila.
1: Itu, Kak. Jadi di kelompok kita tuh cuma 2 atau 3 orang gitu, Kak, Minang
2: aslinya. Orang yang Minang, Kak. Selainnya ada anak Riau,
1: Naila, Nias. Naila sendiri dari Nias, Lala sendiri dari
2: Tanjung Pinang, Kak.
0: Oke, Oke, baiklah. Jadi yang asli Minang itu cuma 2 orang dalam
2: sekitar
0: satu tim?
2: Sekitar 2 atau 3 orang, Kak.
1: Yang lain tuh kayak dari Riau gitu, Kak. Pokoknya nggak ada yang asli Minang gitu.
2: Dan itu yang menjadi kendala kami juga, terutama Zila script writing kan, Kak. Kan harus pakai bahasa Minang tuh, Kak. Itu berapa kali revisi pertama ya? Buat terus dikasih ke dosennya untuk dikoreksi naskahnya. Kata dosennya bilang, "Zila, tolong jangan bahasa Minangnya, jangan Indomie," katanya. Kan ya akhirnya Zila nyari teman-teman yang bahasa Minangnya yang apa sih, yang khas banget sama mereka. Zila minta bantuan mereka.
1: Ya, jadi kita kayak sempat, karena Lala kan Fazila sendiri tuh penulis naskah. Jadi naskah kita tuh udah sempat berkali-kali revisi, karena kan Minangnya tuh harus yang Minang banget gitu.
0: Betul. Karena ini film yang diangkat ceritanya emang apa ya, cerita yang udah dari lama banget. Gak mungkin bahasanya Indomie ya kan.
1: Kan harus Minang gitu.
0: Tapi itu tantangan beratnya si penulis naskah dong.
2: Iya, itu lumayan, Kak. Kami buat dialognya juga. Nah, terus menyesuaikan dialog itu dengan talent juga, karena kan Minang ini juga ada banyak, Kak. Bukit Tinggi beda, Payakumbuh beda. Betul. Jadi kami kadang, mereka itu talentnya bilang, "Bisa enggak dialognya diubah, jangan pakai kayak gini." Ya, itu kami menyesuaikan lagi lah, karena tadi mencari talent, tadi menyesuaikan kami daripada nyari talent-talent baru terlambat lagi syutingnya. Betul. Tadi penyesuaikan lagi.
0: Oke. Ini baru ngomong dikit aja soal filmnya, kayak udah berasa pengen nonton. Boleh gak sih nanti kita nonton?
1: Boleh.
0: Tapi by the way, Zila, boleh dong cerita dikit sinopsis dari film Luko ini?
2: Sebenarnya agak sedikit bucin juga nih, Kak.
0: Oh iya, namanya yang bikin Gen Z ya.
1: Iya, kan?
0: Oke, gimana tuh?
2: Jadi di sini ada tokoh Ilham. Nah, Ilham ini pacaran dengan Mina. Nah, jadi tapi Ilham ini selingkuh sama tokoh yang namanya Ersa. Nah, ketahuanlah sama si Mina ini. Minanya sempat sakit hati, Kak. Jadi dia pergilah ke dukun itu. Nah, kenapa tadi saya bilang plot twist, Kak? Tapi yang menyakiti pas Mina ke dukun, dia tidak untuk menyakiti Ilham dan Ersa itu. Tapi ada sahabatnya lagi, Dirga. Dirga ini sahabat Mina dan Ilham itu. Dia yang menyakiti Ilham dan Ersa itu. Itu yang menjadi plot twistnya. Jadi yang ke dukun untuk menggunakan dasing tangkura itu untuk menyakiti Ilham itu tadi Dirga, sahabat mereka gitu. Enggak Mina.
1: Iya, jadi orang pun pas kita yang screening film tuh, kayak teman-teman tuh semua, "Loh, kenapa jadi si ini, kenapa si Dirga?" gitu. Kok ke situ plot twist-nya.
0: Tapi dari awal bikin naskah emang udah direncanain harus ada plot twist-nya nih, gitu.
1: Iya, biar enggak
2: flat gitu, suka plot twist.
0: Oh, suka plot twist. Oke. Ya udah, nanti kita kasih plot twist lah di tengah-tengah obrolan ya. Oke, jadi itu cerita tentang cerita singkat tentang filmnya ya. Oke. Dari awal ngajuin judul itu langsung ini enggak, langsung oke, sepakat enggak semua tim dan termasuk dosen pembimbingnya?
1: Kalau untuk judul sendiri, alhamdulillah dari semuanya, dari teman-teman sama dosen tuh alhamdulillah setuju, Kak, karena kita sendiri pun ngambil film Luko ini kan karena kayak kita ngerasa kan Luko ini bahasa Minang ya, Kak. Kalau bahasa Indonesia kan artinya luka di mana? Kita tuh mau kayak ngegambarin kalau di film ini tuh luka yang kita highlight di sini tuh bukan cuma luka fisik aja gitu, Kak, tapi kayak luka batin. Kayak dari tadi kan Fazila udah bilang kayak di si Mina ini kan diselingkuhi gitu, kayak ada rasa sakit kecewa, ada pengkhianatan gitu, Kak. Jadi kita mau bawa itu ke judul film ini gitu. Makanya dijudulkan, dikasih judulnya itu Luko gitu.
0: Luko. Dan itu kayaknya udah merangkum isi dari film itu gitu ya.
2: Jadi semuanya luka, Kak. Minanya luka, Ilhamnya luka, Ersa
0: semuanya
2: luka,
0: terluka. Semuanya terluka. Sampai ke tim-tim yang bikin juga terluka.
1: Semuanya.
0: Tapi seru enggak sih bikin film?
2: Seru banget, Kak.
1: Seru.
2: Itu kayak
1: pengalaman yang menarik sih, Kak, buat kami.
2: Dari awal kami memperhitungkan dari praproduksinya, dari budget segalanya, mau syuting di mana. Ini kan film udah tugas akhir. Kemarin itu banyak juga project-project lainnya kayak lip sync. Kami tuh harus ada syuting itu juga. Jadi karena bingung kan mereka, awalnya kami mau syuting di Bukit Tinggi, Kak. Di sekitaran Agam. Tapi ada salah satu teman-teman kami juga di kelompok, salah satu kru itu tinggalnya di Harau. Nah, jadi dia bilang, "Ayolah kita syuting di Harau aja." Jadi sekalian kami syuting, sekalian main-main.
0: Itu serunya. Berapa orang sih satu tim, Naila?
1: Satu tim itu sekitar 12 orang, Kak.
2: 12 orang.
1: 12 orang. Jadi kita tuh kayak untuk direkturnya sendiri tuh kita banyak ngerangkap gitu, Kak.
0: Double job.
2: Double job.
0: Oke. Kemudian kalau dari segi perlengkapan, peralatan itu teman-teman sempat ada yang nyewa atau pinjam punya orang nggak?
1: Kalau untuk peralatan itu dari kamera itu sendiri kita dari dapat fasilitas dari kampus kak.
0: Okay.
1: Kita dikasih fasilitas dari kampus. Cuma untuk kayak apa namanya stabilizer ya?
2: Ya stabilizer
1: itu kita nyewa kak. Kita nyewa ke tempat kamera untuk syuting kita.
0: Nah itu gimana biaya produksinya teman-teman kalau boleh tahu gitu?
2: Kita keseluruhan kurang dari 1 juta loh kak.
1: Produksi. Ya. Kalau dilihat dari kawan-kawan kita yang lainnya kak, filmnya tuh mungkin mereka lebih 1 juta kan
2: lebih,
1: ya untuk kan, dana filmnya kak.
0: Wow.
1: Dan untuk alhamdulillahnya untuk kelompok kita tuh 1 juta kurang gitu lah kak.
2: 1 juta kurang tuh kak.
0: 1 juta kurang.
2: 1 juta kurang.
0: Untuk film yang meraih pencapaian gold
2: medal. Alhamdulillah kak.
1: Alhamdulillah.
2: Dan tadi kan ada stabilizer ya, kami sewa itu di hari pertama syuting aja kak. Untuk syuting selanjutnya kami gak pakai lagi. Karena menurut kami kayaknya gak pakai deh ini. Kita bisa dengan pakai kamera, dua kamera
0: Dua kamera.
2: Terus lightingnya kami ada teman kami juga, salah satu kru punya kakak. Kakaknya itu punya lah lighting
1: content creator,
2: ya, content creator gitu. Jadi kami pinjam lightingnya juga untuk syuting
0: lah gitu ya.
2: Okay. Kami meminimalisir segala hal kak.
0: Baik, baik. Ya, luar biasa sekali. Nggak sampai 1 juta ya biayanya.
1: Alhamdulillahnya okay. Gitu.
0: Jadi lokasinya di Harau.
2: Di Bukit Tinggi sama Harau. Di Bukit Tinggi, Harau. Awalnya kita punya rencana di Taman Batang Agam ya.
1: Iya, Taman Batang Agam. Cuma kan kemarin itu kita kan rencana pergi ke Harau itu sekitar dua hari ya.
2: Dua harian kak.
1: Terus itu kami berangkatnya siang itu siang Jumat kami ke situ terus udah ke Batang Agamnya nih kak. Sore ternyata tuh dari siang sampai sore itu hujan sumpah di situ jadinya kita batal semua syutingnya hari itu.
2: Iya batal semua kami nunggu sampai reda-reda ternyata nggak reda-reda juga karena kan itu outdoor kan kak kan.
0: Iya tantangannya itu ya.
2: Iya tantangannya itu
1: karena pas syuting film ini kan emang lagi musim hujan banget
2: juga lagi.
0: Oke itu adegan apa sih yang di Harau itu?
2: Sebenarnya yang adegan main di taman aja sih.
1: Iya. Nah ada open fact nih kak satu.
0: Apa tuh?
1: Fazila ini dia salah satu pemeran utama kita kak di film.
0: Ini saking double jobnya ya.
1: Iya.
0: Jadi kalian merangkap pemeran.
2: Iya kami tuh memang meminimalisir segala hal. Jadi yang jadi kru-krunya juga, jadi talentnya juga.
0: Juga.
2: Dan ada yang lucu sih kak terkait tuh? Dukun.
0: Dukun?
2: Iya, iya.
0: Itu dari mahasiswa juga.
2: Rencananya kayak gitu, kak.
0: Rencananya.
2: Ada salah satu beliau kameramen kami, kak.
0: Oke.
2: Okay. Nah, awalnya mau jadi dukun karena menurut kami dengan perawakan beliau itu cocok nih jadi dukun.
1: Posturnya cocok
0: gitu. Agak brewok gitu enggak sih?
2: Enggak juga.
1: Kayak emang enggak gitu kayak
0: kekar gitu ya. Oke. Okay.
2: Tapi pada saat sebelum syuting kan pra-produksi itu kami latihan makeup dan segala hal. Nah jadi bagian wardrobe ini pas mau belajar makeupnya itu mungkin karena shade-nya gak sesuai dengan kulit dukun tersebut kak. Jadi warnanya tuh jadi abu-abu.
1: Iya terus itu kita sampai nyari kayak untuk jenggot gitu kak, rambut-rambut gitu.
2: Iya salon-salon
1: untuk makeupnya
0: gitu. Tapi tuh seru banget gak sih momen-momen kayak begitu.
1: Iya kita keliling Bukit Tinggi nyari jenggot doang.
0: Nyari jenggot doang keliling Bukit Tinggi.
2: Tapi akhirnya gak jadi digunain tuh kak.
0: Aduh sayang sekali pemirsa.
2: Iya akhirnya gak jadi. Karena kan kami walaupun meminimalisir segala hal kami tetap profesional.
0: Betul, tetap mesti maksimal.
2: Iya, harus maksimal.
0: Dengan biaya seminim-minimnya hasil semaksimal-maksimalnya.
2: Iya, terus tadi kan kita kan ini Minang. Terus dukunnya tadi teman kami juga bukan orang Minang, Kak, Riau. Jadi
1: iya, dia Minangnya pun masih minim juga lagi.
0: Iya, iya, iya.
2: Indominya dia
0: kayak terus siapa Zila. Dong jadinya dukunnya?
2: Akhirnya ada di tadi kan di Harau, Kak. Nah, beliau ada saudara teman kami itu yang beliau yang menjadi dukunnya itu.
1: Dan alhamdulillahnya yang scene dukun itu kan kami awalnya gak expect banget kayak itu tuh bakal jadi salah satu scene yang berkesan gitu kan. Ternyata pas kita screening filmnya tuh teman-teman semua tuh suka banget yang scene dukunnya gitu.
0: Luar biasa. Keren banget sih itu teman-teman. Yang kan banyak tuh kakak yakin proses produksinya ya kan. Tapi yang paling, jangan yang paling seneng deh, yang paling susah lah, yang paling menentang.
1: Mungkin kalau menurut Naila sendiri ya kak, scene yang paling menantang itu scene-nya Fazila yang harus, dia kan yang cowoknya si Ilham ini kan ada scene muntah darah gitu kan kak.
0: Muntah darah?
1: Iya, jadi itu scene-nya tuh kita malam berkali-kali take-nya sampai jam 12 malam. Karena itu susah kan dia harus keluar, darahnya harus keluar terus baju si cowok sama ceweknya ini harus kena darah harus kena gitu darah kak juga. Nah itu susah banget buatnya, itu sampai baju Lala tuh merah semuanya.
0: Wow.
1: Sampai jilbab juga kena.
2: dan itu Zila sama ada Nelka kak sebagai talent Ilham sama Ersa itu karena kan itu dibuat pakai dari pewarna, ada kecap juga, jadi baunya itu
0: lumayan ya?
2: Iya, masya Allah sekali. Jadi pas syuting itu kami sambil berusaha untuk nangis teriak histeris sambil nahan mau muntah juga.
0: Ya ampun.
2: Sebenarnya itu sih agak menantang
0: gitu bagi Zila, gitu
2: iya, ya.
1: Terus kayak kita harus pengambilan kameranya juga harus bagus, jadi kayak itu retake-nya berkali-kali gitu.
0: Sampai jam 12 malam.
1: Iya, sampai itu kita sampai kos jam 1 deh kayaknya.
2: Jam 1 kami nyampe kos kak.
0: Tapi dengan jadwal produksi yang seperti itu, kuliahnya teman-teman yang lain gimana? Aman?
2: Alhamdulillah aman ya kak.
1: Jadi
2: aman, ya?
1: Aman.
2: Biasanya kami kuliah itu dari Senin sampai Jumat kak. Tapi karena itu udah mau akhir kan kak. Jadi banyak tugas-tugas proyek. Jadi kami kuliah itu dari Rabu sampai Kamis. Jadi ada Jumat sampai Senin yang kami manfaatkan. Ada yang untuk lip sync, ada yang untuk syuting film, ada yang ngerjain tentang mata kuliah script writingnya. Jadi kami harus membagi itu semua dan alhamdulillah amannya.
0: Wow,
2: lancar.
0: Jadi time management-nya harus bagus banget ini ya.
1: Iya, harus dibagi yang semuanya.
0: Benar-benar. Dan itu kerjaan siapa tuh yang ngebagi-bagi itu?
1: Ini karena kebetulan kan kita satu kelompok, ini kayak beda kelompok semua kak. Kan kita ada produksi film, terus ada lip sync MV gitu. Dan itu kita kan semua beda kelompok.
2: Ada kewirausahaan juga kak.
1: Iya, kewirausahaan itu kita juga harus jualan. Jadi itu memang benar-benar kayak misalnya pagi kita syuting nih, terus nanti siang ngerjain kewirausahaan lah dulu, terus nanti malam baru syuting film gitu.
0: Wow.
1: Jadi dibagi-bagi semuanya.
0: Padat ya jadwalnya.
2: Padat kak. Jadi di grup itu kayak dari jauh-jauh hari udah ditetapkan nih. Ini 2 hari khusus untuk syuting, nggak boleh diganggu gugat. Gitu.
0: Wow. Iya itu keren loh, dan itu kompak semua ya soal
1: alhamdulillah. Iya alhamdulillahnya kompak.
2: Kalau untuk kelompok kami alhamdulillah.
1: Alhamdulillah aman.
0: 12 orang ini.
2: 12 orang. Ya, karena 12 orang. Kelompok kan tiap-tiap kelompok itu ada masalahnya masing-masing.
0: Betul, kendala lah gitu ya.
2: Iya, yang jadi kendala kelompok kami itu mungkin karena kita terlalu santai dibanding kelompok lain.
0: Oh, iya. Kita terlalu kayak santai gimana
1: santai
0: tuh?
1: Santai kayak misalnya syuting kan 2 hari gitu. Terus yang tadi kayak yang dibilang batal kan, yang di Batang Agam itu itu jadinya kayak terus ini gimana batal, gimana bagusnya gitu. Ah udah tenang aja lah, nanti bisa tuh di bukit ini.
2: Iya kayak gitu.
1: Terus kayak misalnya disuruh syuting jam 7 ya kumpul di sini. Terus sama yang lainnya jam 9 baru kumpul.
0: Okay.
2: Memang terlalu santai. Terus
0: terlalu
2: ada
0: santai.
2: Di hari terakhir kami di Harau itu kak, seharusnya itu scene dukun tuh kak. Seharusnya bisa aja scene-nya itu di jam siang gitu, siang menjelang sore. Terus sorenya lanjut scene di taman yang mengganti tadi syuting yang terkendala itu kan kak. Seharusnya bisa itu. Tapi kami memilih siangnya untuk pergi main ke air terjun.
0: Baiklah.
1: Kan sekalian jalan-jalan kak.
0: Tapi sebagai sutradara Naila gak gemes gak sih kalau timnya kayak gitu?
1: Naila tuh gitu. Geramnya karena kan orang ini kan Naila udah bilang di grup nanti jam 7 ya, jam 7 itu benar-benar harus ngumpul, gak boleh telat, gak boleh gimana-gimana. Iya iya siap, katanya jam 7 ntar datang. Ternyata jam 9 itu Naila sampai harus marah-marah dulu baru.
0: Waduh ngeri juga kalau Naila marah kayaknya ya.
2: Iya soalnya dia jarang marah kak.
0: Oh jarang marah.
2: Iya sekali tapi marah diem tapi kak sekali orang datang dicuekin semuanya.
0: Waduh silent treatment gitu ya.
2: Iya, kak.
0: Tapi seru gak sih Naila pribadi nih kalau jadi sutradara? Karena handle orang, handle karya juga gitu ya kan.
1: Kalau dari Naila sendiri mungkin ini pengalaman pertama ya kak, kayak jadi sutradara gitu ha. Dan menurut Naila lumayan susah ya, lumayan challenging gitu. Karena kayak Naila kadang ngurus diri sendiri aja masih susah gitu kan, ngatur waktu. Ini harus ngurus orang jam 7 kumpul di sini, jam 9 kesini, scene ini. Terus kayak kadang, oh ternyata kayak gini ya orang kalau kerja jadi sutradara tuh gitu ha. Jadi kayak ya adalah capeknya, cuma jadi senang juga karena kan jadi pengalaman terbaru ya buat Naila gitu. Oh ternyata jadi sutradara ngatur orang tuh kayak gini caranya gitu.
0: Dan semuanya terobati ketika meraih gold medal.
2: Gold medal.
1: Iya.
0: Ini kompetisi di mana?
2: Di UIN Imam Bonjol kak.
0: Oke. Okay.
2: Dari jadi UIN Imam Bonjol yang mengadain Syaiba itu biasanya kegiatan tahunan. Nah kan tadi tuh ada 4 film dari masing-masing kelompok di angkatan 23. Nah jadi karena film kami yang dipilih untuk ajang tersebut dan alhamdulillah. Nah pada saat lomba itu ada 5 orang kami yang datang untuk mempresentasikan film itu kak.
0: Harus dipresentasikan.
2: Iya harus dipresentasikan. Dan di sana Naila yang mempresentasikan.
1: Iya.
0: Sutradara
2: juga kak. Okay.
1: Menjelaskan kembali kayak film itu tuh tentang apa gitu. Terus baru di situ Naila kayak mungkin itu pertama kali ya Naila kayak tampil benar-benar depan semua orang. Tambah lagi kan di acara Syaiba ini nggak cuma dari Sumbar aja gitu kak. Ada dari Jakarta, ada dari Ponorogo, dari
2: Purwokerto ada juga.
1: Iya Purwokerto. Banyak terus film-film di situ juga ternyata bagus-bagus banget gitu. Kayak oh ternyata tuh itu jadi pengalaman gitu bagi Naila menjelaskan film budaya Minangkabau itu seperti itu gitu kak.
0: Dan itu ada di uji-uji gitu juga nggak sih? Atau sekadar presentasi?
1: Sebenarnya ada sistem pertanyaan gitu kak, tapi karena kan ini waktunya terbatas kemarin itu, jadi kayak cuma dijelasin aja gitu, nggak ada sampai pertanyaan gitu kak.
0: Tapi dosen-dosen menyaksikan?
2: Ada jurinya di sana kak.
0: Ada jurinya juga. Iya, berarti nggak ada apa ya? Kita nggak ngedapetin feedback dari juri gitu ya?
2: Nggak ada kak. Kalau feedback nggak ada secara langsung kak, karena tadi keterbatasan itu kan nonton waktunya. Film satu film durasinya berapa tuh kak?
0: Betul.
2: Mungkin kalau nunggu semua film ditayangkan, terus kalau mau di feedback satu-satu juga ribet gitu kak.
0: Oke.
2: Mungkin dari panitianya begitu.
1: Makan itu juga acaranya dia kayak berbarengan sama lomba lain gitu kak. Betul. Ada lomba tari, lomba lomba nyanyi. Gitu.
0: Oke, tapi teman-teman sejujurnya nih ya, sebelum ikut kompetisi itu sempat insecure gak sih dengan karyanya teman-teman?
1: Sempet banget.
0: Apa yang bikin teman-teman insecure?
1: Ini ya kak, kan jadi kita kan awalnya karena kita awalnya tuh gak pede banget karena kan ini horror gitu. Terus kita pertama kali juga nih buat, terus kayak ya udahlah guys kerjain aja lah gitu, gak apa-apa. Pokoknya gimana pun hasilnya udahlah terima aja gitu. Kita tuh kayak ya udahlah kerjain, selesain, udah gitu. Rencananya tuh emang kayak gitu doang. Terus ternyata pas habis screening, itu pas kita KKN ya?
2: Iya pas lagi KKN.
1: Pas kita KKN tuh kaprodi kita ngechat kayak oh ini film kalian kepilih ya buat lomba di Seiba kata dosennya. Terus kayak loh kok bisa kepilih gitu. Kita tuh sama sekali gak
0: expect. Gak percaya ya.
2: Iya itu kan di KKN ada sebagian yang jaringannya tuh gak ada jaringannya lomba-lomba. Tapi kita ribut di grup karena kok bisa gitu.
1: Kita pun sama sekali gak kepikiran kalau film kita yang akan dipilih untuk tampil di Seiba gitu kak.
2: Iya kak, karena kan tadi dari awal kita bilang kalau kita itu terlalu santai. Niat kami kan karena tadi udah banyak juga project-project lain, jadi kami buat film itu ada nih untuk nilai kita gitu. Kita kerjain secara profesional sesuai dengan kita. Tugas kita selesai. Nah niat kami sampai di sana aja tuh kak. Tapi ternyata dipilih.
0: Ya alhamdulillah.
1: Ya alhamdulillahnya menang, dapat gold medal gitu.
2: Itu lebih gak nyangka lagi.
0: Benar-benar. Tapi pas Naila presentasi dan teman-teman ada 3 orang ya? 3 orang, 4 orang gitu?
2: 5 orang.
0: 5 orang. Pas presentasi itu apa yang bikin Naila yakin bahwa film ini emang layak buat meraih pencapaian gitu?
1: Mungkin kalau dari Naila sendiri bukan merasa layak banget gitu ya. Cuma kan karena kalau dari film yang lain kan mungkin kayak tentang anak kampus, percintaan gitu. Nah di sini ini kita ngangkat tentang horor gitu. Dan Naila lihat pun di antara film yang lain itu film horor tuh jarang gitu kak, apalagi ini kan horor budaya. Jadi mungkin dari situ Naila kayak kayaknya bisa lah gitu kalau horor budaya dimasukin gitu.
0: Optimis lah gitu
1: ya.
0: Apa nilai yang bisa didapat penonton dari film teman-teman ini?
1: Kalau dari menurut Naila sendiri ya kak, kan film ini tadi udah dijelasin ya tentang kayak gimana orang-orang menggunakan gasing tangkurak ini kan untuk kegiatan yang salah gitu. Sedangkan makanya Naila ingin menyampaikan dari film ini tuh gimana kalau kita nyakitin orang tuh pasti orang akan dendam kan gitu. Jadi sebaiknya kita tuh gimana, kita sebaiknya jangan menyakiti orang lain karena kita nggak tahu nih rasa sakit yang kita kasih ke orang lain ini nanti akan nimbulin dendam atau apa ke orang lain, dan kita nggak tahu dari dendam itu akan muncul kesalahan-kesalahan lainnya ke kita gitu, imbasnya pasti baliknya ke kita lagi
2: ya. Terus genzi-genzi sekarang juga tuh kak kan banyak misal dalam hubungan mereka selingkuh atau apa, dan kami mungkin sebagai genzi juga mikir kayak apa sih dukun-dukun itu udah gak ada lagi. Ini kan hanya kita-kita aja lagi, gak ada lagi kayak gitu. Jadi kami mau mencoba mengangkat hal itu, hal tersebut kembali tuh kak. Bahwa hal-hal tradisi budaya itu gak akan pernah benar-benar hilang walaupun udah semodern apapun kita nanti.
0: Betul
1: gitu. Nah tapi juga kak, kayak untuk praktik gasing tangkurak tadi ya, itu bukan bermaksud untuk biar teman-teman melakukan praktik itu, enggak, kita sama sekali tidak membenarkan. Kita tuh cuma memasukkan unsur horor budaya Minangkabau, ingin memperkenalkan kembali gitu tentang cerita horornya budaya Minangkabau.
0: Oke, jadi film ini bukan untuk menginspirasi seperti itu, tapi justru untuk mengingatkan.
2: Iya, mengingatkan.
0: Oke, baik. Makin keren ya teman-teman ya, makin kita gali cerita di balik layar film Luko ini, makin kita terinspirasi memang, tapi terinspirasi oleh kerja keras yang dilakukan oleh teman-teman dari UIN Sheikh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi. Tapi nanti kita bakal gali lebih dalam lagi, tentunya masih di program Kita Indonesia.

0: Konten kreator kini bukan lagi sekedar hobi, tapi sudah menjadi profesi serius dalam ekosistem ekonomi kreatif. Lewat media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube, anak muda bisa menghasilkan cuan dari ide, kreativitas, dan keunikan diri sendiri. Mulai dari konten edukasi, hiburan, sampai promosi UMKM, semua punya nilai ekonomi jika dikemas dengan konsisten dan relevan. Profesi ini juga membuka banyak peluang kerja baru, seperti editor video, copywriter, hingga manajer media sosial. Walaupun terlihat santai, menjadi konten kreator tetap butuh strategi, disiplin, dan kemampuan membaca tren. Di era digital sekarang, konten kreator adalah bukti bahwa kreativitas bisa menjadi aset masa depan.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ekonomi kreatif di Indonesia lagi naik daun. Banyak anak muda yang sukses jadi pengusaha kreatif, bikin bisnis dari hobi mereka. Misal, bikin produk-produk unik, kayak kerajinan tangan, desain grafis, atau bahkan makanan dan minuman yang punya konsep yang kece banget. Dengan memanfaatkan media sosial dan internet, kita bisa jualan produk ke seluruh dunia. Selain bikin kantong jadi tebal, ekonomi kreatif juga punya dampak sosial yang besar. Banyak pelaku ekonomi kreatif yang peduli sama lingkungan dan masyarakat sekitar. Mereka menciptakan produk-produk yang berkelanjutan dan memberdayakan komunitas. Jadi, nggak cuma soal bisnis, tapi juga soal bikin perubahan yang lebih baik.

0: Sebarang Andin di ajang kita Indonesia spesial untuk edisi hari ini. Dan kita pastinya masih ngobrol bersama calon sinias Indonesia.
1: Amin.
0: Luar biasa banget Nazwa. Bukan Naila. Nazwa, Naila ya. Naila sama Zila, disingkat Nazwa. Oke. Teman-teman, kalau menurut teman-teman berdua nih ya, kalau misal mahasiswa itu mau bikin film untuk yang di luar sana, itu lebih penting mana? Alat yang canggih atau kreativitas?
1: Mungkin dari Zila dulu kak. Kalau menurut Zila itu kreativitas kak. Karena kan misal kalau kita punya terfasilitasi semua alat-alat yang ada, tapi kreativitas kita tuh nggak ada, tuh alurnya mungkin jadi biasa aja, nggak ada ide-ide baru. Mungkin bisa jadi juga kita hanya copyright punya film-film orang. Jadi kan kreativitas itu guna untuk kita mengangkat hal-hal baru. Jadi yang membedakan film kita itu dengan film yang lainnya juga. Jadi gak hanya itu-itu aja. Misal kalau kreativitas kita tuh gak ada, film kita tuh jadi datar aja.
0: Betul, itu dari Zila. Naila?
2: Nah kalau dari Naila sendiri, Naila setuju sih kak sama yang dibilang Zila. Kayak kreativitas itu pasti yang utama gak sih? Karena kan kayak misalnya kita, kayak kata Fazila tadi, kita punya alatnya nih, kita udah difasilitasi semuanya, tapi ide kita tuh gak ada. Terus kayak ya udah monoton aja gitu kan, orang pasti yang nontonnya juga kurang berminat nih, kurang tertarik sama filmnya gitu kak.
1: Tapi ada jujur ya, tapi jujur mungkin kalau dua-duanya seimbang itu memang sangat
0: bagus ya. Itu kombinasi yang bagus sekali.
1: Sangat-sangat bagus
0: gitu kan. Alatnya canggih, kreativitasnya maksimal ya kan, belum lagi timnya luar biasa.
1: Saling support, nggak ada masalah-masalah kendala internal. Itu good job banget.
0: Itu bukan film pendek lagi, bisa jadi layar lebar yang teman-teman.
2: Iya, masuk bioskop nanti.
0: Bener, amin. Mana tahu kan ya, dengan portofolio yang udah ada sekarang, sinias luar tertarik gitu ya kan. We never know what will happen next ya kan.
1: Langsung kami kerjain kak, kami gak akan nolak kesempatan.
0: Betul banget, pokoknya kalau ada peluang digaskan ya,
1: gas
0: kan?
1: Aja
0: ya, gas. Okay. Tapi kalau menurut Naila sebagai sang sutradara, apa kekuatan utama dari film Luko ini?
2: Kalau dari Naila sendiri sebagai sutradara, menurut Naila salah satu kekuatan yang dari bagus dari film ini itu mungkin di unsur budaya horornya tadi itu kak. Karena kan kayak budaya Minangkabau ini udah banyak banget ya. Nah terus kami itu kekuatan yang menurut kami bisa buat orang tertarik sama film kami itu ya dari unsur budaya horornya tadi, kayak yang Gasing Tangkurak tadi. Jadi kami merasa mungkin Gasing Tangkurak ini yang bikin orang, oh kayaknya seru nih filmnya gitu, karena bahas budaya gitu, dan juga ada unsur horornya dari film kami itu kak.
0: Okay, kalau dari sang penulis naskah?
1: Mungkin kalau dari Zila, kalau tadi Naila tentang film, mungkin Zila dari tim kak. Yang paling kuat dari kami itu mungkin solidaritas kami. Kami sama sekali gak ada konflik tentang ini produksinya harus gini nih, kami gak suka, gak ada kayak gitu kak. Jadi apa yang disampaikan sutradara disesuaikan dengan skrip juga, sesuai dengan skrip, jadi itu yang kami jalankan. Jadi gak ada kalau sutradara bilang ini, mungkin tadi cuma yang ngaret, itu yang kami
2: ya itu permasalahan yang
0: manusiawi lah kalau itu ya.
1: Tapi kalau untuk solidaritas, tim kami okay banget kak.
0: Okay, jadi ibaratnya apa ya, timnya yang 12 orang itu kooperatif semua gitu ya?
2: Sangat-sangat kooperatif. Ya alhamdulillahnya timnya tuh kayak mau gitu kak, maksudnya nurut kalau dibilang kayak nanti kita scene-nya kayak gini ya, harus kayak gini, tag-nya tuh kayak gini, terus arah kameranya tuh kayak gini ya gitu, dan semuanya tuh nurut gitu kak. Ya cuma masalahnya di waktu aja mungkin.
1: Waktu selalu menjadi masalah di Indonesia Zila rasa.
0: Zila mungkin mewakili tim, kenapa percaya Naila bisa jadi sutradara gitu?
1: Kalau dari Zila sendiri, kemarin waktu pembentukan tim Naila pertama suka nonton, terus dia hobi aja ngatur-ngatur, jadi sesuai aja juga sutradara.
0: Suka ngatur?
1: Enggak kan?
0: Enggak, kalau buat ini mah emang harus ngatur.
2: Ya ini kalau ya ini kan? Ya doang harus.
1: Ide-idenya sih kak. Kalau dari Zala, Naila tuh kan mungkin dia sering nonton film, banyak film yang dia tonton, jadi dia tuh punya ada banyak ide. Kadang dia sering masukin, lah kayak gini gak sih? Ini scene-nya harus begini gak sih? Karena kan Zala nulis skrip itu kadang konsultasi sama Naila juga tuh kak. Jadi ide dia tuh banyak. Jadi dari awal kami tuh udah yakin kalau dia bisa jadi sutradara.
0: Leadership-nya kelihatan lah gitu ya.
1: Terus ada satu lagi estradanya itu Reva. Nah Reva ini mungkin karena lebih keras aja lagi, jadi dia lebih cocok aja jadi asistennya gitu kak.
2: Dia yang ngatur gitu kak, kayak ini harus kesini ya.
0: Oh baik, wakilnya Naila gitu ya. Yang lebih teknis.
2: Ya dia yang secara pokoknya ngatur marah-marah tuh Reva gitu kak.
0: Okay.
1: Kalau Naila kan gak bisa kayak gitu kak, jadi itu diserahkan kepada Reva.
0: Seru juga ya kalau jadi sutradara ya.
2: Iya dong.
0: tinggal ngeluarin ide, oke, enggak, tarik, oke, gas, yeah, gitu ya.
2: Mm-mm.
0: Tapi berat bebannya ya.
2: Iya, berat banget dong, Kak.
0: Di mana yang paling berat?
2: Karena kan kalau film itu, kayak keberhasilan filmnya itu pasti bergantung juga sama sutradaranya. Betul, gitu,
0: arahan dari sutradara.
2: Iya, terus kayak acting teman-temannya yang talentnya juga itu kan pasti kayak kalau nggak bagus, ah ini sutradaranya siapa gitu, siapa yang milih, kenapa bisa milih ini gitu. Jadi kayak tanggung jawabnya tentu kalau buat Naila tuh berat banget gitu, Kak. Karena harus nanggung ekspektasi orang juga kan, pasti nama sutradaranya yang kena gitu, Kak.
0: Betul. Jadi beran apa ya, berat bebannya itu berasa banget di pundak gitu ya.
2: Iya.
0: Tapi pas udah tahu nih bahwa teman-teman dapat gold medal itu gimana rasanya?
2: Ya kalau Naila mungkin senang banget.
0: Senang ya, pasti ya.
2: Senang pasti. Ya.
0: Tapi ada plong juga enggak?
1: Alhamdulillah ya, ada sih, Kak, kayak enggak sia-sia nih kita hujan-hujanan kemarin syuting basah-basah kan. Sebagian kami kan ada pergi pakai mobil gitu, Kak. Itu ada teman-teman yang cowok 3 orang pakai motor, yeah, mereka sampai basah kuyup. Dan kami tuh harus ke kafe untuk syuting lagi.
0: Bolak-balik lah gitu ya.
1: Ya bolak-balik itu.
2: Itu kita sampai besokannya kayaknya ada yang sakit gak masuk kampus gitu. Karena kan hujan-hujanan. Tapi ya itulah, alhamdulillahnya kayak mengapresiasi lah semua dengan dapat gold medal ini, Kak.
1: Gold medal itu tersebut.
0: Ada yang sempat sampai drop juga gak gitu?
1: Oh kalau sampai drop gak ada, alhamdulillah.
2: Tapi gak ya sakit flu atau batuk gitu, Kak. Karena kan kena hujan pas waktu di Harau gitu, Kak.
0: Oke, ini kalau misal teman-teman lagi nonton di luar sana nih, tim produksinya gitu, apa yang pengen teman-teman sampaikan?
1: Mungkin yang pertama pastinya terima kasih dari kameramen juga. Ada 2 orang, ada yang wardrobe, bagian perlengkapan, semuanya yang juga merangkap jadi talent. Terus manajer produksi, nah masing-masing ini berdua, sutradara berdua, script writing berdua, kameramen berdua, perlengkapan bertiga, wardrobe berdua, ada manajer produksi
2: kita cuma sendiri gitu, Kak.
0: Sendiri. Ya, jadi kerjanya lumayan banyak gitu ya.
2: Iya, dia harus ngatur waktu, kita mau
1: keuangan
2: kapan.
1: Semuanya. Jadi dan itu pun selalu dibutuhkan sama Naila. Jadi kayak kan namanya Martita Zahwa, Kak. Jadi Awa. Nah, tadi Kakak sebut nama Zahwa ya.
0: Wah, panjang umur.
2: Iya, namanya Zahwa.
0: Iya.
1: Iya, terus tadi dia membantu Naila juga, mereka ada storyboard itu kan, Kak, kalau syuting. Jadi mereka untuk mencocokkan adegan ini udah sesuai enggak sama storyboardnya itu. Jadi mereka harus belajar lagi storyboardnya itu. Jadi nanti baru dikasih kami ke talent, nanti kalian seperti ini ya gitu.
0: Alright.
1: Dan itu berat sih, dia sendiri juga yang ngatur. Dan itu ada satu momen kami syuting, Kak. Karena kan udah lapar siang, terus pesan ayam geprek. Nah jadi kami pesan ayam geprek itu selalu pakai nasi kan, Kak. Tapi yang pakai nasi itu cuma 3, selebihnya cuma ayamnya aja, nasinya gak ada.
0: Berarti yang lain makan ayam doang.
2: Iya. Itu kita kayak udah lapar, tapi syuting juga belum selesai, ayamnya salah, aduh.
1: Rencananya mau beli nasi lagi, tapi alhamdulillah dimasakin sama kakaknya temen gitu. Oh, karena kami syuting di sana. Terima kasih untuk yang telah berkontribusi, baik dari kru maupun semua yang membantu, dukun-dukunnya juga, mungkin orang tua yang support kami yang di Harau juga.
0: Iya.
1: Dan ini kameramen kami sekaligus ketua kelas kami, kan masuk ke kelompok kami nih, Kak.
0: Okay.
1: Beliau yang dengan mobil beliau kami ke Harau itu untuk syuting. Beliau jemput dulu ke Riau.
0: Wah.
1: Terus kami syuting.
0: Bukan main ya pengorbanannya ya.
1: Iya.
0: Tapi Kakak yakin yang berkorban, yang effortnya luar biasa itu gak cuma kameramen, gak cuma 1-2 orang, tapi semuanya.
2: Semuanya, satu ya, tim gak?
0: Dengan perjuangan masing-masing, pengorbanan masing-masing gitu ya kan. Ada gak sih momen selama proses produksi dari awal nih, dari awal kalian rapat sampai akhir, itu yang bikin kalian kayaknya mau nyerah deh gitu, atau udah deh kita cancel aja?
2: Oh kalau itu mungkin
1: pas mau syuting gasin dukun gak sih, karena alatnya tinggal.
2: Ini Kak, pas itu kan mau syuting dukun. Nah di situ mungkin Naila agak ini ya, agak itu kemarin Naila sempat nangis nih masalah itu. Soalnya kan pas ini mau syuting dukun, ini kan dukunnya kita ngambil dari yang Harau, Kak, yang keluarganya kawan kita yang Martita Zahwa tadi. Nah jadi pas scene dukun itu, kita kan aturannya harus bawa ada lilin besar gitu kan.
1: Iya, lilin besar, lilin gede itu seharusnya, Kak.
2: Nah terus pas lilin gede itu ternyata gak kebawa, sama kayak bunga-bunga gitu, bunga-bunga tuh gak kebawa
1: juga.
2: Bunganya tinggal, terus lilinnya tinggal, pokoknya peralatan untuk dukunnya itu tinggal.
0: Waduh,
2: dan itu kan
1: udah menjelang maghrib.
2: Iya, itu udah menjelang maghrib. Terus juga dukunnya udah nunggu.
0: Itu
2: kayak aduh ini gimana. Itu kita habis dari air terjun.
1: Habis dari air terjun tuh, Kak.
2: Udah habis senang-senang ternyata kejadian gitu.
1: Ya, itu kami terlalu santai tadi, Kak.
0: Bener-bener.
2: Terus akhirnya itu kan Naila kayak kesel gitu kan, gitu kayak terus gimana, masa iya nggak ada lilin gitu, masa iya dukunnya kayak gitu aja nggak ada lilinnya. Terus terpaksa deh orang tuh ke pasar nyari, itu sore-sore harus nyari lilin, sedangkan kan daerah kita syuting tuh perkampungan gitu, Kak. Kalau sore kan biasanya toko udah gitu sepi, udah kan, ya? Sepi, udah banyak tutup. Dan itu mereka harus jalan keluar nyari lilin gede gitu, Kak. Dan untungnya itu dapat. Dan terus bunga-bunga itu dari keluarganya.
1: Metik, iya, metik Hawa. Di halaman.
2: Metik halaman, ya Tuhan. Iya, jadi harus metik. Terus juga itu kita kan pakai ayam gitu, Kak.
0: Ada ayam juga.
2: Pakai ayam. Nah, ayam itu pinjam sama keluarganya Perita Zahwa. Kayak, Bu, boleh ya pinjam ayamnya untuk syuting kita gitu.
0: Ih, keren sih, luar biasa.
1: Dan di sore itu ternyata ada scene yang ketinggalan juga. Satu scene di dalam kamar gitu, Kak. Jadi kami harus ngejar scene yang di dalam kamar sama scene dukun. Itu Zila, karena scene Zila udah selesai, tuh Zila cuma liatin Naila lari mondar-mandir dari rumah dukun ke rumah satunya lagi, balik seperti itu.
2: Iya, soalnya ternyata ketinggalan. Aturannya kan itu take scene-nya di bukit, tapi ternyata ketinggalan. Tuh kayak, ya udahlah take di sini aja, bisa kok di kamar kita akalin. Karena kan spray-nya sama-sama warna merah gitu. Tuh kayak, udahlah nggak apa-apa, itu kita harus bolak-balik maghrib karena ngejar isyanya tuh kita harus balik ke bukit karena besok kan kuliah.
1: Ada syuting juga lagi.
2: Iya, ada syuting lagi. Di bukit. Okay. Jadi kayak udahlah nggak apa-apa, kejar aja malam ini. Itu kita malam benar-benar pernah panting syuting, habis syuting orang ini syuting dukun kan, terus kita syuting untuk yang di satu scene yang ketinggalan itu, jadi kita bagi dua.
0: Wow.
2: Dan untung kameranya ada dua.
1: Dan itu pun baterainya kadang satu kan ada yang low ya baterainya.
2: Itu jadi untuk baterai agak habis.
1: Jadi harus kami misal satu dipakai, satunya lagi harus di charger, harus ready. Dan alhamdulillah listrik selalu menyala.
2: Alhamdulillah ya.
0: Wow, Kakak yakin sebenarnya kalau kalau digali lebih banyak lagi pasti lebih banyak lagi cerita menarik di balik Luko.
2: Iya, Kak.
0: Tapi benar-benar terluka ya.
2: Iya, betul. Semuanya itu kita
1: punya juga.
2: Sebulanan udah bener-bener pusing banget mikirin filmnya.
0: Bener-bener. Tapi dari penulis naskah sendiri, gimana sih rasanya dari ide yang ada di pikiran akhirnya menjadi sebuah karya?
1: Itu Zila luar biasa senang. Mungkin sebelum-sebelumnya juga udah buat film, tapi kan hanya kayak istilahnya tuh abal-abal lah, Kak. Jadi kami suka-suka kami. Misal dulu waktu di semester 2 kami syuting, idenya tuh sambil jalan, udah scene ini kan, tuh mereka bilang, ih kita ganti ini aja, ganti ini aja, jadi gak ada skripnya, skrip kepala aja disuangkan kayak gitu. Tapi kan sekarang itu diajarin dari awal, dari outline-nya, treatment-nya, sinopsis, sampai dengan skenario-nya itu sangat-sangat luar biasa sekali. Apalagi ini kan tentang tadi budaya, Zila harus nyari teman-teman yang bahasa Minangnya. Ini kita pakai bahasa Minang apa nih, Zila nyari teman-teman itu sesuai gak dialognya kayak gini. Itu luar biasa kali, Zila sangat-sangat senang sekali.
0: Kalau kayaknya ini kan udah berhasil nih, alhamdulillah satu udah jadilah gitu ya kan, yang Zila tuangkan ke sebuah karya bersama teman-teman. Pasti ada planning lanjutan lah setelah ini ya kan?
1: Ada sih, alhamdulillah.
0: Oke, kita keep dulu ya. Kalau dari Naila sendiri, gimana rasanya tuh abis nge-handle tim, terus ya bareng-bareng tim lah pastinya kan melakukan produksi ini. Apa sih nilai-nilai yang personal Naila dapatkan sebagai seorang pemimpin tim gitu?
2: Kalau dari Naila sendiri mungkin kayak apa, gimana kita tuh ngatur biar semuanya tuh berjalan sesuai rencana gitu, Kak. Karena kan udah diatur jadwal, kalau misalnya kita nggak bisa ngatur ini sesuai jamnya, pasti berantakan. Nah, soalnya Naila udah pengalaman di yang scene hujan itu kan semuanya jadi kacau gitu, Kak. Bener. Jadi kayak, oh pusing gitu. Jadi ternyata kalau kita jadi pemimpin itu kita harus bisa nih ngatur orang. Kita harus bisa kayak ngatur semuanya itu sesuai rencana. Jangan asal-asalan aja gitu. Kalau dari Naila. Terus ini kan Naila juga pertama kali jadi pemimpin nih, pemimpin kawan-kawan semuanya. Jadi kayak mungkin susah senangnya itu Naila sama kawan-kawan gitu.
0: Oke. Kalau misal dikasih kesempatan nih untuk produksi satu film lagi dengan tim yang sama, apa yang akan kalian perbaiki masing-masing? Dari penulis naskah dulu.
1: Mungkin kalau Zila tentang manajemen tugas-tugas mereka. Karena itu banyak kemarin yang gak kebagi. Kami ada barang-barang yang tertinggal juga. Ada beberapa barang yang telat jadinya. Kayak gasing itu kan kami buat tuh, Kak. Tapi itu sangat-sangat mepet kali jadinya. Karena disuruh buat, ya nantilah kata mereka, gampang kayak gitu. Jadi manajemen tugasnya itu belum tertata dengan baik juga. Mungkin itu sama waktu tadi.
0: Waktu, oke. Okay. Kalau dari si sutradaranya nih, nah, banyak gak sih hal yang harus diperbaiki? Kalau misal kalian punya chance lagi untuk bikin film.
2: Ya, kalau misalnya masih ada, semoga ada gitu, Kak.
0: Amin.
2: Kalau dari Nila sendiri mungkin ya itu tadi, dari manajemen waktunya kita mungkin agak kurang banget gitu. Kayak gak sesuai sama rencana. Terus juga mungkin peralatan. Ini kan syutingnya jadinya kayak agak keburu-buru gitu kan. Kita kemarin mungkin kalau ada chance lain nanti Nila pengen lebih prepare lagi untuk kayak peralatannya. Terus dari segi apa namanya, manajemen waktunya, itu kalau Naila tuh waktunya aja sih, Kak, yang agak harus diperbaiki. Sama mungkin kalau untuk dari diri Naila sendiri mungkin lebih bagus lagi untuk mimpin timnya biar filmnya dapat menjadi lebih baik lagi ke depannya.
1: Lebih tegas Nay.
0: Requestan timnya lebih tegas katanya gitu ya.
2: Iya.
0: Tapi kadang orang-orang yang kayak si Naila begini giliran tegasnya ngeri banget loh. Giliran marahnya ngeri ya Naila ya.
1: Iya, kemarin tuh
0: bom pas Hiroshima.
1: Pernah? Kemarin tuh mau berangkat ke Harau enggak marah sih Kak. Tadi Zila bilang silent treatment. Jadi karena seharusnya kami berangkat jam 10-an gitu ya karena mau mengejar sholat Jumat gitu biar di jalan. Tapi ternyata mereka hampir jam 11-an gitu juga akhirnya nyampe di tempat. Dan itu dia diam aja udah mau nangis. Dia tuh Zila diam aja, Zila chat teman-teman, "Ayolah nih, mana kapan kita berangkat?" Karena dia udah marah.
0: Oke.
2: Mungkin itu kali ya yang harus diubah, jangan silent treatment gitu, dikasih tahu sama teman-temannya.
0: Benar-benar sadar sendiri gitu ya.
2: Yeah.
0: Mungkin katakanlah introspeksi gitu ya kan. Karena teman-teman yang namanya proses produksi itu kan ada pranya, ada momen produksinya dan ada pasca produksinya. Setelah teman-teman produksi film itu ada evaluasinya. Entah untuk karya, entah untuk personal masing-masing gitu.
1: Kita kemarin di grup tentang pembahas itu ya. Tentang tugas-tugas lagi untuk clearan semuanya lagi itu Kak, mungkin itu aja. Jadi kami masih di grup karena kemarin itu udah mau KKN. Jadi orang udah gak ada mata kuliah lagi Kak, kami gak ke kampus lagi. Jadi pembahasan kami bahas di grup. Kalian ketemu baik, pas baik. Mau bahas KKN
2: ya,
1: lagi ya.
2: Mungkin kayak
1: evaluasinya ya, sama screening lagi.
2: Mungkin kayak kalau evaluasinya sendiri itu Kak, kayak ini kan kita karena ngerangkap double job gitu kan Kak. Betul. Jadi kayak lebih diingatin lagi, apalagi bagian wardrobe-nya itu kan susah ya, harus bawa baju, talent, makeup segala macam gitu. Jadi mungkin kayak biar nggak ada yang ketinggalan barangnya gitu, terus disiapin baju apa aja besok yang harus dipakai talentnya gitu Kak.
0: Oke, baiklah. Jadi teman-teman walaupun udah meraih prestasi tapi nggak putus, nggak selesai di situ aja ya, masih ada apa ya, masih terjalin lah ibaratnya komunikasi satu dengan yang lain.
1: Sampai sekarang juga masih.
2: Ini tadi kita seluncurnya juga udah ngabarin di grup.
0: Nanti tolong di grupnya di share link YouTube
1: harus nonton
0: bareng ya. Harus nonton banget ini. Ibaratnya kalian tuh flashback lagi lah ke momen-momen produksi gitu ya. Oke, tapi kalau misal lagi-lagi dikasih kesempatan, ada rencana gak mau bikin film apa dengan tim yang sama?
1: Apa ya? Mungkin kami lebih tentang apa ya, petualangan.
2: Iya, maunya sih kan jadi kan sambil petualangan, sambil jalan-jalan.
1: Sumbar gitu. Kan apalagi kalau masih di Sumbar kan Kak, apalagi banyak wisata-wisata gitu, kami pengen banget itu.
0: Oke. Jadi dari budaya pengen coba ke
1: petualangan
0: yang wisata lah gitu. Yeah. Sekalian mungkin mengeksplorasi wisata di Sumatera Barat. Iya,
1: terus kan bisa ambil tentang persahabatan gitu, kayak mana berpetualangan gitu sama sahabat, ego-egonya.
0: Oke.
1: Muncul ide baru.
0: Kayaknya keluar dari sini ngumpulin tim, ayo kita bikin ya.
2: Film lagi yuk.
0: Iya, terus timnya, aduh kita nikmati dulu deh prestasi ini gitu. Pastinya bangga semua ya setelah mendapatkan gold medal.
2: Teman-teman kita pun semuanya mungkin gak nyangka bakal menang kayak gini tuh. Karena emang dari awal kita sama sekali gak ada naruh ekspektasi bakal sampai sejauh ini gitu filmnya.
0: Tapi alhamdulillah ternyata proses tidak mengkhianati hasil. Hasil tidak mengkhianati proses. Prosesnya teman-teman yang susah. Senang lebih banyak mana sih, susahnya apa senangnya?
1: Setara lah ya.
2: Setara lah ya Kak.
1: Lebih banyak main juga jadi boleh lah.
0: Jadi teman-teman tuh kerja sambil apa ya, sambil jalan-jalan.
2: Iya,
0: kerja
2: sambil main. Kayak kita usahain sebisa mungkin kita ada jalan-jalannya deh gitu biar enggak pusing aja mikirin filmnya.
0: Oke, sip, luar biasa. Ya udah kalau gitu di sesi akhir kita teman-teman berdua ya, mungkin ada yang pengen teman-teman sampein untuk timnya dan untuk mahasiswa-mahasiswa lain di luar sana. Di mana mereka mungkin sebenarnya punya banyak ide, tapi karena keterbatasan biaya dan lain-lain, terbelenggu jadinya idenya. Apa solusi dari teman-teman? Naila dulu deh.
2: Mungkin kalau dari Naila ya, untuk teman-teman semua, tim-tim Naila dari film Luko ini, Naila mau bilang makasih udah sama-sama, udah kerjasama bareng-bareng, mau nurutin apa kata Naila sebagai sutradara, terus juga mau saling kerjasama, saling ngerangkul buat ngerjain film ini dengan baik sampai kita dapat prestasi kayak peraih gold medal ini. Terus Naila juga senang banget bisa kerjasama sama teman-teman semua. Mungkin kalau dari Naila itu Kak.
0: Kalau dilanjutin nanti haru suasana
2: kita. Iya, nanti sedih dong.
0: Oke.
1: Kalau dari Zila, mungkin tadi Naila udah ke teman-teman tim. Zila mungkin buat teman-teman yang di luar sana, jangan takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Kalau ada ide, tuangkan terus ajak temannya. Karena teman-teman tuh selalu pasti punya ide, mereka tuh nggak hanya selalu diam, jadi ajak aja pasti mereka mau kok.
0: Oke.
1: Pas. Jangan takut mencoba, pas Kak.
0: Ada yang mau disampaikan untuk tim, untuk dosen lah, dosen pembimbing juga dari Zila.
1: mungkin Zila, terima kasih Budi lah yang telah ngajarin kita dari awal, dari ide pokok, outline, dan lain-lain juga. Dan terima kasih kepada Pak Ucup selaku prodi kami yang telah memilih film kami, apapun

mereka, pengorbanan mereka itu luar biasa sekali. Dan pastinya dari perjalanan hari ini ya teman-teman, kita belajar bahwa untuk menghasilkan karya yang luar biasa, kita nggak harus selalu menunggu fasilitas itu lengkap, fasilitas itu mahal dan sempurna. Karena kadang yang paling dibutuhkan itu adalah kerjasama, ide, kreativitas, dan keberanian untuk memulai. Kalau gitu Andin pamit dari Kita Indonesia. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin Pro 2 dan nonton di channel YouTube RRI Bukit Tinggi. See you next time and bye-bye.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3.

0: Kesatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Selamat pagi teman-teman Pro 2, kita dengarkan ragam informasi update yang sudah kita rangkum dalam Pro 2 Info di pagi hari ini. Kita masuk ke informasi yang pertama, gempa bumi tektonik berkekuatan dengan magnitudo 4,1 mengguncang wilayah Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Peristiwa gempa dangkal di laut tersebut terjadi pada hari Senin 24 Agustus 2026 pukul 6:29 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat lokasi epicenter gempa pada koordinat 8,15 lintang selatan. Kedalaman pusat gempa tercatat berada pada jarak 36 km di bawah permukaan laut. Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG mengkonfirmasi titik koordinat gempa berada di 107,91 bujur timur. Lokasi tersebut berjarak sekitar 81 km di sebelah barat daya dari Kabupaten Pangandaran. Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, beliau menjelaskan pemicu gempa. Keterangan tertulis mengenai sumber aktivitas geologi bawah laut tersebut disampaikan pada hari yang sama. Guncangan gempa bumi tersebut dirasakan oleh masyarakat di Cigeduk, Singamparna, serta kawasan Kabupaten Pangandaran. Dan BMKG juga mencatat tingkat kekuatan getaran gempa di wilayah tersebut berada pada skala intensitas 2 hingga 3. Dan getaran akibat aktivitas sesar aktif tersebut dirasakan nyata di dalam rumah bagian truk melintas. Wilayah Cimaung dan juga Cianjur Selatan juga merasakan guncangan gempa pada tingkat intensitas 2. Dan getaran skala ringan membuat benda-benda yang tergantung di dalam rumah setempat bergoyang perlahan. Dan Hartanto juga memastikan bahwa belum ada dampak kerusakan fisik bangunan warga akibat guncangan gempa tektonik ini. Petugas memantau belum mendeteksi adanya aktivitas gempa bumi susulan hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat pagi. Namun masyarakat diimbau untuk tetap tenang serta tidak mudah percaya dengan kabar yang kurang jelas sumbernya, karena seluruh informasi resmi perkembangan kondisi geologi dapat dipantau langsung melalui kanal publik milik BMKG. Beralih ke informasi selanjutnya, Singapura mulai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kabut asap lintas batas jelang F1 GP Singapura 2026. Pihak penyelenggara menyiapkan langkah antisipasi dan memasukkan potensi kabut asap dalam rencana kontingensi. Penyelenggaraan berkoordinasi dengan lembaga pemerintah dengan mempertimbangkan dampak kabut asap terhadap jarak pandang, kesehatan masyarakat, dan juga operasional acara. Langkah tersebut disiapkan di tengah meningkatkan resiko kabut asap lintas batas pada paruh kedua tahun ini. Badan Meteorologi Singapura juga memperingatkan kondisi berkabut dapat terjadi jika kebakaran di Sumatera dan Kalimantan semakin meluas. Dan untuk saat ini, indeks standar polutan atau PSI di Singapura berada pada kategori sedang, yakni 51 hingga 100, yang mana kondisi tersebut masih berada di bawah ambang kategori tidak sehat yang dimulai dari angka 101. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini.
1: Baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Pan FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Good morning everyone. Jumpa lagi bareng aku Robby Oktayes hari ini masuk ke ruang dengar kamu. Dan pastinya bakal temenin kamu hari ini teman-teman edisi 24 Agustus 2026. Gimana nih teman-teman di hari ini? Harpitnas. Hari kejepit nasional enggak tuh ya? Soalnya kemarin tanggal merah, besok juga tanggal merahnya gitu ya. Diapit sama tanggal merah gitu. Tapi enggak apa-apa teman-teman ya. Mau itu Harpitnas, hari apapun, yang penting teman-teman kalau bareng Pro 2 bakal seru dong tentunya. Oke. Seperti biasa teman-teman, di pukul 10 hingga pukul 12 ini kita ada program Zona Musik Kamu dan bakal temenin kamu selama 2 jam di Zona Musik Kamu. Ajang request buat teman-teman yang mau request, boleh banget teman-teman, caranya gampang. Cukup request by WhatsApp Pro 2 Bukit Tinggi di 0811-669-9480. Ya, kalian boleh WA aku guys ya. Kasih tahu aku karena ini udah pada masuk sih. Tapi selain dari WhatsApp, teman-teman juga bisa request by Instagram di Instagramnya Pro 2 Bukit Tinggi di @pro2bukittinggi. Nanti bisa cek aja dulu di last story, ada link tautan yang teman-teman bisa klik ya. Nanti kalau udah diklik tinggal isi aja kolom-kolom yang bisa diisi, oke? Okay? Dan selain dari WhatsApp dan juga Instagram, teman-teman boleh gabung dari TikTok Live Pro 2 Bukit Tinggi. Karena pagi ini kita live juga guys di TikTok Pro 2 ya. Username-nya Pro 2 Bukit Tinggi. Search aja guys. Oke. Okay? Baiklah kalau gitu udah ada 2 lagu yang di-request di pagi hari ini. Kita dari WA dulu. Dari siapa nih? Dari Kakak Amalia. Kakak Amalia. Selamat pagi Min, izin request Menjauh by Vanessa G dong. Terima kasih. Oke, kita bakal putar ini ya Amalia, thank you for the request. Dan lanjut lagi teman-teman, satu lagu tadi udah ada masuk dari TikTok kita. Ada siapa tadi ya, kalau aku gak salah ya. Ada siapa tadi, mana nih, kok udah banyak banget di typing-typingannya ini ya. Tadi ada yang mau dengerin lagu Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Dan ini kayaknya requestannya dari, iya dari siapa, Onde-Onde kalau gak salah tadi ya. Oke, 2 lagu dulu mungkin teman-teman Pro 2 sembari menunggu teman-teman semuanya join lagi ya. Boleh gabung dari Instagram, dari WhatsApp dan juga dari TikTok Live Pro 2 Bukit Tinggi. So enjoy 2 lagu Vanessa Z Menjauh dan juga akan ada Samuel Cipta Jagat Rasa buat kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Merasa sehat, belum tentu semuanya terpantau. Tekanan darah, gula darah, sampai kolesterol sering gak kasih gejala di awal. Sekarang, pemeriksaan dasar bisa dilakukan dengan proses yang cepat dan tanpa biaya. Hasilnya pun langsung terlihat dalam hitungan menit. Di tengah rutinitas padat dan pola hidup serba instan, pengecekan sederhana jadi cara untuk tahu kondisi tubuh lebih awal. Karena kadang yang tak terasa justru yang perlu diperiksa.
2: Mama.
3: Iya, Nael.
2: Kok orang itu bangsa pedelangan sih, Mama?
3: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
2: Iya, Ma. Bangsa pedelangan itu kan dorong.

0: saya nähty kita. Mä en saa orangutas koko kitu. Aina kuti äänjettää luomisapa. Haluusti tupatnia.
1: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM, teman terbaik kamu. Teman-teman, itu dia satu lagu dari Nadina Miza, Berpayung Tuhan, requestan dari kakak Pile dari TikTok Live Pro 2 Bukit Tinggi. Kita lanjut lagi yuk, kita puterin requestan-requestan dari teman-teman Pro 2 yang udah masuk. Ya, ini masih dari TikTok Live Pro 2. Ada yang mau dengerin lagu Hindia, Kita Kesana. Dan juga tadi satu lagi, ini teman-teman, ada Rizwan Fadila juga Nabila Takila, Tak Satu Cerita. Ini dari TikTok Live Pro 2 ya. Jadi ini dua lagu dulu, baru nanti kita bacain lagi, kita dengerin lagi siapa nih lagi yang request-request. Masih banyak sih guys ya. Tapi tenang, masih ada 1.5 jam lagi kurang lebih kebersama kita di Jurnal Musik Kamu. So stay tune bareng kita Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kadang kita mikir, masa depan itu harus dimulai dari kota. Padahal nggak selalu gitu. Sekarang, dari desa juga bisa mulai banyak hal. Jualan online, bikin konten, atau bangun usaha kecil. Yang penting itu bukan tempatnya, tapi mau mulai atau enggak. Desa hari ini lagi berkembang, dan anak mudanya punya peran besar di situ. Jadi nggak usah nunggu pindah dulu, mulai aja dari tempat kamu sekarang.
4: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang.
5: Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
4: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
5: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.
6: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
7: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
0: Teman terbaik kamu.

94,8 FM teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2 masih bareng aku Robi. Dan kali ini tersisa 6 menit lagi kebersamaan kita di Zona Musik Kamu season pertama. Tapi ada season kedua. Dan nampaknya juga udah full banget request ya, karena udah banyak banget yang masuk ini di Instagram kita guys. Waduh, ada dari Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah. Pokoknya banyak banget. Dan gak lupa juga dari teman-teman dari TikTok ya, yang tadi baru aja request lagu Mesahira di ujung minggu. Dan ini masih dari requestan dari TikTok. Kita ada dua lagu yang bakal menutup kebersamaan kita kali ini. Ada Shakira, Jasmine dan juga Nuka dengan Mean To Be. Dan nanti juga akan ada Raisa Bila buat kamu. Dan nanti kita lanjut lagi Zona Musik Kamu di jam 11 hingga jam 12. So tetap bareng aku di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Perdamaian dunia gak cuma urusan presiden atau pemimpin negara, tapi juga urusan kita. Semua berawal dari cara kita bersikap setiap hari. Kalau kita bisa mengendalikan emosi dan tidak gampang terpancing, itu sudah langkah besar. Saling menghargai perbedaan bikin hidup jadi lebih nyaman. Banyak konflik besar sebenarnya berawal dari masalah kecil yang tidak diselesaikan baik-baik. Ngobrol dengan empati jauh lebih keren daripada saling menyalahkan. Kalau masing-masing dari kita mau mulai dari diri sendiri, dunia damai bukan cuma mimpi.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi teman-teman di ajang suara musik kamu. Tadi ada Raisa Bila, ini requestan dari teman-teman pro dari TikTok. Kita lanjut lagi teman-teman, masih dari TikTok ya. Untuk dari Instagram dan WhatsApp aku keep dulu. Nanti ada beberapa nih, ada kira-kira berapa lagu nih ya? Dan 5 ya, waduh masih banyak ya. Kalau gitu kita dengarkan dulu, ada 2 lagu yang bakal menemani kamu di pagi hari ini. Sumpah Mati Celina Grace dan juga Cegil dari Nabila Takia.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Indonesia bukan cuma negara kepulauan, tapi juga negara dengan potensi laut yang luar biasa. Dari perikanan, wisata bahari, sampai inovasi produk berbasis laut. Buat anak muda, ini bukan cuma cerita tentang alam, tapi juga peluang masa depan. Banyak ide kreatif yang bisa lahir dari laut, seperti olahan hasil laut, teknologi perikanan, sampai bisnis ramah lingkungan. Ketika generasi muda mulai melihat laut bukan hanya sebagai pemandangan, tapi sebagai sumber inovasi, disitulah masa depan mulai dibangun. Karena menjaga laut dan memanfaatkannya secara bijak, bisa membuka jalan bagi ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

Cinta. Halo teman-teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Prodo masih di zona musik kamu dan tersisa kurang lebih 30 menit lagi kebersamaan kita hari ini. Kita lanjut lagi teman-teman. Tadi kita baru dengar lagu dari Alama, Rizky Febian dan juga Adrian Khalif. Ini request dari teman-teman Prodo masih dari TikTok dan sekarang kita beralih dulu yuk ke Instagram kita ya. Instagram kita udah cukup banyak nih ya. Kita putarin dulu dua-dua dulu teman-teman ya. Dan kali ini kita datang dari Jawa Timur, ada Kakak Dewi Kurnia 53 ya, @dewikurnia53. Dia mau dengerin lagu Fajar Nur, Salah Apa Aku. Sehat selalu Kak dan salam buat Om di Pontianak. Waduh. Thank you Kak Dewi Kurnia. Kita tentunya kita masukin playlist dulu lagunya ya. Ditungguin. Lanjut teman-teman, ada Zatia. Zatia dari Jawa Barat mau dengerin lagu Liodra yang Pura-Pura nih. Pura-Pura. Ini lagu Liodra udah lama banget enggak didengerin ya. Oke, masih ada lagi ya, tapi aku keep dulu teman-teman Pro 2. Kita dengerin dulu dua lagu ini, Fajar Nur, Salah Apa Aku dan Liodra dengan Pura-Pura.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah merasa sudah muter-muter lihat barang tapi belum juga beli? Ternyata kebiasaan itu sekarang punya nama. Ada yang disebut rojali, kebiasaan melihat-lihat tanpa langsung membeli. Dan rohana, kebiasaan bertanya-tanya sebelum benar-benar memutuskan. Fenomena ini menunjukkan perubahan cara orang berbelanja. Banyak yang memilih membandingkan harga, membaca ulasan, dan menunggu waktu yang tepat. Prosesnya bisa panjang dan seringkali berakhir lewat transaksi digital dari genggaman. Karena di era digital, yang berubah bukan cuma cara belanja, tapi juga cara kita mengambil keputusan.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu, ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

Teman-teman Pro 2, tadi satu lagu dari Sabrina Leonor selesai. Ini requestan dari teman-teman dari ini kita ya, dari Instagram kita. Dari ada kakak, siapa nih, ada kakak tanpa nama, ada juga kakak @06_ninjanibanyu. Dari Jawa, Banten. Banten dan juga Jawa Tengah. Katanya hai kak, sehat selalu ya. Thank you, jangan lupa diputerin Sabrina Leonor. Udah ya, kita lanjut lagi. Setelah Sabrina Leonor ada requestan lanjut lagi teman-teman Pro 2 dari kakak @_langs31. Mau dengerin lagu Sal Priadi, Kita Usahakan Rumah Itu. Salam buat siapa aja yang dengerin, Sumatera Barat. Oke, lanjut lagi teman-teman Pro 2. Ada yang udah masuk juga, ada kakak @kenko, dia mau dengerin lagu Kenris yang Semesta dari Jawa Tengah. Salam yang lagi kerja, semangat ya kak katanya. Oke. Berarti ada dua lagu lagi ya teman-teman ya. Sal Priadi, Kita Usahakan Rumah Itu, dan juga akan ada Kenris Semesta buat kamu. Dan nampaknya teman-teman tersisa 10 menit kurang lebih ya. Mungkin nanti satu lagi penutupan terakhir, nanti bakal ada satu lagi nih. Satu lagi deh. Ada @widayanti ya. Izin request remuk Angie Carvalho dong kak, terima kasih, dari Jawa Barat katanya. Oke, berarti 3 lagu kayaknya ini sudah di penutupan kita di zona musik kamu ya teman-teman ya. Thank you buat teman-teman yang udah request. Terima kasih teman-teman yang belum sempat request, boleh gabung di zona musik kamu setiap hari teman-teman di jam yang sama, di jam 10 sampai jam 12. Dan kali ini kita tutup dulu zona musik kamu. Setelah ini kita bakal masuk ke program selanjutnya. Dari pukul 12 hingga pukul 13 bakal ada Funtertainment buat kamu. So stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi. Kita dengarkan 3 lagu penutupan Sal Priadi, Kita Usahakan Rumah Itu, Kenris Semesta, dan ditutup dengan NG Carvalho dengan remuk di pagi ini.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 1, program 2, program 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, kita masuk di Fun Entertainment, tempat kita ngobrolin kabar entertainment yang lagi ramai dan pasti menarik buat kamu. Kali ini teman-teman kita bakal ngobrolin sosok yang mungkin selama ini udah kita kenal dengan image yang elegan, juga kalem gitu ya, dan suaranya yang khas banget. Siapa lagi kalau nggak bukan Raisa Andriana. Tapi beberapa hari terakhir Raisa ini justru tampil dengan karakter yang cukup berbeda teman-teman.

0: Nah, jadi teman-teman, Raisa ini didapuk memerankan Sri Kandi dalam pagelaran Sabang Merauke 2026 bertajuk Hikayat Sri Kandi Nusantara yang digelar di Indonesia Arena Jakarta 21 sampai 23 Agustus.
1: Pagi ini sumpah ku kira kucingku bangunkanku dengan kukunya.

Teman-teman Pro 2, kita juga bakal gabung ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi karena saat lagi pukul 12.23 menit kita bakal melaksanakan ibadah zuhur, salat zuhur untuk kaum muslim dan muslimah wilayah Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan juga sekitarnya. Kalau gitu teman-teman enjoy bareng Pro 2, kita gabung dulu ke Pro 1 dulu yuk. Nanti setelah zuhur kita balik lagi, kita lanjutkan entertainment di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pendengar dari studio kami kumandangkan seruan azan zuhur untuk siang hari ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia.
2: Baju Moye, kombinasi bagus pas sekali.
3: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
2: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
3: Batul tuh Aleona.

Kamu pasti udah gak asing kan dengan lagu Lingsir Ungi? Lagu yang berhasil membuat kita merinding ini pasti selalu terkesan horor dan mistis setiap didengar. Lagu asli Lingsir Ungi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Lingsir Ungi sendiri berarti menjelang tengah malam. Lagu ini awalnya berfungsi sebagai dakwah Sunan Kalijaga yang biasanya disenandungkan setelah sholat malam, yang mana isinya mengisyaratkan doa kepada Tuhan. Lagu asli versi Sunan Kalijaga lebih panjang dan liriknya berisikan munajat serta doa yang maknanya sangat dalam. Namun sayangnya, lagu Lingsir Ungi yang saat ini kita dengar di film-film horor telah mengalami perubahan versi dari aslinya sehingga lirik dan nadanya terkesan mistis dan seram.

Teman-teman Pro 2, kita masuk ke terakhir ya. Jadi teman-teman, kita ngobrolin transformasi dari Raisa Andriana ini menjadi Sri Kandi dalam pagelaran Sabang Merauke 2026. Kalau melihat penampilannya memang langsung kelihatan banget perubahannya teman-teman. Tapi sebenarnya ada yang lebih menarik nih, bukan cuma soal makeup ataupun kostum yang dia pakai, tapi si Raisa ini memang mendapatkan tantangan yang keluar dari zona nyamannya sebagai penyanyi. And then teman-teman Pro 2, dia ini harus belajar banget untuk acting, menghafal dialog, dan juga melakukan blocking sampai nanti penari dalam sebuah pertunjukan teater musikal. Dan ternyata prosesnya nggak selalu instan. Awalnya Raisa ini sempat merasa kurang percaya diri, tapi ketika setelah latihan dan mulai juga memahami karakter dari Sri Kandi ini, akhirnya dia bisa kok lebih nyaman dengan peran yang dia mainkan. Nah, kalau kita lihat teman-teman dari cerita ini, sebenarnya ada satu hal yang cukup relate buat kita. Kadang kita itu punya kesempatan untuk mencoba sesuatu yang baru, tapi malah justru kita sendiri merasa kayak udah gak bisa dulu gitu ya. Padahal kemampuan itu gak selalu langsung muncul di percobaan pertama teman-teman. Bisa jadi awalnya canggung, bisa jadi awalnya salah, bisa jadi awalnya gak cocok gitu ya. Tapi setelah dijalanin dan dilatih terus, kita pasti mulai terbiasa. Dan hal itu juga yang bakal terjadi dalam proses Raisa dan menjadi Sri Kandi. Dan yang gak kalah menariknya adalah pertunjukan ini bukan cuma menampilkan satu cerita tentang Sri Kandi ya. Nanti penonton juga bakal diajak melihat keberagaman budaya Nusantara melalui musik, tarian, dan juga berbagai karakter perempuan daerah lainnya. Ada Doeng Sumbi, ada Mande Rubaya, Limbu, sampai Mahadewi yang diperankan sama artis-artis lain, ada kayak Yura Yunita gitu guys. So, jadi Raisa sebagai Sri Kandi menjadi salah satu bagian dari cerita besar tentang perempuan Nusantara. Kalau gitu sampai di sini dulu entertainment kita hari ini. Kita tutup dengan lagu-lagu terakhir nih. Akan ada The Last Second Before the Sunrise. Dan kita bakal masuk ke program selanjutnya di Pro 2 Sport.

Jack.

Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Penyandang disabilitas seringkali dipandang dari apa yang tidak bisa mereka lakukan. Padahal, mereka memiliki begitu banyak hal yang bisa dibanggakan. Disabilitas bukanlah label yang menentukan nilai seseorang, melainkan bagian dari perjalanan hidup yang membentuk kekuatan dan ketangguhan mereka. Di balik kursi roda, alat bantu dengar, atau tongkat penuntun, ada mimpi yang sama besarnya dengan mimpi kita semua. Mereka ingin dihargai, didengar, dan diberi kesempatan yang setara, bukan dikasihani. Setiap penyandang disabilitas memiliki cerita perjuangan, bakat, dan potensi yang luar biasa untuk menginspirasi. Saat kita mulai melihat disabilitas sebagai keberagaman, bukan keterbatasan, kita sedang membuka pintu bagi dunia yang lebih adil, beradab, dan penuh kasih cinta.
2: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
3: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
4: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
5: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
6: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
7: Oke.
8: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
7: Oke.
9: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
7: Oke.
10: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
11: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman, kita masuk lagi di Pro 2 Sport di siang hari ini. Dan kali ini teman-teman ada kabar besar dari dunia bulu tangkis Indonesia, Jonathan Christie. Akhirnya beliau bakal menjadi tunggal putra nomor 1 dunia, yang mana pencapaian ini sekaligus juga mengakhiri penantian Indonesia selama 26 tahun untuk kembali punya pemain di posisi teratas sektor tunggal putra. Anyway, teman-teman Pro 2, sebelumnya posisi ini terakhir kali ditempati legenda bulu tangkis Indonesia ada Taufik Hidayat pada 24 Agustus 2000. Dan sekarang 26 tahun kemudian 2026, tongkat estafet itu diteruskan oleh Jojo, Jonathan Christie. Tapi teman-teman, yang menarik ini sebelum kejuaraan dunia 2026 dimulai, ternyata Jonathan ini sebenarnya masih berada di peringkat ketiga dunia dengan koleksi 89.231 poin. Tapi untuk sementara posisi pertama itu ditempati oleh China, ada Si Yongki, dan posisi kedua itu dari Thailand, Kunlavut Vititsarn. Jadi dari hasil para pesaing dari kejuaraan juri seri membuka jalan buat Jonathan, yang mana si dari Cina tadi di babak 64 besar itu tersingkir, terus di yang Thailand tadi gugur di perempatan final, sementara ada Chow Tin Chen yang juga punya peluang mengejar posisi puncak, ini harus terhenti di semifinal. Dan hasil itu membuat Jonathan dipastikan naik ke posisi nomor 1 Piala Dunia. Piala dunia gak tuh, nomor 1 dunia maksudnya, pada pembaruan ranking BWF teman-teman. Tapi yang menarik ya teman-teman, pencapaian ini datang setelah perjalanan panjang dari Jonathan Christie di dunia bulu tangkis loh. Tapi kira-kira seperti apa nih perjalanan dia sampai akhirnya dia bisa mencapai posisi tertinggi dunia di 2026 ini? Kita bakal lanjut lagi pembahasannya di Pro 2 Sports sesaat lagi. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaiknya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Memiliki populasi penduduk yang mayoritas beragama Islam tidak menjadikan Kota Bukit Tinggi di Provinsi Sumatera Barat menjadi eksklusif. Walau norma adat dan Islam cukup kental, di kota kecil ini hidup berbagai etnis selain etnis Minangkabau. Sebut saja Tionghoa, Melayu, Jawa, Batak, Sunda, India, Nias, dan beberapa etnis lainnya. Begitupun agama. Di kota ini ada juga beberapa kelompok agama non-Islam, seperti Katolik, Protestan, dan Buddha. Berbagai etnis dan kelompok agama ini hidup rukun berdampingan satu sama lain tanpa ada konflik. Meskipun salah satu lembaga survei beberapa waktu lalu menyatakan Sumatera Barat sebagai salah satu daerah intoleran di Indonesia. Namun, dari Bukit Tinggi, masyarakatnya menjawab.
3: Saya melihat itu hal yang sudah biasa dan tidak mencolok. Karena dari dulu kebiasaan itu sudah terjadi, sehingga kami tidak merasakan bahwa saya ini orang Minang, saya ini orang Jawa, saya orang Batak, saya orang apa. Semuanya saudara, jadi sudah sama.
2: Keharmonisan ini sudah terjalin jauh sebelum Indonesia merdeka. Perbedaan adat dan budaya serta etnis dan agama bukan penghalang untuk masyarakatnya hidup saling harmonis berdampingan. Kebebasan beragama terjamin di sini. Berbagai paguyuban masyarakat juga dapat kita temukan di Kota Bukit Tinggi. Mereka bebas melestarikan budaya leluhur tanpa takut akan terjadi diskriminasi dari masyarakat mayoritas. Tak ada sekat yang membuat jarak antara masyarakat Minang dan pendatang. Tepo seliro dan cinta kasih terwujud dalam hubungan sosial mereka sehari-hari. Disinilah makna toleransi itu begitu nyata. Hal ini sangat dirasakan oleh Bapak Karyono, salah seorang anggota paguyuban Jawa Puja Kesuma.
4: Karyono Nasir, asli Jawa. Kalau keberagaman di Bukit Tinggi ini damai, aman, sejahtera, nah itu aja. Jadi saling bekerja sama, saling bergotong royong, saling mengusung gitu. Baik di suku Jawa, suku Batak, suku Melayu, suku apapun, masih aman-aman saja. Masih saling mendukung, kita menjaga NKRI-nya, walaupun kita berbeda-beda suku, nah, NKRI harga mati.
2: Begitupun masyarakat Tionghoa yang telah hidup bersama dengan masyarakat asli Bukit Tinggi sejak tahun 1856, tak sekalipun mengalami diskriminasi dan perlakuan intoleran di kota ini. Hal ini sangat ditegaskan oleh Ibu Sylvia, salah seorang keturunan Tionghoa yang sudah 30 tahun berdomisili di Kota Bukit Tinggi.
5: Sebagai masyarakat Tionghoa, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah yang mengayomi kami golongan minoritas Tionghoa. Tidak ada masalah, tidak ada gesekan, hidup rukun, dukun dan damai. Kita tuh merasa ya bersaudara lah gitu ya, bersaudara, tidak ada perbedaan satu dengan yang lain.
2: Ketua LKM Agam Nyak Datu Aleka meyakini masyarakat Minang bukanlah masyarakat yang mudah terprovokasi. Mereka sangat tunduk pada norma dan adat serta agama yang menjadi falsafah hidup sehari-hari. Ketentuan adat pun tidak pernah membenarkan sikap-sikap intoleran pada siapapun di ranah Minang.
6: Jadi sebagai ketua adat Kabupaten Agam, tidak ada suatu sifat di Minangkabau ini tidak toleran sesama warga negara Republik Indonesia. Tidak ada, saya jamin itu. Tapi kalau asli Minangkabau, sedangkan yang mencetak Pancasila itu 3 orang dari Minangkabau itu.
2: Berbagai berita terkait intoleransi dan kerusuhan berbau SARA yang menjadi headline beberapa waktu terakhir ini juga menarik perhatian masyarakat Bukit Tinggi. Tak ingin hal serupa terjadi di ranah Minang. Masyarakat semakin mempererat rasa kekeluargaan dan persaudaraan satu sama lain tanpa melihat perbedaan. Bak pepatah Minang, nak tuah cari sapakai, nak cilako buetlah silang. Yang bermakna, bersatu teguh dan kuat, bercerai dan terpecah belah adalah kelemahan dan kehancuran.
6: Jadi di negara kita ini, pandangan hidup kita Pancasila. Kita titik tolak dengan itu. Siapapun ingin hidup senang di negara Republik Indonesia, berpandangan hiduplah kepada Pancasila. Dan kita amalkan, kita kerjakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45.
5: Mari kita jaga keberagaman kita untuk Indonesia yang satu, Bhinneka Tunggal Ika. NKRI harga mati.
2: Bhinneka Tunggal Ika, semboyan Indonesia ini adalah penanda yang sangat jelas betapa sesungguhnya keberagaman yang ada di Indonesia tak pernah menjadi persoalan. Justru keberagaman adalah anugerah Tuhan yang sangat besar. Karena dari keberagaman kita bisa memahami arti dan makna persaudaraan. Di kota Bukit Tinggi, keberagaman itu telah lama dirajut untuk Indonesia lebih bertoleransi.
3: Saya dari suku Jawa, agama Katolik.
7: Saya dari suku Minang, agama Islam.
8: Saya Batak, agama Protestan.
5: Saya dari suku Tionghoa.
9: Saya Minang, saya Islam.
10: Saya suku Tapanuli, agama Katolik.
11: Kami satu Indonesia, jaya!
2: Saya Aldila Safitri untuk Radio Republik Indonesia, Bukit Tinggi.

Oke teman-teman, Pro 2 masih bareng aku Robby Otais dan kita masih di Pro 2 Sport ya. Kalau kita ngomongin pencapaian bersejarah dari Jonathan Christie ya. Ini kalau melihat perjalanan dari Jojo juga posisi nomor 1 dunia ini bukan ini ya sesuatu yang datang kayak tiba-tiba gitu teman-teman ya. Perjalanan dia ini sebelumnya itu udah mencapai peringkat kedua dunianya itu juga cukup panjang. Jadi udah lama lah berada di antara pemain-pemain terbaik dunia. Dan tahun ini perjalanannya cukup menarik karena Jonathan tuh sempat banget menjadi runner up di India Open 2026 dan kemudian naik ke peringkat ketiga dunia setelah China Open. Artinya sebelum akhirnya mencapai posisi 1 dunia nih, Jojo terus menjaga dirinya berada di persaingan papan atas. Dan ini yang menurut aku sih sangat menarik teman-teman. Menjadikan nomor 1 dunia ini bukan cuma soal memenangkan satu pertandingan, tapi ranking ini merupakan hasil akumulasi poin dari berbagai turnamen. Jadi konsistensi ini menjadi salah satu kunci penting untuk Jojo juga. Dan memang di kejuaraan dunia kali ini Jonathan ini sendiri gak melaju sampai ke babak akhir. Dia harus terhenti di babak 16 setelah kalah dari wakil Denmark, ada Rasmus Gamke. Dan tapi yang menariknya hasil tersebut tetap tidak menghalangi Jonathan untuk naik ke posisi pertama karena para pesaing utamanya juga udah kehilangan banyak poin sebelumnya. Jadi bisa dibilang perjalanan menuju nomor 1 dunia kali ini punya cerita yang cukup menarik ya, cukup unik, dan bukan cuman tentang kemenangan Jojo sendiri tapi juga bagaimana hasil pertandingan para pesaingnya mempengaruhi persaingan ranking tadi. Dan akhirnya Jonathan Christie kembali membawa Indonesia ke posisi yang sudah lama kita tunggu, menjadi posisi pertama dunia bulu tangkis ya teman-teman ya. Wow, keren banget. Dan informasi dari Jojo ini juga menutup kebersamaan kita di Pro 2 Sport di hari ini. Tapi

Proklamasi kemerdekaan adalah suara hati rakyat Indonesia dan cita-cita bangsa Indonesia. Bertahun-tahun berjuang meregang nyawa, hingga akhirnya mendapat hak untuk merdeka. Proklamasi kemerdekaan adalah gerbang kesejahteraan dan juga keadilan. Itu harapan leluhur Indonesia. Bung Karno berpesan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kemerdekaan bukan sebuah akhir yang indah, namun justru awal baru bagi Indonesia untuk melangkah. Bersama kita satu, wujudkan Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang benar-benar merdeka. Hingga tercapai cita-cita Indonesia, di mana kemerdekaan adalah pintu kesejahteraan, kemerdekaan adalah pintu keadilan, dan kemerdekaan adalah jalan untuk majunya sebuah peradaban. Dirgahayu Bumi Pertiwi, Indonesia yang abadi.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Masih bareng aku Robi, dan kali ini bakal nemenin kamu di satu jam terakhir. Dan kita masuk ke program asiknya bisnis di siang hari ini ya teman-teman Pro 2 ya. Nah, kali ini spesial banget teman-teman, edisi hari 24 Agustus 2026 aku gak bakal sendiri. Tapi sebelum kita spill nih siapa narasumber kita di siang hari ini. Kalau ngomong-ngomong soal bisnis teman-teman, sekarang ini banyak banget anak-anak muda yang mulai punya bisnis sendiri ya. Kayak ada yang berawal dari hobi, iseng-iseng buat dessert, makanan, jualan frozen food, buka-buka coffee shop, kecil-kecilan, sampai ke produksi makanan dari dapur rumah sendiri. Tapi ketika bisnis nantinya mulai berkembang dan pelanggannya udah mulai banyak nih, makin luas gitu ya, ada satu hal yang gak kalah penting untuk diperhatikan buat kamu teman-teman Pro 2, yaitu adalah jaminan kehalalan produk. Karena kalau buat konsumen sendiri, produk yang enak dan menarik aja aku rasa sih belum tentu cukup teman-teman. Mereka juga pasti ingin tahu kayak apakah produk ini benar-benar aman, apakah produk ini prosesnya udah diketahui sama ini, ada sertifikat halalnya, udah terjamin belum gitu. Nah, kebetulan hari ini kita bakal ngobrolin tentang itu, dan topik kita itu adalah sertifikasi halal untuk UMKM muda. Dan kali ini langsung aku hadirkan ya narasumber kita, pelaku pendamping proses produk halal nih. Langsung aja kita sapa, selamat sore Kakak Asrawa Yuni Eka Putri.
1: Iya, selamat sore Bang Robi.
0: Halo Kakak Yuni, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya, lama kita gak berjumpa ya.
1: Iya, udah setahun ya.
0: Iya benar banget guys, jadi dulu Kak Yuni ini udah pernah setahun lebih ya sama kita ya.
1: Iya benar.
0: Benar ya, jadi dulu itu Kak Yuni udah pernah juga bareng-bareng kita di Asiknya Bisnis. Hadir selalu sama pelaku-pelaku UMKM ya.
1: Iya benar.
0: Dan akhirnya setelah sekian lama datang lagi, dan kita mau angkat lagi topik nih Kak Yuni, sertifikasi halal untuk UMKM.
1: Iya benar.
0: Waduh, ternyata masih dengan pekerjaan ini ya.
1: Iya, sangat menyukai pekerjaan ini.
0: Tapi gini Kak Yuni, mungkin karena mungkin ada juga beberapa teman-teman yang juga baru kenal nih sama Kak Yuni nih. Nah, Kak gimana sih maksudnya ini pendamping proses produk halal ini maksudnya gimana nih?
1: Oh iya. Pendamping proses produk halal ini adalah kita mendampingi ya, kita selaku pendamping proses produk halal. Pendamping artinya kita mendampingi UMKM, khususnya UMKM kecil ya, UMKM yang masih skala rumah tangga, itu untuk mendapatkan legalitas.
0: Okay.
1: Legalitas itu salah satunya adalah sertifikat halal.
0: Oh.
1: Bagi kita khusus untuk program self-declare namanya.
0: Benar.
1: Ini khusus untuk makanan, minuman.
0: Makanan dan minuman. Ya, iya. Karena untuk dikonsumsi ya.
1: Yang
0: kan?
1: Untuk dikonsumsi.
0: Betul. Jadi gini ya Kak, aku pasti ya kalau misalnya kita bilang halal itu pasti penting ya. Nah, aku mau tahu dari point of view-nya Kak Yuni nih. Kenapa sertifikasi halal itu penting banget untuk diperhatikan untuk pelaku UMKM?
1: Karena sesuai dengan regulasi ya, sesuai dengan regulasi dari pemerintah, bahwasanya kan kewajiban bersertifikat halal ini kan sudah dimulai dari tahun 2022.
0: Mm-hmm.
1: 2022 itu kita dari awal-awalnya dari Kemenak ya. Mm-hmm. Dia sekarang dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, itu kita ada regulasi penetapan wajib halal untuk khususnya untuk makanan dan minuman.
0: Wajib ya.
1: Wajib halal karena industri halal kan bukan hanya sekedar di ini ya, bukan hanya sekedar di Indonesia, untuk seluruh dunia kan sudah ini wajib bersertifikat halal.
0: Benar.
1: Karena dan kita pangsa pasar era global ya.
0: Iya.
1: Global benar.
0: Apalagi sekarang tuh orang-orang banyak yang benar-benar harus tengok dulu nih ada logo halalnya enggak gitu ya.
1: Benar. Kita aja sendiri kalau misalnya makan, atau Bang Robi sendiri ya, misalnya
0: ya,
1: kalau makan misalnya ke suatu tempat, kalau seandainya ada sertifikat, oh ini udah ada festival, pasti langsung welcome
0: ya,
1: masuk ke tempat.
0: Bener, betul banget. Apalagi kalau kita jalan-jalan.
1: Nah
0: kan,
1: ya jalan-jalan
0: di suatu tempat yang ini kan kita juga ya tetap hati-hati lah ya.
1: Iya, tetap hati-hati.
0: Ya memang harus hati-hati. Tapi Kak Yun, banyak banget nih anak-anak muda yang berpikiran gini nih katanya, kayak alah bisnis aku masih kecil kok. Mm-mm. Gitu loh, ah bisnis aku masih bisnis rumahan gitu ya, ah untuk apalah sertifikat halal. Itu gimana tuh untuk menjawab dan untuk memberi arahan nih, masukan nih sama anak-anak muda di luar sana yang masih memikirkan, pikirannya masih seperti itu, Kak?
1: Jadi mungkin kita menginformasikan ya, mungkin kita mengedukasi, ya, khususnya pendamping kan mengedukasi.
0: Betul.
1: Ya. Mengedukasi khususnya kepada yang
0: Gen Z, anak muda.
1: Bahwa kan dari bisnis rumahan lah itu, bisnis rumahan itu memang yang ditargetkan untuk memiliki sertifikat halal. Karena apa? Karena usaha rumah itu kan usahanya masih sederhana. Dan pendampingan ini memang difokuskan untuk usaha yang masih berskala kecil, usaha rumahan. Jadi memang pendamping ini kan usahanya self declare.
0: Betul.
1: Artinya masih usaha yang masih skalanya kecil, usahanya yang masih masih baru mau berkembang agar nantinya bisa lebih maju, lebih berkembang, karena sekarang kan semuanya era digital ya, seperti itu. Jadi usahanya itu memang kalau bisa kan memang harus ini ya, punya legalitas, kemudian dikenal ya kan, untuk memperkuat branding juga, karena sekarang kan personal branding itu penting banget
0: dalam ya, berbisnis.
1: Dalam berbisnis. Jadi memang harapan dari mungkin dari pemerintah ya, memang khusus nanti untuk yang dari sederhana dulu gitu.
0: Oh, berarti Kakak selaku pendamping proses produk halal ini lebih fokus kepada UMKM yang kecil-kecil gitu ya?
1: Iya, UMKM
0: yang mungkin masih baru, yang belum tahu, belum ada ininya, kayak baru usaha.
1: Iya, gitu. Yang baru tahu, kemudian memang punya misalnya bakat gitu ya, misalnya ada misalnya bikin makanan gitu kan, itu enak gitu sama teman-teman terus dijual seperti itu kan. Jadi kita itulah gunanya hadirnya pendamping proses produk halal, mungkin dari yang sederhana.
0: Betul.
1: Jadi kita edukasi bagaimana mungkin beranggapan usahaku masih rumahan gitu ya, nanti ribet nggak, ini ada biayanya nggak, gitu. Jadi kita edukasi pelaku usaha ya namanya, kalau kita pendamping, kemudian yang punya usaha UMKM namanya pelaku usaha. Nah, kita mendampingi bahwasanya urusannya nggak rumit loh gitu. Jadi kita memang fokus memang ke yang UMKM yang masih kecil lah, istilahnya masih mau berkembang. Kemudian pingin naik kelas,
0: yang nggak tahu nih langkahnya harus gimana nih gitu ya.
1: Nah ya, yang bingung ya, misalnya gini gimana caranya ya, kalau kita pergi ke kalau pengurusan nanti pergi ke sini kan makan waktu ini, betul. Ini nggak ya, bisa cepet nggak ya prosesnya,
0: apa-apa yang diperlukan,
1: kemudian kita edukasi, biar edukasi gitu pelaku usahanya yang udah kita lakukan, walaupun nggak Gen Z juga semua, ibu-ibu, tapi ibu-ibunya juga kadang-kadang kan, kadang-kadang untuk anaknya, untuk usaha, misalnya ada usaha, ibu-ibu ini punya usaha, tapi nanti kemudian usahanya diturunkan ke anak, udah nggak usah pakai nama saya lagi, pakai nama anak sendiri. Untuk anak, gitu, banyak kan kayak gitu sih.
0: Oke. Jadi agak sedikit paham ya teman-teman ya, jadi pendamping proses produk halal ini ya luar biasa membantu ya. Untuk UMKM kita gitu ya teman-teman ya, apalagi yang mungkin minim informasi, minim relasi, pokoknya yang membantulah untuk membaguskan dan menyukseskan, mengembangkan lagi bisnisnya gitu ya teman-teman.
1: Iya benar.
0: Tapi Kak Yuni, kira-kira nih untuk sertifikat halal apakah berlaku selain makanan minuman, cuman itu berarti ya, ada cakupan lebih luas gak?
1: Sebenarnya proses produk halal ini tidak hanya sekedar makanan dan minuman.
0: Kenapa? Apa tuh?
1: Ada juga yang jasa sembelihan, kosmetik, kemudian yang lain yang di luar kalau pendamping proses produk halal kan memang self declare. Dia kan ada dua programnya, Bang Robi. Ada yang self declare, kemudian yang kedua ada yang reguler. Kalau yang reguler itu kan berbayar. Nah, itu nanti khusus nanti ada lembaga khusus yang
0: menangani.
1: Kemudian dia berbayar, kemudian itu untuk skala-skala yang industri. Sebenarnya udah memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.
0: Harus lebih detail.
1: Kalau yang kita pendamping, yang itu kan programnya namanya self declare nih.
0: Benar.
1: Ini kan memang yang bahannya sederhana, kita bisa misalnya kita ke dapur makanan, misalnya makanan, misalnya. Nah, di situ kita hanya melihat lokasi dapurnya, paling nanti kita kasih edukasi gimana bahan-bahan yang digunakan, apakah sudah sesuai dengan bahan-bahannya itu kan ada dua tuh, bahan yang diragukan dan bahan yang tidak diragukan. Bahan yang tidak diragukan tuh seperti misalnya bahan-bahan dari tumbuh-tumbuhan, misalnya, kemudian air, ya kan? Kemudian ada bahan yang harus bersertifikat. Jadi produk yang misalnya UMKM misalnya datang, yang saya misal dampingi, Mesti itu harus yang misalnya kayak tepung, misalnya bikin kue, tepung itu memang harus ada yang ber-ID sertifikat halal.
0: Karena kan itu kita langsung dapat gitu kan, jadi harus dilihat dulu.
1: Harus kita lihat dulu, nanti misalnya dari bungkusnya, misalnya ibu pakai tepung apa nih? Pakai tepung ini, merek ini gitu. Ini. ID sertifikatnya ada bu, nanti kita catat, seperti itu. Jadi kita detail, kemudian apapun air yang digunakan, kemudian pembuangannya, mana kebersihan safety dapurnya.
0: Alat-alatnya.
1: Alat-alat, kemudian bahan, kadang-kadang kan ada juga tuh kue, ada bahan yang tidak diperbolehkan seperti ada sesuatu seperti itu merek, yang mereknya tertentu. Nanti seandainya misalnya penggunaannya nanti misalnya tidak sesuai, nanti kita edukasi, ini bahannya harus diganti ya bu ya, nanti bapak ibu atau kakak ini harus diganti ya, ini tidak diboleh di dalam proses produk halal kita nanti.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Tapi aku penasaran kalau misalnya kita nih udah melakukan prosedur dan udah dinyatakan halal nih. Nah, kira-kira itu ada masa berlakunya atau enggak tuh?
1: Kalau dulu di tahun 2023 itu kan 4 tahun ya yang membuat 4 tahun. Tapi setelah revisi di 2023, selama usaha si pelaku usaha itu masih tetap berjalan, kemudian tidak ada bahan atau alat-alat yang diganti, bahan atau usaha yang diganti itu masih berlaku. Belum ada perubahan sih.
0: Tapi dari mana kita tahu nih untuk pendamping proses produk halal tahu kalau misalnya si pelaku usaha tadi masih sesuai dengan SOP, masih dengan sesuai dengan yang dia gunakan. Kayak tadi kan kata kakak kan akan tetap berlaku nih sertifikat halalnya ketika dia menggunakan bahan-bahan, alat-alat sesuai dengan yang kemarin proses. Nah, itu gimana dari orang kakaknya tahu mereka masih tetap menggunakan yang sama?
1: Ya mungkin kita kan karena banyak ya yang didampingi, nanti kita usaha kita kan pendampingan tidak hanya sekedar kita dapat data kemudian kita lepas gitu aja, nanti tanya ibu masih bikin nggak usahanya, atau kadang-kadang ada juga yang ditemuin ke lapangan gitu ya, rupanya udah tukar usaha. Jadi kita memang edukasinya memang sering ya, kita kan ada grup ya, nanti kita tanya apakah ibu proses bapak ibu udah ini produknya udah masih jalan nggak. Kadang-kadang mereka sendiri lapor gitu bu, kalau jadi kita kalau khususnya saya yang mendampingi ya tuh biasanya tanya bu, nanti kalau ada apa-apa kasih tahu ya, kalau ada ibaratnya bahasa Mindanya kalau do menambah produk nanti bagi kasih tahu ya gitu. Jadi mereka dengan
0: lagi, biar dicek dengan, lagi gitu ya.
1: Untuk apa katanya gitu? Untuk apa tuh bu katanya? Ya mana tahu nanti ada ini, ada produk yang ditambah bisa kita tahu, nanti kan bisa ditambahkan ID sertifikatnya gitu.
0: Aku kira gini, aku kira pendamping pendamping proses produk halal ini kayak someday sesuatu hari itu kayak mau nanti tiba-tiba ada sidak gitu, kayak pengecekan kembali kayak tak terduga supaya untuk memastikan itu ada.
1: Itu ada. Kebetulan kemarin 2 bulan yang lalu kebetulan ada dari Kemenak tuh menghubungi ya, karena kontak katanya bu benar ini udah didampingi di daerah sini katanya, ibu bisa hadir katanya. Memang ada, memang ada yang diambil sampel secara aja.
0: Iya kan, soalnya ada. Kan kita nggak tahu nih kan, kita udah kasih kepercayaan gini. Setahun dia masih ini kan, kita nggak tahu tiba-tiba entah apa gitu ke depannya dia ini kan, kita nggak tahu ya pelaku usaha ini kan, kita nggak bisa nganggap semuanya ini kan harus pasti mereka ada kayak mau main-main atau gimana ya. Itu kan kita juga harus wanti-wanti kan kan. Jadi makanya tadi aku tanya apakah ada kayak sidak-sidak mendadak ada. Gitu kan, sebenarnya itu penting juga
1: penting juga itu kan, dari itu kan mungkin dari Kemenak kan melalui kan badan yang ada di sini barangkali yang mewakili dari badan penyelenggara jamin produk halal ya, kemudian menghubungi kita kan, dan yang pelaku usahanya ngubungin udah 2 kali itu, udah 2 kali selama pendampingan selama 4 tahun itu udah 2 kali. Alhamdulillah aman sih mereka.
0: Aman ya. Ya soalnya kan sekarang katanya kalau misal udah dapat sertifikat halal selama usahanya masih berjalan berarti masih berlaku gitu
1: ya,
0: tadi kan.
1: Berlaku,
0: ya, jadi mengantisipasi gitu ya kan teman-teman ya. Oke.
1: Benar.
0: Kita lanjut lagi nih Kak. Tapi Kak untuk ini seberapa besar sih sekiranya label halal ini mempengaruhi kepercayaan dari konsumen?
1: Wah, besar sekali pengaruhnya. Karena seperti yang kita bicarain tadi kan, setelah mereka memiliki sertifikat halal ya, khususnya untuk yang pelaku usaha muda ya, berarti kan mereka lebih ini ya, kepercayaan atau trust trust terhadap produk mereka kan lebih apa ya, lebih tinggi ya.
0: Iya, jadi nggak ragu-ragu ya.
1: Kemudian mereka juga menempel, ditempelkan ya. Sekarang kan memang ada itu ketika bikin sertifikat halal kan memang diberi khusus itu ada namanya kayak ID yang bisa di scan barcode. Jadi mereka juga bisa pasang nanti. Jadi menambah kepercayaan, kemudian bisa juga meningkatkan ininya, meningkatkan kepercayaan konsumen, kemudian memperluas pasar juga.
0: Betul.
1: Karena ketika mereka memasar, ketika mereka sudah memiliki sertifikat halal, pasti mereka ingin mengembangkan ini kan, mengembangkan usaha, mungkin mulai usahanya, mungkin kemasannya hanya sederhana, kemudian kemasannya lebih bagus, kemudian lebih bagus, kemudian bisa juga yang kita dampingi itu juga ada tuh yang udah sampai kerja sama dengan pemerintah ada juga.
0: Oh iya.
1: Jadi lebih apa ya, lebih meningkat apa namanya, naik kelas.
0: Okay,
1: UMKM
0: okay.
1: Naik kelas. Okay,
0: ya, upgrade ya.
1: Upgrade lumayan gitu.
0: Tapi aku penasaran kalau misalnya ini kak, satu sertifikasi halal ini berlaku untuk kayak mana pembagiannya? Contoh gini, contohnya aku nih seorang pelaku usaha. Aku ada usaha mungkin satu buat dessert. Satu lagi buat minuman, satu lagi buat gorengan, atau satu lagi buat makanan agak berat.
1: Keripik
0: nah,
1: gitu.
0: Iya gitu. Itu gimana tuh? Apakah harus kayak, oh ini harus sertifikatnya yang satu, ini satu, ini satu, ini satu. Nah untuk pembagiannya tuh, jadi satu sertifikat halal itu gimana cara membaginya orang pendamping ini kak?
1: Sampai dengan awal 2026 memang terpisah ya. Satu pelaku usaha misalnya Bang Robi nih punya usaha tiga ya, misalnya ada kue, kemudian keripik, kemudian ada warung.
0: Okay.
1: Itu masing-masing dapat kita satu NIB namanya, nomor induk berusaha itu tiga. Namun mungkin karena efisiensi anggaran juga. Kemudian sekarang ini jadi satu aja. Jadi kalau misalnya udah daftar nih, misalnya Bang Robi udah daftar, misalnya untuk kue dan segala macamnya, untuk usaha yang lain itu mendukung nomornya sama gitu.
0: Jadi kayak satu kesatuan.
1: Satu
0: juga
1: satu. Kalau di bawah 2026 itu bisa dapat tiga.
0: Terpisah ya.
1: Terpisah. Udah kayak yang punya usaha. Kue, misalnya kue, punya kue basah, kue kering itu semua bisa satu. Kemudian nanti dia punya warung satu, tapi sekarang jadi satu aja.
0: Jadi satu, tapi ya nggak ribet juga sih.
1: Nggak ribet sih sebenarnya.
0: Nah, aku juga bingung pula, yang mana nih yang halal yang ini, yang mana nih, bingung-bingung juga kan.
1: Jadi kita masuk, kalau kita ini kita input semua aja.
0: Lebih praktis sih, kalau menurut aku ya nggak masalah sih. Gitu ya, kalau mau disatuin pun juga nggak apa-apa. Tapi kak, dari sisi bisnis nih, apakah sertifikasi halal ini bisa dianggap sebagai bagian dari branding dan bukan hanya sekedar pemenuhan regulasi aja?
1: Ya, bisa menjadi branding kan bagi UMKM khususnya yang pelaku usaha ya, karena ketika mereka sudah memiliki ID, karena masing-masing pelaku usaha itu kan memiliki ID sertifikat yang berbeda. Kemudian nanti bisa mereka bisa menempelkan ID tersebut dan bisa dipertanggungjawabkan kan? Dapat dipertanggungjawabkan karena memang di situ memang satu pelaku usaha memang satu ID sertifikat kan? Nanti di situ di ID situ nanti ada nomor sertifikatnya dan tahun pembuatannya ada dijelas di situ.
0: Oke.
1: Nanti kalau seandainya pun nanti ada kan kita ini ya pembelinya kita kan misalnya ada dari kadang-kadang kan di Bukit Tinggi banyak tuh tamu-tamu dari Malaysia, kan mereka nanti kan bisa scan barcode juga sendiri. Scan barcode dan siapa, oh ya memang benar.
0: Jadi branding juga ya.
1: Jadi branding kan bagi mereka.
0: Betul.
1: Dan itu sekarang memang nampaknya ya kalau yang pengalaman yang udah di lapang kayaknya memang menjadi suatu apa ya? Jadi suatu keharusan bagi UMKM karena nanti takut.
0: Iya sih.
1: Takut karena Oktober 2026 kan batas ininya dari pengumumannya ya kan, maksudnya harus seluruhnya bersertifikat.
0: Oh yang peraturan itu ya?
1: Iya dari.
0: Jadi udah Oktober nanti tuh udah ini. Jadi kalau misalnya nanti setelah Oktober masih ada yang belum memiliki sertifikat halal gimana tuh kak?
1: Kemungkinan ya yang pertama itu denda ya, kemudian nanti pengurusannya berbayar karena yang khusus untuk sertifikat makanan dan minuman ini kan memang masih gratis. Memang ada kuotanya dari programnya namanya Sehati ya, Sehati namanya programnya ini. Program halal self declare.
0: Oke.
1: Karena kan rugi karena udah dekat 2026 kan.
0: Tinggal berapa bulan lagi.
1: Jadi memang ada juga yang rupanya harus ya sekarang mengikuti halal katanya. Kalau enggak katanya didenda.
0: Oh, didenda ya.
1: Iya.
0: Waduh, jadi takut juga nih ya. Oke, berarti masih ada waktu teman-teman ya, yang pelaku usaha lah nih teman-teman Pro 2 ya, yang belum memiliki sertifikat halal, sertifikasi halal ya. Iya. Ini bisa dibantu nih sama Kak Yuni nih guys ya. Biar nantinya nggak malah kena denda ya kan Kak?
1: Iya.
0: Oke, kita lanjut Kak. Di era jualan lewat media sosial. Nah, ini nih. Seberapa penting nih mencantumkan informasi halal sama konten-konten atau packaging produk di ketika ngepost gitu?
1: Ya penting ya, karena apalagi produk-produk yang ditawarkan melalui media sosial ya, seperti kayak IG seperti itu ya, kayak TikTok itu kan sebanyak tuh sekarang tuh yang ada yang live segala macam
0: iya.
1: Kan? Itu kan bisa menambah nilai jual juga, menambah apa namanya ya, menambah meningkatkan personal branding. Wah ini bahannya sudah bersertifikat halal, karena yang istilahnya yang apa namanya yang akan membeli, calon pembeli lah ya, calon buyernya ya, itu nanti kan bukan hanya sekedar orang Sumatera Barat aja kan, bisa jadi dari luar negeri atau orang luar negeri yang orang kita yang tinggal di luar negeri ya kan.
0: Betul.
1: Nah itu meningkatkan juga kan apa pasarnya,
0: pangsa
1: pasarnya, kemudian gimana meningkatkan juga apa namanya nilai jual. Nah misalnya kalau kita taruh nih makanan di misalnya di warung, diletakkan di minimarket, diletakkan kan berbeda jauh nanti nilainya, nah, akan menilai jual yang tinggi, pangsa pasarnya juga lebih ini kan, harganya sama kayak kopi kan.
0: Benar.
1: Ditaruh di kedai kopi harganya segini, ditaruh di coffee shop segini, itu
0: betul,
1: meningkatkan branding. Jadi artinya dengan adanya sertifikat halal ini dapat meningkatkan nilai jual, jadi sehingga ekonomi masyarakat ini mudah-mudahan dapat terbantu dengan adanya pencantuman ID yang lain ya, salah satunya sertifikat halal ini.
0: Wow, kita udah dapat pengetahuan ya teman-teman ya, ternyata sepenting itu sertifikasi halal ini. Nah, kalau kita udah tahu nih penting banget sertifikasi halal, kita bakal nanya-nanya lebih lanjut nih, gimana cara mendapatkan sertifikasi halalnya nih. Tapi, kita bakal break dulu ya Kak Yuni ya.
1: Oke,
0: teman-teman jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Bukit Tinggi, akan ada informasi nih bagaimana step-step proses-proses pengurus sertifikasi halal, apa-apa aja yang diperlukan, dokumen, persyaratan gitu ya, atau mungkin nanti ada ujian praktek, kita nggak tahu.
1: Jadi nakutin nih Bang Robi.
0: Ini kita bakal harus tahu nih, siapa tahu teman-teman Pro 2 butuh informasi nih. Tapi kita break dulu dengan beberapa lagu ya, enjoy bareng kita Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kamu kepikiran dari mana listrik yang kita pakai setiap hari berasal? Dari nge-charge handphone, streaming music, sampai kerja dan belajar, semuanya butuh energi. Kedepan, tantangannya bukan cuma menyediakan energi, tapi juga memastikan sumbernya lebih bersih dan berkelanjutan. Disinilah peran generasi muda jadi penting. Dari ide teknologi baru, gaya hidup hemat energi, sampai inovasi energi terbarukan. Hal-hal kecil yang kita lakukan hari ini bisa jadi bagian dari perubahan besar di masa depan. Karena menjaga energi berarti juga menjaga masa depan.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi teman-teman Pro 2 di Asiknya Bisnis, masih bareng aku Robi dan juga Kak Yuni. Kita lanjut lagi nih Kak Yun. Tadi kita ke pending di proses nih ya.
1: Iya benar.
0: Nah, penasaran nih mungkin teman-teman Pro 2 yang belum tahu nih informasi-informasi sertifikasi halal nih, kira-kira gimana? Seperti apa proses untuk mengurus sertifikasi halal ini Kak?
1: Ya, kalau prosesnya sih sebenarnya sederhana aja. Yang pertama itu persiapan, kemudian pengajuan, pemeriksaan atau verifikasi dan penetapan halal serta penerbitan. Cuman yang di prosesnya pendamping itu persiapannya itu kita yang pertama itu adalah yang pertama kita lihat dulu data UMKM. Okay. Data UMKM pelaku usaha, satu pelaku usaha misalnya Mang Robi misalnya. Nanti udah memiliki itu belum legalitas. Sebelum sertifikat halal ini kan ada namanya nomor induk berusaha.
0: Oke.
1: Okay. Nah, nanti kita cek apakah Bang Robi sudah punya NIB. Kalau seandainya belum, kita bisa bantu.
0: Oh, dibantu juga.
1: Atau kadang-kadang ada juga yang udah pernah bikin ke Mall Pelayanan Terpadu, nanti kita minta. Kemudian kita lihat apa usaha yang mereka ingin buat sertifikat halalnya. Kita minta kepada pelaku usaha itu membuatkan daftar usaha, nama-nama usaha yang akan dibikin kan.
0: Okay.
1: Misalnya nih bikin kue, kue apa yang akan didaftarkan, kue A, kue B, kue C. Kemudian bahan-bahan yang digunakan apa. Yang tiga aspek yang penting itu dalam sertifikat itu yang pertama sumber air minum air ya airnya, kemudian
0: air.
1: Kemudian ada cleaning agent namanya, pembersih yang digunakan.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian itu kemasan yang digunakan, apakah kemasannya plastik, apakah mika dan sebagainya. Itu tiga aspek yang penting. Kemudian lanjut kita lihat apa-apa aja bahan yang digunakan dalam proses produk halal seperti yang disampaikan tadi ya. Bahwasanya ada bahan itu yang bersertifikat halal dan yang tidak bersertifikat halal yang berasal dari alam.
0: Mm-hmm.
1: Nah, itu kita tanyakan misalnya kalau bahan yang dari alam dan tidak bersertifikat halal.
0: Okay.
1: Seperti air misalnya, seperti apalagi ya yang dari alam, misalnya mereka bikin kerupuk misalnya kan, apa bahan yang berasal dari alam itu tidak kita ini kan, bawang putih misalnya itu kan bahan yang berasal dari alam.
0: Iya, itu tidak akan ada buruk-buruknya gitu ya.
1: Itu ciptaan yang maha kuasa. Kemudian dari segi bahan yang bersertifikat halal kita perlu tahu, misalnya kalau Mang Rubini bikin kue misalnya tepungnya merek apa, itu kita harus mencantumkan ID sertifikat halal itu, catat. Kemudian proses pembuatannya bukan ini ya, bukan resep ya, proses pembuatan sederhana. Kadang-kadang ada juga yang ngasih resep nih.
0: Betul.
1: Jangan resep tuh udah siap perusahaannya.
0: Okay.
1: Jadi proses sederhana bagaimana misalnya membuat kue, di prosesnya gimana, kita dicatat. Nanti kita lanjut ada aplikasi namanya DC Halal.
0: Oke.
1: Okay. Itu sebenarnya kan pelaku usaha yang mengisi, nanti diisi daftar bahan dan segala macamnya. Ketika sudah sesuai nanti kita cross check dulu, itu gunanya kita sebagai pendamping, ini bahannya sudah sesuai kah, kemudian yang digunakan, kemudian fotonya sudah benar apa belum. Kan ada foto produk dengan kemasan.
0: Aha.
1: Foto produk tidak boleh diletakkan di ini, harus melalui kemasan yang sudah kita buatkan di aplikasi. Kemudian nanti dikirimkan ke kita, ke pendamping. Terus selanjutnya makanya kita ada proses verval.
0: Oh, betul.
1: Verval ke lapangan. Artinya kita proses cek ke lapangan.
0: Oh.
1: Cek data yang setelah diberikan oleh pelaku usaha.
0: Uh-huh.
1: Kemudian kita sesuaikan memang apa benar yang bahan yang digunakan sama dengan yang didaftarkan.
0: Okay.
1: Nah, sampai di situ. Kemudian nanti setelah kita kirimkan ke ini kan. Komite Fatwa namanya.
0: Uh-huh.
1: Nah, untuk selanjutnya nanti Komite Fatwa itu ada mengadakan sidang ya, sidang fatwa. Kemudian biasanya itu sih 21 hari ya. Bisa cepat, lebih kurang.
0: Kurang lebih 3 minggu
1: hari,
0: ya.
1: 3 minggu. Kadang ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, setelah nanti mereka verifikasi barulah nanti terbit sertifikat. Jadi yang pendamping hanya hanya sampai verval. Verval ke lapangan, melihat proses produksi dan sebagainya. Nanti mengirimkan data sesuai yang dikirimkan oleh pelaku usaha.
0: Okay.
1: Gampang kok.
0: Gampang ya.
1: Gampang.
0: Yang penting perlu lebih diperhatikan aja. Jadi kira-kira gini Kak, biar lebih simpelnya itu.
1: Uh-huh.
0: Contoh nih, ada pelaku usaha dia mau sertifikasi halal sama orang kakak nih.
1: Iya.
0: Yeah. Nah, kira-kira apa nih himbauan sebelum terjun nih, sebelum benar-benar dicek, apa tuh yang perlu diperhatikan? Atau mungkin pasti yang diperhatikan harus ini, jangan kayak gini. Nah, itu mungkin kasih himbauan-himbauan Kak, apa yang dilarang-dilarang, apa yang dianjurkan.
1: Iya. Nanti kan ketika mereka sudah mengirimkan ini kan ke kita kan masuk ke ID kita ya, ke pendamping, nanti kan kita cek lokasi ini, nanti kita memberikan edukasi. Misalnya nanti Bu atau yang seringnya kan ibu-ibu ya yang bikin ini ya. Ada juga sih yang muda. Jadi kalau gunakan ini airnya pembuangannya ke sini ya Bu. Jangan misalnya halal ini kan bukan hanya sekedar bahannya halal.
0: Betul.
1: Nah jadi dari segi misalnya misalnya pencucian ini kan pencucian nanti sama dengan apa namanya dengan MCK. Gitu. Kita usahakan nanti mencuci peralatan itu jangan dekat MCK atau ditutup. Kemudian penggunaan yang banyak kita edukasi itu mengenai penggunaan apa namanya wadah plastik ya, plastik hitam daur ulang itu diedukasi jangan.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian kalau minyak goreng itu jangan minyak goreng yang apa nama minyak curah.
0: Minyak curah. Oh.
1: Kadang kan ada tuh yang bikin yang pernah kita dampingi minyak goreng misalnya yang menjual kayak gorengan ya. Itu kan kita pakai ini Bu, masih pakai ini. Kita edukasi ya nanti biar sertifikat halalnya lancar.
0: Biar kemudian, cepat ya prosesnya.
1: Kemudian nanti kita kan pendamping halal ini kan nanti kita akan ada lagi setelah ini nanti ada out juga. Jadi Ibu Bapak kita sarankan menggunakan minyak yang berkemasan. Jadi kita edukasi seperti itu. Kemudian misalnya nanti dari segi bahan ada yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Misalnya dari misalnya ada kue menggunakan bahan BTP-nya kan, bahan tambah pangan misalnya.
0: Betul.
1: Bahan tambah pangan ini yang ini jangan dulu karena ini tidak ada di ini dalam sertifikat halal. Jadi mesti diganti. Jadi edukasi seperti itu, Robi. Jadi kan kita memang halal ini kan memang tidak hanya sekedar bahan yang digunakan halal, juga mengenai kebersihan, kemudian tata letak dapur juga kita.
0: Proses pembuatannya.
1: Kemudian kalau bisa pakai sarung tangan kan?
0: Iya.
1: Ya, karena nanti yang akan menikmati konsumen kan?
0: Benar.
1: Konsumen memang diperhatikan betul mengenai kebersihan rumah. Kemudian kalau ada binatang, kita misalkan banyak kucing ya, banyak tuh. Nah kalau bisa kalau kita di area produksi itu tidak ada binatang yang lewat atau binatang yang ikut pada
0: yang
1: proses produksi.
0: Ya,
1: jadi kita misalnya yang ruangannya memang harus, memang kalau yang sertifikat halal yang self declared ini kan memang kita tidak bisa pisahkan dari dapur ya. Karena mereka memang sederhana, kecuali kalau nanti skalanya udah gede. Bisa nanti kan dapurnya, karena kan memang dapurnya memang dapur yang digunakan ya memang dapur
0: rumah
1: bersama.
0: Iya, dapur biasa dipakai.
1: Itu gak apa-apa ya Bu ya katanya. Gak apa-apa sebenarnya, karena memang usaha kita kan memang skalanya mikro.
0: Betul.
1: Kan artinya kecil, cuma nanti diperhatikan saja
0: kebersihannya aja,
1: kemudian pengaliran air, kemudian karena halal ini nggak hanya sekedar itu, binatang pun yang ada di sekitar kita kan itu berpengaruh.
0: Betul.
1: Masuk bulunya ininya.
0: Betul.
1: Kemudian MCK ini kan kebersihannya, baunya. Nah sampai seperti itu kita edukasi. Kita edukasi karena pendampingan memang edukasi mengedukasi agar prosesnya tuh sesuai, karena mereka, karena itu kan amanah juga kan.
0: Betul. Tapi untuk terlepas dari itu kan pasti ada juga dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan nih.
1: Iya,
0: kan Kak. Nah, kira-kira apa-apa aja nih dokumen-dokumennya yang harus disiapkan nih?
1: Kalau dokumen yang pertama itu pastinya KTP ya. Karena itu KTP, kemudian email, nomor HP. Karena sekarang kan NIB ini kan apa namanya? Sudah berdasarkan OSS One Single Submission itu kan memang harus menyertakan email juga. Email, kemudian persyaratan lain yaitu produk itu difoto, kemudian kalau memang udah difoto dulu ya, misalnya akan pada saat produksi kita foto sesuai dengan kemasannya. Nanti kita masukkan, nah itu aja sih sebenarnya, nggak terlalu rumit lah,
0: berkas-berkas yang biasa, yang biasa diperlukan juga kok, nggak yang gimana-gimana gitu.
1: Nggak
0: ya.
1: Nggak pakai CV.
0: Pakai CV nggak tuh? Tapi kayak ini dalam proses sertifikasi halal ini ya, tadi kan bahan baku menjadi salah satu harus yang diperhatikan nih kan?
1: Iya betul.
0: Nah kira-kira bahan baku yang seperti apa nih yang benar-benar harus hati-hati?
1: Iya, bahan bakunya memang harus dilihat di mana asalnya tempat penjual, karena mereka kan nanti ada melengkapi data-data ini ya, di mana membeli bahan, misalnya di suatu toko A, misalnya dia membeli bahan ini memang sudah jelas gitu, bahan itu memang tidak kadaluarsa, kemudian bahan itu sudah ada ID sertifikatnya, memang harus ada dibikinkan notanya. Memang harus ada nota, saya membelinya misalnya, misalnya nih pasar tradisional. Kalau sebelum ini kan memang ada namanya sistem manual, sistem manualnya, kalau sekarang kan sudah online ya. Itu dibuatkan tuh di mana pelaku usaha itu membeli bahan-bahannya, misalnya kalau di pasar tradisional disebutkan di situ. Misal toko A ini harus ada tanda tangannya juga dari seperti itu. Kalau dulu ya, awal-awal dulu kan sistemnya manual. Tapi memang kita menyarankan di mana membeli, kan saya membelinya di toko ini atau di pasar tradisional, harus jelas. Jadi di mana, jadi kita tahu sumbernya, misalnya suatu hari nanti ada audit, oh saya beli tepungnya atau saya beli bahannya di toko ini. Jadi kita lengkapi lah administrasinya dengan salah satunya itu. Tidak sehingga kita datanya memang benar-benar benar-benar valid gitu.
0: Betul. Dan langsung cepat nanti prosesnya.
1: Iya, gitu.
0: Tapi kalau UMKM menggunakan bahan dari supplier nih, itu tuh gimana tuh cara memastikannya bahwasannya bahannya dipakai itu juga memenuhi syarat halal juga kok gitu.
1: Iya, pastinya pelaku usaha itu sebaiknya itu tidak hanya mengandalkan perkataan supplier juga ya. Jadi mereka juga harus periksa tuh identitas bahan. Kadang-kadang kan ada tuh yang kemasan, yang dia katanya merek ini, cuman di ini dimasukkan ke dalam plastik di ini.
0: Betul.
1: Kadang itu harus diperhatikan juga dari segi baunya, harus ini juga si konsumennya. Jadi jangan cuman kata supplier ini baru loh gitu, tapi nanti ujung-ujungnya ini udah expire atau udah jamur gitu kan, bisa jadi gitu kan. Diperiksa, kemudian dokumennya itu harus apa namanya ya, harus tersimpan dengan baik gitu kan. Jadi memang konsumennya harus jeli kalau ingin mendaftarkan produknya seperti itu, karena karena ini kan konsumennya, karena itu kan nanti akan di ini kan akan dipertanggungjawabkan nanti. Betul. Datanya seperti itu. Kalau misalnya membeli satu bahan itu memang kalau misalnya bahan ini kiloan ya, misalnya dia di packing misalnya kayak suatu margarin misalnya kan. Bener. Ada tuh yang mereknya itu mereknya ini katanya, kita harus periksa juga tuh apakah ini baunya bagaimana, kemudian rasanya juga memang harus diperhatikan. Sebenarnya detail juga sih sebenarnya, kalau pendampingnya sebenarnya memang harus ke pasar juga, tapi nanti kita pangkas juga ya, kita beri kepercayaan lah ke pelaku usahanya ini, nanti diperhatikan ya, misalnya kalau misalnya kacang, misalnya kacang ya benar dibarasain bau nggak atau udah api baunya gitu.
0: Harus benar-benar teliti ya.
1: Iya gitu.
0: Tapi kak, kira-kira aku mau nanya nih, untuk tantangan terbesar yang biasanya membuat UMKM menunda pengurusan sertifikasi halal ini apa nih kesalahannya yang jadi kayak gak bisa cepat lah gitu?
1: Ya kadang-kadang mungkin yang pertama mungkin membayangkan proses ya, mau mengurus itu susah ah katanya, harus kesini nanti tinggal usahanya. Jadi mereka merasa rumit, itu yang kita pengalaman kita, kemudian mereka ribet nanti ngurus ini ngurus itu, catat ini catat ini catat itu, karena mereka kan pinginnya ketika mereka ya namanya manusia ya, siapapun itu pasti ingin segala proses itu memang harus cepat. Nah,
0: betul.
1: Ketika saya kasihkan ini bisa nggak kayak gitu. Jadi kalau kita tekniknya itu namanya teknik ya, karena kini kita kan program ini bisa kita jalankan, kita ringkaskan aja. Kakak atau ibu kalau seandainya mungkin belum bisa ininya, ibu sebutin aja nih. Kita kan boleh nggak ditulis di WA aja? Boleh. Terus nanti bisa nggak nanti kalau apa ke rumah bantu? Jadi kita menawarkan self service lah gitu.
0: Betul.
1: Sehingga nanti mereka merasa nggak sesulit yang dibayangkan itu. Pengalaman juga dari tetangga, ada mbak jamu gitu. Dia cerita sama teman-temannya, kamu udah urus sertifikat halal belum? Sama pelaku usaha itu. Di sini saya ini harus tulis ini. Kalau aku enggak katanya. Kalau aku ini katanya, aku kasih aja identitas aku, terus ada beliau datang ke rumah gini. Jadi untuk
0: dibantu, ya.
1: Apa ya? Kalau untuk menyukseskan satu program dan program itu baik untuk pelaku usaha dan baik juga untuk kita. Sebenarnya kita tuh adalah self-service-nya yang memudahkan. Memang kalau kita lihat dari regulasinya kan panjang tuh. Harus begini, ke pasar begini, kita mudahkan. Kita kasih kepercayaan, jadi mereka juga jadi semangat. Dan program ini yang paling takut mereka ikut membayar ya. Oh, itu kalau udah dengar kata membayar. Aduh. Usaha aja masih segini loh. Usaha kita aja ini masih pendapatannya untungnya dikit. Oh enggak, ini gratis. Beneran gratis apa nanti ada embel-embel? Ada juga yang nanya kayak gitu. Enggak, ini beneran gratis. Nanti Bu mungut biaya enggak untuk fotokopi? Oh enggak, saya enggak pernah ada biaya. Itu kalau yang pengalaman sendiri kan. Memang gratis Bu, nanti bonus dari saya, nanti ada kalau Ibu misalnya ada kendala nanti bisa saya bantu. Kemudian kan juga nambah ilmu pengetahuan, juga ngurus PIRT juga bagi produk yang ketahanannya lebih dari 7 hari itu nanti kita bonusin deh ya. Jadi pentingnya pendamping itu melakukan self-service, artinya pelayanannya terpadu satu pintu juga lah.
0: Jadi mereka
1: nggak kesini, jadi cukup ke kita aja semua urusan selesai.
0: Betul.
1: Dengan tidak meninggalkan aturan.
0: Nah, tetap gitu on rules ya.
1: On rules gitu.
0: Oke, wow. Nah, gini langsung ke ini deh. Kalau misalnya teman-teman di luar sana nih Kak, yang mau membuat sertifikasi halal nih, kira-kira gimana nih? Bisa ngubungin Kakak atau harus kemana nih informasinya?
1: Iya boleh, kalau mau konsultasi ya, karena kebetulan sekarang untuk self-declare ini kan kuotanya yang dari pemerintah itu memang sedang habis. Nanti kalau seandainya ada program lagi pastinya ada ya.
0: Pasti.
1: Nanti bisa sih langsung hubungin ke nomor aku aja gitu.
0: Okay.
1: Di 0813-74524207. Nanti bisa konsultasi juga.
0: Konsultasi
1: tuh. Nanti
0: dulu
1: aku juga
0: ya.
1: Ada di IG juga tuh pendamping proses apa pendamping proses halal juga nama aku sendiri.
0: Oke. Berarti ini ya guys ya, untuk kuota yang gratisnya memang dari pemerintahnya lagi habis ya.
1: Lagi habis.
0: Tapi nanti ya mudah-mudahan nanti kedepannya bakal ada keluar lagi ya Kak ya.
1: Mungkin ada.
0: Oke, Kak ini enggak kerasa udah 1 jam aja nih kita ngobrol nih ya.
1: Iya, mungkin terasa ya.
0: Aku kalau ngobrol-ngobrol kayak gini nih, aduh, tadi aja tiba-tiba udah 30 menit. Habis itu ini udah mau jam 3 gitu ya.
1: Oh iya, benar-benar.
0: The last deh Kak, kalau misalnya Kakak sendiri nih, kalau boleh memberikan satu pesan untuk para pelaku UMKM di luar sana ya, apalagi khususnya anak-anak Gen Z gitu ya, anak-anak muda di luar sana yang sedang membangun bisnisnya, kenapa sih harus mulai benar-benar melek nih soal sertifikasi halal nih sejak sekarang gitu.
1: Iya, kalau boleh mungkin ingin menyampaikan pesan, jangan tunggu bisnis besar dulu baru akan membangun usaha. Dimana melek halal bukan hanya sekedar mendapatkan sertifikat, namun bagaimana sejak awal kita belajar memilih bahan yang baik, kemudian menjaga proses produksi, membangun kepercayaan konsumen, serta menjalankan bisnis secara bertanggung jawab. Nah, pesan untuk anak-anak muda ya. Aku belum tua sih tapi muda udah
0: jiwanya yang muda,
1: jiwanya
0: ya.
1: Yang muda ya. Nah, bagi anak-anak muda atau yang Gen Z, jangan hanya berpikir bagaimana produknya laku hari ini, tetapi bagaimana membangun brand yang dipercaya dan bertahan dalam jangka panjang. Kemudian mulailah dari hal yang kecil, mulai dari rumah, mulai sekarang, dan salah satunya adalah mulai melek halal gitu.
0: Asik kan? Kalau nggak sekarang, kapan lagi teman-teman ya? Apalagi tadi kita ada ini ya, Oktober ya Kak ya?
1: Iya, Oktober.
0: Wajib,
1: udah berapa
0: ya?
1: Bulan ini lagi?
0: Nggak tahu nanti malah.
1: Ulang tahun Bang Robi kali ya?
0: Aneh, iya lagi.

0: tambah lagi informasi-informasi mengenai sertifikasi halal ini teman-teman Pro2. Dan kalau gitu teman-teman, thank you for today. Terima kasih sekali Kak Yuni.
1: Iya, sama-sama Bang Robi.
0: Thank you udah mampir ke Pro2 lagi, sharing-sharing lagi gitu ya.
1: Sering-sering aja diundang. Dengan senang hati.
0: Siap. Oke teman-teman, kalau gitu aku pamit dulu dari ruang dengar kamu. Kita tutup juga Asiknya Bisnis. Sekarang gak kerasa udah jam 3 sore ya. Nanti bakal ada penyiar lainnya bakal gantiin aku dan bakal nemenin kamu di sore hari ini. So, aku pamit undur diri. See you tomorrow and bye-bye.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Halo teman Pro 2, apa kabar? Balik lagi dengan aku Uti. Aku bakal nemenin kamu dari jam 3 sore sampai jam 8 malam nanti. Dan sebelum itu kita akan dengerin dulu beberapa info di Pro 2 Info. Kita mulai dari Sumatera Barat dulu, ada kabar menarik dari dosen ISI Padang Panjang yang lagi berusaha membawa cendawan galame, jamur liar musiman yang selama ini dimanfaatkan masyarakat di sekitar Danau Maninjau ke dunia digital. Pengetahuan soal cendawan ini dan ramuan tradisional bernama tamakan selama ini lebih banyak diwariskan secara lisan. Nah, lewat program dari ISI Padang Panjang, pengetahuan lokal ini mulai didokumentasikan, dibuat identitas digitalnya, sampai masyarakat setempat diberi pelatihan literasi digital. Harapannya cendawan galame nggak cuma tetap lestari sebagai warisan budaya, tapi juga bisa membuka peluang ekonomi baru buat masyarakat. Geser ke kabar nasional, ada perkembangan soal karhutla. Menteri Lingkungan Hidup menyebut sekitar 30-an perusahaan telah dikenai sanksi terkait kasus kebakaran hutan dan lahan sepanjang 2026. Nilai dendanya sekitar 5 triliun rupiah ditambah sekitar 10 triliun rupiah untuk pemulihan lingkungan. Jadi totalnya bisa mencapai 15 triliun rupiah. Pemerintah juga terus memperketat penanganan karhutla, apalagi di tengah kondisi kemarau dan ancaman El Nino. Terakhir buat kamu yang suka olahraga tapi pengen sesuatu yang beda, penyanyi sekaligus anggota DPR Once Mekel bikin turnamen catur dengan format yang unik banget nih, 3 lawan 3. Jadi satu tim terdiri dari 3 pemain dan mereka harus saling memahami strategi tanpa komunikasi verbal. Turnamen ini diikuti perwakilan dari 109 kelurahan di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Menariknya konsep ini bukan cuma soal siapa yang paling jago, tapi lebih kekompakan satu tim. Nah itu dia 3 kabar menarik nih untuk kamu yang aku rangkum dalam Pro 2 Info. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

teman Pro 2, masih bareng aku Uti dan kita masuk ke program Minang Pride nih teman Pro 2. Aku mau ngajakin kamu ngobrol tentang satu ungkapan yang mungkin udah sering kamu dengar nih, terutama kalau kamu orang Minang. Alun rezakinya lah gitu. Kalau diterjemahkan sederhananya kurang lebih artinya belum rezekinya. Menariknya ada satu cara pandang yang dalam banget dari kalimat ini nih teman Pro 2. Ketika seseorang sudah berusaha, sudah mencoba tapi hasilnya belum sesuai harapan nih, orang Minang gak buru-buru bilang aku gagal. Yang keluar justru alun rezakinya lah, belum rezekinya. Jadi buat kamu, buat aku ini bukan sekedar kalimat penghiburan, ada mentalitas yang ditanamkan di dalamnya. Bahwa ketika sesuatu belum berhasil, bukan berarti kamu gak mampu ya teman Pro 2. Bukan berarti kamu gak pintar, bukan berarti juga usaha kamu tuh sia-sia. Bisa jadi memang jalannya aja yang belum ketemu, bisa jadi waktunya aja yang belum tepat, atau Allah lagi nyiapin sesuatu yang lain yang lebih baik nih buat kamu. Dan yang paling penting, kalimat ini gak ngajarin kita buat pasrah dan berhenti ya teman Pro 2. Justru sebaliknya, kalau belum rezeki, berarti masih ada kesempatan buat coba lagi dan coba lagi. Karena dalam budaya Minangkabau sendiri kita mengenal tradisi merantau, pergi mencari pengalaman, mencari peluang, belajar dari kehidupan dan berusaha ngebangun kehidupan yang lebih baik nih. Sejumlah penelitian tentang budaya Minang juga melihat merantau sebagai bagian dari proses belajar, kemandirian dan membangun jiwa kewirausahaan. Jadi kalau hari ini kamu lagi gagal daftar kerja, bisnis belum jalan, proposal ditolak atau impian kamu belum kejadian nih, ya udah nggak apa-apa, memang belum rezekinya gitu ya teman Pro 2. Dan kita bakal bahas-bahas lagi nih tentang kata-kata alun rezekinya lain, tapi kita dengerin dulu satu lagu dari Done Maula, Menari Sampai Tua. Jadi tetap stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai teman Pro 2, tahu nggak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Pernah gak sih pengen nanya sesuatu tapi takut dibilang gak ngerti? Padahal justru dari pertanyaan, banyak penemuan besar yang lahir. Semua orang hebat pernah jadi orang yang penasaran kok. Jadi jangan malu buat bertanya, mencoba, dan mencari tahu hal baru. Di era sekarang, informasi ada di mana-mana. Tinggal gimana kita memanfaatkan untuk terus belajar dan juga berkembang. Karena rasa ingin tahu adalah langkah pertama menuju inovasi. Dan siapa tahu, pertanyaan sederhana yang kamu punya hari ini bisa jadi awal lahirnya ide luar biasa besok.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
3: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
3: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
3: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya?
3: Iya.
2: Ya udah gak usah ditukar lah.
3: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
3: Iya, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Halo teman Pro 2, masih bareng aku Uti dan kita masih di Minang Pride ya. Kita lanjutin lagi ngomongin satu kalimat yang sederhana tapi kalau direnungin dalam banget nih ya, yang tadi kita spill tadi ya teman Pro 2, alun rezeki nyolai. Belum rezekinya, kadang kita salah memahami kalimat ini ya teman Pro 2. Ada yang ngira kalau bilang belum rezeki artinya ya udah tinggal duduk terus nunggu. Padahal kan bukan gitu ya. Kalau kita lihat dari budaya Minangkabau, justru ada semangat yang kuat untuk mencari jalan, ngebuka peluang dan berusaha mandiri nih. Salah satunya yaitu lewat tradisi merantau tadi yang aku bilang, orang Minang pergi ke tempat baru, ngadapin lingkungan baru, belajar, bekerja, berdagang, membangun relasi dan mencoba mencari kehidupan yang lebih baik lagi nih. Jadi konsep rezeki dan usaha itu sebenarnya bisa berjalan bareng ya teman Pro 2. Kamu percaya rezeki datang dari Allah tapi kamu juga tetap harus menjemputnya nih. Karena rezeki enggak selalu datang dalam bentuk yang kita bayangin. Kadang kita kira rezeki itu uang, padahal bisa jadi rezeki hari ini ketemu orang yang tepat, dapat ilmu baru, dapat pengalaman dari kegagalan, atau bahkan mendapat keberanian untuk mencoba lagi nih. Penelitian tentang budaya kewirausahaan masyarakat Minangkabau nunjukin bahwa nilai budaya, lingkungan sosial, dan tradisi merantau ikut membentuk kebiasaan berwirausaha dan kemampuan melihat peluang nih. Makanya, kalau hari ini kamu lagi berjuang ngebangun sesuatu, jangan cuma bilang belum rezeki ya teman Pro 2, tapi lanjutin, kalau belum ya aku bakal cari jalannya nih. Karena mungkin pintu pertama memang ditutup, tapi pintu-pintu yang lain pasti kebuka. Mungkin kamu cuma diminta ngetuk pintu yang beda nih. Dan kalau kamu orang Minang, mungkin kalimat ini bisa jadi pengingat ya, alun rezeki nyolai, belum rezekinya bukan berarti berhenti, tapi berarti ayo cari lagi, coba lagi dan usaha lagi nih. Karena rezeki harus kita serahin kepada Allah, tapi ikhtiar itu bagian kita ya teman Pro 2. Nah itu dia teman Pro 2 tentang alun rezeki nyolai, dan kita bakal ngomongin hal-hal lain nih seputar Minang, tapi kita dengerin dulu Maisa Kana, Telat. Jadi tetap stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, kita bakal dengerin dulu azan sholat asar untuk Bukit Tinggi dan sekitarnya tepat di pukul 15.40 menit waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
3: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, nggak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Shh, biarkan lalat gusar.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

10 November 1945. Surabaya menjadi saksi pertumpahan darah segenap elemen bangsa dalam mempertahankan Indonesia. Ribuan korban jiwa yang berjatuhan telah menggerakkan semangat perlawanan seluruh Indonesia demi bertahannya sebuah kemerdekaan. Ini adalah hari yang akan selalu menjadi simbol nasional bahwa Indonesia butuh jiwa yang kokoh, semangat yang membara, dan persatuan yang merata demi eksistensinya sebagai sebuah negara yang merdeka.

0: Udah sore nih, ngerasa bosan atau butuh semangat tambahan gak sih?
1: Duh, iya lagi. Aku butuh banget inspirasi biar semangat lagi.
0: Nah, pas banget. Jam 4 sore, dengerin Insta, inspirasi kita.
2: Kita bakal ngobrolin sosok-sosok keren dan inspiratif. Atau kadang mendatangkan narasumber yang bikin kamu termotivasi banget. Dijamin, siap-siap kamu pulang dari kerja atau sekolah dengan mood yang beda.
0: Jangan cuma scroll doang. Tune in sekarang dan nikmati sore yang penuh inspirasi bareng kita. Di Produa RRI Bukit Tinggi, 94,8 FM, teman terbaik kamu.
2: Insta!

Dengerin Prodo RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan kita masuk ke program baru ya, teman Prodo. Itu ini inspirasi kita, tempat kita ngobrolin orang-orang yang mungkin gak selalu muncul di layar TV nih, tapi punya cerita yang bisa bikin kita belajar sesuatu. Dan kali ini aku mau kenalin kamu sama satu sosok anak muda yang menurut aku menarik banget nih. Namanya Rahma Yuniarsih. Kamu pernah gak sih merasa resah melihat sesuatu di sekitar kamu, teman Prodo? Misalnya kamu lihat banyak anak muda sebenarnya punya potensi, punya ide, punya kreativitas, tapi gak punya tempat nih untuk berkembang. Nah, dari keresahan seperti itulah cerita Rahma dimulai nih, teman Prodo. Di tengah masa pandemi, ketika banyak aktivitas berhenti dan ruang untuk belajar serta aktivitas anak muda juga terbatas, Rahma justru melihat ada sesuatu yang bisa dia lakuin nih. Bukan cuma ngeluh, bukan cuma bilang, ah sayang banget ya, tapi mulai bergerak nih. Rahma kemudian membangun Rumah Basama dan Jambi Karya Raya yang menjadi ruang bagi anak muda untuk belajar berkolaborasi dan mengembangkan kreativitas mereka. Dan yang menurut aku paling keren ya, teman berdua, semua itu berangkat dari sesuatu yang sederhana nih. Apa tuh, Kak Utik? Kepedulian. Kadang kita berpikir kalau mau bikin perubahan, kita harus punya uang banyak, harus terkenal dulu, harus punya jabatan dulu, atau harus punya banyak followers dulu. Padahal nggak selalu gitu ya, teman berdua. Rahma justru nunjukin kalau perubahan bisa dimulai dari rasa peduli terhadap sesuatu yang ada di sekitar kita. Kamu ngelihat masalah, kamu ngerasa keganggu, lalu kamu nanya, aku bisa ngapain ya? Nah, pertanyaan sederhana itu bisa menjadi awal dari sesuatu yang besar nih, teman Produa. Kemenpora mencatat gerakan yang dibangun Rahma kini menjadi wadah bagi ribuan pemuda untuk belajar, berkolaborasi, dan menciptakan dampak positif di masyarakat. Jadi buat kamu yang sekarang mungkin punya keresahan, punya ide, atau merasa ada sesuatu yang harus diperbaiki, jangan buru-buru nganggap ide kamu itu kecil ya, teman Produa. Karena bisa jadi sesuatu yang besar memang sedang menunggu kamu untuk memulainya. Dan kita bakal tetap lanjutin nih tentang cerita Rahma yang penuh inspirasi ini, tapi ada yang mau lewat dulu nih, Lani Superfar. Jadi tetap stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Bu, tahu nggak?
3: Wah, datang-datang mau gosip nih.
2: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
3: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
2: Terus apa, Bu?
3: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
2: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
3: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
2: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
3: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
2: Oh, gitu.
4: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
5: Teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

masih bareng aku Uti di Inspirasi Kita nih. Tadi aku udah ceritain tentang Rahma Yuniarsi yang mulai gerakannya dari sebuah keresahan nih. Sekarang aku mau ajak kamu ngelihat sisi lain dari cerita ini. Karena seringkali kita anak muda punya satu kebiasaan ya, terlalu banyak nunggu. Nanti kalau udah punya modal, nanti kalau udah lulus, nanti kalau udah punya koneksi, nanti kalau followernya udah banyak, banyak deh nanti-nantinya gitu. Padahal kalau terus nunggu sempurna, kapan mulainya coba? Nah, Rahma justru ngeberi contoh yang berbeda nih teman berdua. Dia mulai dari apa yang dia punya, dari kepedulian, dari lingkungan di sekitarnya, dari keinginan supaya anak muda punya ruang untuk belajar dan berkembang. Dan dari langkah yang awalnya mungkin terlihat sederhana itu, akhirnya lahir komunitas yang berkembang dan melibatkan ribuan pemuda nih teman berdua. Menurut aku ini pesan yang sangat relevan banget ya buat kamu. Kalau kamu punya ide bikin komunitas, mulai dulu dengan beberapa teman nih. Kalau kamu ingin berbagi ilmu, mulai dari satu orang. Kalau kamu punya kemampuan desain, musik, fotografi, olahraga, atau apapun itu, coba bagiin gitu. Karena dampak gak selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Kadang dimulai dari satu orang yang bilang, aku mau coba nih. Dan jangan takut kalau awalnya belum banyak yang ngelihat. Gak semua hal yang berharga langsung ramai. Ada prosesnya, ada belajarnya, ada salahnya, ada evaluasinya. Kemudian ada jatuhnya terus bangun lagi nih. Itulah kenapa aku suka cerita Rahma nih teman berdua. Karena yang kita lihat hari ini adalah hasilnya, tapi di belakangnya ada keberaniannya untuk memulai ketika semuanya belum jelas. Jadi kalau kamu punya sesuatu yang ingin kamu lakukan, jangan tunggu nanti-nanti dulu sampai kamu merasa paling hebat. Mulai dari yang kamu bisa teman berdua. Karena mungkin langkah kecil kamu hari ini adalah awal dari sesuatu yang besar beberapa tahun lagi. So, kita tetap lanjutin kisahnya Rahma, tapi ada yang mau lewat lagi nih, Migak Boys dengan My Flower-nya. Dan tetap stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Gotong royong adalah nilai yang sejak lama menjadi nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Dari desa hingga kota, kebiasaan saling membantu tumbuh secara alami. Nilai ini mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Di tengah tantangan zaman modern, gotong royong tetap relevan dalam bentuk kolaborasi dan solidaritas. Tidak selalu soal tenaga, gotong royong juga hadir dalam bentuk empati dan dukungan moral. Saat satu orang kesulitan, yang lain hadir tanpa diminta. Inilah kekuatan bangsa yang membuat Indonesia tetap bertahan.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Intermezzo.
5: Polisi melihat sopir truk di rambu larangan. Tetapi dia nggak nangkap. Iya, kenapa coba?
4: Tahu nih.
5: Apa coba?
4: Karena supir truknya itu lagi jalan kaki, bukan bawa mobil, ya kan?
5: Kamu kayaknya udah tahu.
4: Aku udah pernah dengar yang ini nih.
6: Intermezzo.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Tahukah kamu, gurun Sahara yang panas dan luas itu dulunya adalah gurun yang berwarna hijau. Sekitar 10.000 tahun yang lalu, gurun ini penuh dengan danau, sungai, bahkan hutan kecil yang menyejukkan. Tapi kenapa sekarang tempat itu berubah menjadi gurun? Semua dikarenakan perubahan iklim yang drastis dan pergeseran daratan. Suhu meningkat, curah hujan berkurang dan air mengering. Bahkan, flora dan fauna yang dulu hidup subur perlahan punah atau pindah ke tempat lain. Yang menariknya, Sahara memiliki luas yang hampir sama dengan seluruh Amerika Serikat bagian barat. Bisa dibayangin, hamparan pasir sejauh mata memandang, tapi dulunya adalah air yang menyejukkan dan penuh kehidupan. Bahkan para arkeolog menemukan jejak manusia dan binatang purba sebagai bukti bahwa gurun Sahara pernah jadi surga hijau di bumi. Jadi, setiap kali kalian lihat hamparan pasir Sahara, ingat, di balik panas dan gurun yang luas itu, ada sejarah bumi yang luar biasa.

Oke teman Pro 2, kamu masih bareng aku Uti di Inspirasi Kita. Dan kali ini kita masuk ke satu hal yang menurut aku penting banget nih buat anak muda teman Pro 2, yaitu lingkungan. Coba kamu pikirin, kamu bisa punya mimpi sebesar apapun, tapi kalau setiap hari kamu berada di lingkungan yang selalu bilang, ah gak mungkin, ngapain sih? Udahlah ikut yang lain aja, lama-lama kamu juga bisa kehilangan keberanian nih teman Pro 2. Makanya punya lingkungan yang positif itu penting. Dan ini juga yang menarik dari apa yang dibangun Rahma Yuniarsih. Rumah Basama dan Jambi Karya Raya bukan sekedar tempat berkumpul. Menurut Kemenpora, ruang yang dibangun Rahma menjadi wadah bagi ribuan pemuda untuk belajar dan berkolaborasi sekaligus menciptakan dampak positif bagi masyarakat. Artinya mereka gak cuma tumbuh sendiri-sendiri, tapi mereka tumbuh bareng-bareng nih. Dan menurut aku ini salah satu kekuatan anak muda teman Pro 2. Kita mungkin belum punya pengalaman sebanyak orang yang lebih senior ya, tapi kita punya energi, punya kreativitas, punya rasa ingin tahu, dan kalau semuanya dipertemukan dalam lingkungan yang tepat bisa jadi luar biasa banget nih. Jadi coba lihat lagi circle kamu, apakah orang-orang di sekitar kamu bikin kamu berani mencoba, apakah mereka mendukung ketika kamu punya ide, apakah kalian bisa saling berbagi ilmu, atau justru setiap kali kamu punya mimpi, kamu malah dibuat merasa gak mampu nih. Kalau ternyata lingkungan kamu belum mendukung, bukan berarti kamu harus memusuhi siapapun teman Pro 2, tapi mungkin kamu perlu mulai mencari ruang baru, cari orang-orang yang mau bertumbuh, cari teman yang bisa diajak belajar, cari komunitas yang membuat kamu pulang dengan membawa inspirasi, bukan malah kehilangan kepercayaan diri nih. Karena kita gak butuh orang yang bilang kamu pasti hebat, kita cuma butuh orang yang bilang coba aja dulu, kalau gagal kita belajar bareng. Dan mungkin itulah salah satu kekuatan dari gerakan yang dibangun Rahma, bukan hanya ngebuat orang gerak nih, tapi ngebuat orang bertumbuh bersama. Nah itu dia teman Pro 2, inspirasi dari Rahma ya, yang intinya jangan dinanti-nanti dulu deh, kita harus coba aja dulu. Nah gitu ya teman Pro 2.

adalah bangsa terbesar keempat di dunia. Tapi kenapa ya bangsa kita masih belum maju seperti negara-negara maju lain? Padahal dari sumber daya dan potensi yang dimiliki, negara kita tidak kalah dengan negara lain. Ternyata, sikap kita yang lebih bangga menggunakan produk negara lain merupakan salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan industri dalam negeri. Tapi itu semua bisa berubah jika kita menanamkan rasa bangga dan cinta dengan produk dalam negeri.

0: ini pemerintah memberikan perhatian dan mendorong pertumbuhan produk lokal agar dapat bersaing dimanapun. Kita pun juga bisa ikut berkontribusi untuk memajukan negeri dengan membeli dan menggunakan produk lokal. Kita tidak hanya memperkenalkan, tapi juga menjadikannya sebagai unggulan. Yuk cintai produk buatan Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

Masih di 94,8 FM, teman terbaik kamu nih. Dan teman-teman Pro 2, kita masuk ke program break time nih. Dan aku pengen teman-teman coba bayangin lagi duduk di pinggir Danau Maninjau nih. Teman-teman Pro 2 tahu Danau Maninjau kan? Iya, di sana gitu. Lihat airnya tenang, indah, bukit-bukit di sekelilingnya juga cakep banget ya teman Pro 2. Tapi aku punya satu pertanyaan buat kamu nih. Pernah gak kamu kepikiran sebenarnya apa yang terjadi di bawah permukaan air Danau Maninjau? Karena ternyata dunia di bawah sana gak sesederhana yang kita lihat dari atas nih teman Pro 2. Penelitian tentang Danau Maninjau menemukan adanya perbedaan kondisi air berdasarkan kedalamannya. Semakin ke bagian dalam, kadar oksigen bisa semakin rendah, dan pada bagian terdalam pernah ditemukan kondisi anoksik alias sangat kekurangan oksigen. Jadi air yang dari atas kelihatannya biasa aja, yang tenang aja, di bawahnya punya kondisi lingkungan yang berbeda nih. Nah, kalau kamu dikasih kesempatan nyelam ke Danau Maninjau, kamu berani gak teman Pro 2? Tapi jangan jawab dulu ya, karena ternyata ada fakta yang lebih unik lagi di bawah sana, dan akan kita kulik lagi setelah yang berikut ini. Jadi tetap stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
2: Apa sih? Kok pulang-pulang dari pasar kesel?
3: Iya, gimana nggak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
2: Oh, kok nyalain inflasi sih?
3: Nah, emang iya kan?
2: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
3: Terus inflasi itu apaan?
2: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
3: Tapi penghasilan kita nggak ningkat-ningkat.
2: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
3: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

0: mau sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal, lestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Lagu Bagimu Negeri karya Kusbini mengandung makna yang sangat mendalam tentang pengabdian total kepada tanah air. Melalui lirik yang sederhana namun penuh semangat, lagu ini menyampaikan pesan bahwa segala yang dimiliki jiwa dan raga akan diberikan sepenuhnya untuk kepentingan dan kejayaan negara. Lagu ini juga mencerminkan rasa cinta tanah air yang tulus, serta semangat nasionalisme yang sangat tinggi, di mana setiap warga negara diajak untuk berkontribusi dan berkorban demi kemajuan Indonesia. Dengan irama yang khidmat, lagu ini kerap dinyanyikan dalam upacara sebagai simbol kesetiaan dan komitmen terhadap Indonesia.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Oke, teman berdua, kita lanjut lagi ya. Tadi aku bilang semakin ke dalam Danau Maninjau, kondisi airnya bisa berbeda nih. Nah, yang bikin menarik adalah soal sulfida, termasuk hidrogen sulfida atau H2S. Dalam kajian limnologi Danau Maninjau, senyawa sulfida ditemukan pada lapisan perairan yang minim oksigen, terutama di bagian yang lebih dalam. Kedengarannya kayak pelajaran kimia ya, teman berdua, jadi bingung. Tapi sederhananya begini, ketika suatu bagian perairan kekurangan oksigen, proses kimia dan biologis yang terjadi di sana juga berubah. Makanya Danau Maninjau itu sebenarnya bukan cuma soal pemandangan cantik yang kita lihat dari pinggir jalan nih. Di bawah permukaannya ada ekosistem dengan kondisi yang kompleks, dan ini juga jadi alasan kenapa kondisi kualitas air danau perlu terus dipantau. Penelitian BRIN yang melihat data kualitas air selama 2011 sampai 2020 nunjukin adanya kecenderungan penurunan kualitas air Danau Maninjau. Jadi Danau Maninjau yang kita lihat dari atas cuma satu bagian dari ceritanya nih. Ada dunia lain di bawah sananya, teman-teman dua. Dan aku bakal lanjut lagi nih tentang Danau Maninjau, tapi kita dengerin dulu lagu dari Samuel Cipta, Jaga Terasa. Jadi tetap stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: atau yang dulu disebut Irian Jaya, punya catatan sejarah Islam dalam wujud sebuah masjid yang berusia ratusan tahun di Desa Patimura, Kecamatan Kokas, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Lokasi Masjid Patimura dapat ditempuh melalui perjalanan darat dari kota Fakfak menuju distrik Kokas sejauh 50 km. Terdapat angkutan dari terminal kota Fakfak menuju distrik Kokas dengan menyusuri jalanan berkelok dan segarnya udara khas pegunungan. Selepas tiba di kampung Kokas, untuk menuju kampung Patimura masih harus dilanjutkan dengan menyewa longboat selama 1 jam. Melewati pulau-pulau karang yang masih sangat alami. Di Kokas masyarakatnya begitu ramah. Di Kecamatan Kokas ini terdapat Masjid Patimura. Masjid ini adalah salah satu peninggalan sejarah Islam di Papua Barat dan menjadi salah satu pusat agama Islam. Menurut penjaga Masjid Patimura, ada yang bilang masjid ini milik gereja. Karena dulu masyarakat penganut agama Islam dan Kristen Protestan yang dipimpin oleh Raja Wertuar Samuan Paskuda pada tahun 1870 bersama-sama membangun masjid ini.
1: Karena dalam itu ada marga-marga, Iha, Patiran, Kabes, jadi ada yang Islam, ada yang Kristen, Protestan. Dari Iha ada yang Islam, ada yang Kristen, jadi kerjasama. Sebagai apa kita bahasa Indonesia sekarang bilang digontong royong, tapi dulu dibilang masuk.
0: Masjid tua Patimura atau Patimura sendiri, menurut Bima Islam dinamakan Masjid Al Yasin. Di tengah-tengah bangunan masjid ada 4 tiang penyangga yang menyerupai struktur bangunan di Pulau Jawa. Interior masjid ini pun hampir sama dengan masjid-masjid yang didirikan oleh para wali di Pulau Jawa. Masjid bersejarah ini juga menjadi penanda agama Islam telah masuk ke tanah Papua Barat sebelum abad ke-17. Masjid Patimura memiliki keunikan sejarah tersendiri. Pada bangunan ini tercermin lambang kerukunan 3 beragama. Masjid oktagonal ini berukuran 100 meter persegi dengan wujud yang sangat unik, terutama di bagian ventilasi yang berdesain bundar-bundar. Bila diperhatikan, desain kubahnya mirip gereja di Eropa pada masa lampau. Uniknya, sebuah lambang di mimbar dakwah di Masjid Patimura ini menunjukkan lambang persatuan antara 3 agama besar di Kabupaten Fakfak. Unsur-unsur yang berpadu tersebut bukan tidak mungkin muncul karena masjid yang kerap hanya bernama Masjid Tua Patimura ini sudah berumur 147 tahun. Dulu, orang Arab dan Buton saat sholat di masjid ini pun dengan cara yang sangat berbeda, yaitu dengan gerakan silat saat ruku, agar menjaga jangan sampai ada orang yang lewat.
1: Menjaga jangan sampai ada orang, seperti Nabi. Dia masuk bersholat bawa batang korma, jangan sampai musuh masuk selain dia. Jadi itu hanya menjaga. Jadi kalau orang Jawa bilang pencat silat. Orang Papua bilang main langkah.
0: Islam masuk di kampung Kokas sudah lama sejak perang adat antara marga dan marga suku dan suku. Awalnya, tercipta kerukunan agama di kampung Kokas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat ini adalah ketika agama dan pemerintah masuk.
1: Nanti sudah agama masuk, baru pemerintah. Adat masuk, memperkenalkan sesama manusia, baru agama masuk, pemerintah masuk. Jadi kalau kita bilang dalam sejarah adat, adat duluan, baru agama, baru pemerintah. Tapi karena pemerintah dia merangkul semua, sehingga menjadi satu undang-undang atau satu hukum negara pemerintah di Indonesia.
0: Masjid tertua di Kabupaten Fakfak ini berukuran tak lebih dari 100 meter. Pada masa penjajahan, masjid tua ini pernah diterjang bom tentara Jepang. Lubang bekas bom tersebut masih dapat dilihat di pilar masjid. Di halaman masjid, ada pohon mangga yang juga diyakini telah berumur ratusan tahun. Dan kini, umat Islam di kampung Kokas terus bertambah dan menjadi agama yang penganutnya sangat banyak.

0: berkeluarga semua, ada yang Kristen, ada yang Protestan, ada yang Islam, berkeluarga semua, dan mereka hidup rukun dan damai. Ada kegiatan di gereja, dari Islam bantu ke gereja, ada kegiatan di masjid, orang dari Kristen bantu ke masjid, luar biasa menurut saya.
1: Catatan sejarah Islam di Papua Barat masih berwujud. Setidaknya dalam bentuk Masjid Tua Patimburan, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Dengan semboyan satu tungku tiga batu. Berbeda agama, ras maupun suku, tapi tetap satu dalam persaudaraan.

sekarang aku mau ngajak kamu berimajinasi sedikit nih teman pro 2. Misalnya nih, kamu punya alat selam super canggih. Kamu berdiri di pinggir Danau Maninjau, terus kamu bisa nyelam nih makin dalam 5 meter, 10 meter, lalu makin ke bawah terus kan. Dan aku punya pertanyaan nih, kalau kamu sampai ke bagian terdalamnya nih, apa yang bakal kamu temukan? Nah, yang menarik, penelitian Danau Maninjau menunjukin bahwa kondisi oksigen dan senyawa kimia di dalam air memang berubah ngikutin kedalamannya nih. Di lapisan yang minim oksigen, senyawa sulfida seperti hidrogen sulfida dapat menjadi dominan. Jadi jangan membayangkan danau itu cuma sebuah kolam air raksasa ya teman pro 2. Danau adalah ekosistem yang hidup. Ada lapisan air, ada mikroorganisme, ada proses kimia, ada kehidupan yang terus bergerak meskipun kita nggak bisa ngelihatnya dari permukaan nih. Makanya menurut aku fakta ini menarik banget buat jadi pengingat kita nih teman pro 2. Kadang sesuatu yang kelihatannya tenang dari luar nih ternyata punya cerita yang kompleks banget nih di dalamnya. Kita gak bisa lihat dari luar tapi kita harus nyemplung tuh ke dalam. Dan mungkin manusia juga gitu ya, kelihatannya biasa aja tapi siapa tahu di dalam dirinya ada cerita yang gak pernah dia ceritain ke siapapun. Oke teman pro 2, itu dia tadi break time kita dan ini menutup perjumpaan kita untuk program Break Time di edisi kali ini. Dan kita bakal lanjut lagi dengan program selanjutnya yaitu Pro 2 Sunset. Tapi kita tahan dulu ya, kita hold dulu karena kita dengerin dulu lagu dari Ayo I Suddenly. Jadi tetap di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: serta ribuan wujud seni dan budaya, menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman, adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, masih bareng aku Tidis 94,8 FM, teman terbaik kamu. Dan kita masuk ke program Pro 2 Sunset ya, teman Pro 2. Dan aku mau nanya sesuatu lagi nih sama kamu nih, teman Pro 2. Kalau kamu lagi mau cari rekomendasi tempat makan, mau cari tempat nongkrong, cari review skincare, atau bahkan mau tahu gimana sih cara bikin sesuatu, kamu buka Google atau TikTok? Coba jujur nih teman Pro 2, karena ternyata cara anak muda mencari informasi sekarang memang mulai berubah ya. Beberapa tahun lalu kalau kita penasaran sesuatu, refleksnya mungkin buka Google, kasih ketik pertanyaan, terus buka beberapa website nih. Sekarang banyak yang justru buka TikTok dulu, dan ini bukan cuma perasaan aku aja nih. Laporan dan survei beberapa tahun terakhir nunjukin Gen Z mulai menggunakan TikTok sebagai tempat mencari informasi, terutama untuk hal-hal yang butuh rekomendasi atau pengalaman langsung nih. Kenapa? Karena di TikTok kamu nggak cuma dapat tulisan nih, kamu bisa lihat langsung orang yang ngomong, tempatnya, produknya, bahkan pengalaman orang lain. Makanya kalau kamu sekarang lebih sering TikTok kan buat nyari, ternyata kamu nggak sendirian nih teman Pro 2. Tapi pertanyaannya nih, kalau TikTok sekarang bisa jadi tempat mencari informasi, apakah Google bakal ditinggalin? Nah, kita bakal bahas setelah

ini ya teman Pro 2 di Pro 2 Sunset. Tapi karena sebentar lagi mau azan maghrib nih ya di jam 18:27, kita harus beralih dulu nih, relay dulu ke Pro 1 untuk dengerin lagu islami dan pengajian Al-Quran. Jadi tetap stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Doa adalah senjata paling ampuh. Terkadang kita manusia terlalu tidak sabaran dalam menunggu dikabulkannya doa. Tetapi ingatlah, setiap doa pasti dikabulkan. Dan Allah menyediakan waktu yang terbaik untuk menikmati doa-doa kita.

0: Baik pendengar, di pukul 18.17 waktu Indonesia Barat, kembali kita ingatkan buat Anda, kaum muslimin muslimah yang berada di kota Bukit Tinggi Agam dan sekitarnya, waktu fardu maghrib untuk hari ini tepat pukul 18.27 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita ikuti bersama pengajian sore yang akan dibacakan oleh Azam, membacakan surat Al-Baqarah ayat 84-96 dari Pondok Pesantren Mualimin.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ

أزواجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما

الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.

وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون.

sebaiknya tempat mendekatkan diri hanyalah pada Allah Azza wa Jalla dengan cara berzikir dan berdoa kepadanya. Rasulullah bersabda, seutama-utama zikir adalah La ilaha illallah, dan seutama-utama doa adalah Alhamdulillah. Hadis riwayat

Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program A2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

FM Pro 2 masih di 94,8 FM, teman terbaik kamu. Dan kamu masih bareng aku Tia, dan kita masih di program Pro 2 Sunset nih. Teman Pro 2, kita lanjut lagi ya. Tadi kita ngomongin kebiasaan anak muda yang sekarang suka cari informasi lewat TikTok nih. Tapi sebenarnya, kenapa sih TikTok terasa lebih enak buat nyari sesuatu? Salah satu alasannya sederhana ya, teman Pro 2, karena ada video. Bayangin kamu mau cari rekomendasi cafe shop, kalau di Google kamu mungkin dapat alamat, rating, foto, dan artikel. Tapi kalau di TikTok kan kamu bisa langsung lihat suasananya, tempat duduknya kayak gimana, menunya apa, harganya berapa. Bahkan kadang-kadang ada orang yang bilang kan, guys, menurut aku tempat ini overrated atau apa gitu kan, tempat ini bagus, recommended gitu. Nah, informasi seperti pengalaman pribadi inilah yang bikin TikTok terasa lebih dekat nih. Riset yang diberikan Kompas juga mencatat alasan Gen Z menggunakan TikTok untuk pencarian antara lain karena informasi cepat, format video, dan rekomendasi yang terasa lebih personal nih. Tapi ada satu hal yang jangan sampai kita lupa, video yang muncul di TikTok belum tentu otomatis benar ya teman Pro 2, karena siapapun bisa bikin konten. Jadi kalau informasinya penting soal kesehatan, pendidikan, keuangan, atau berita, jangan cuma percaya lewat satu video aja, cek lagi sumbernya, karena viral itu belum tentu valid ya teman Pro 2. Nah, kamu sendiri kalau cari informasi biasanya langsung percaya hasil pertama atau suka cross check nih? Dan menurut aku sebenarnya menarik bukan pertanyaan Google atau TikTok yang lebih bagus, tapi kita sekarang mencari informasi dengan cara seperti apa nih? Karena hari ini kita punya banyak pintu, Google, TikTok, YouTube, Instagram, bahkan sekarang ada AI yang bisa langsung jawab pertanyaan kita. Jadi mungkin generasi sekarang bukan berhenti mencari informasi, kita justru mencari dengan lebih banyak cara. Data APJI yang dirangkum Kompas pada 2026 menunjukkan TikTok menjadi media sosial yang paling sering diakses di Indonesia dengan porsi 31,8%. Di kelompok Gen Z, angkanya bahkan 32,3%. Tapi semakin banyak sumber informasi yang kita punya, semakin penting juga kemampuan kita buat memilah nih teman Pro 2. Jangan cuma tanya, ini informasi menarik gak ya? Tapi coba tanya, ini benar gak sih? Ini gak hoax kan? Karena di zaman sekarang kemampuan mencari informasi itu penting. Tapi kemampuan membedakan informasi yang benar dan yang cuma kelihatan meyakinkan itu jauh lebih penting ya teman Pro 2. Jadi mulai sekarang kalau kamu mau cari sesuatu, silahkan TikTokan, silahkan Google, silahkan tanya AI, tapi jangan lupa satu hal, gunakan otak kamu juga buat ngecek apakah ini betul atau enggak ya teman Pro 2. Mungkin ini jadi segmen terakhir kita di Pro 2 Sunset ya teman Pro 2, dan aku bakal mutarin beberapa lagu sebelum kita masuk relay ke Pro 2 Jakarta untuk ngikutin musik live chat. Jadi jangan kemana-mana, bakal ada 101 Spring Breeze Again di yang akan lewat di ruang dengar kamu. Tetap stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Have you ever wondered why West Sumatra is known as Bumi Minangkabau or Land of the Minangkabau? West Sumatra is home to the stunning Minangkabau Highlands in the Barisan Mountains, the longest mountain range in Sumatra. These highlands are the homeland of the Minangkabau people, the majority ethnic group in the province. And here's a fun fact. The name Minangkabau comes from an old legend about a clever trick used during a territorial conflict with invading forces who agreed to settle the dispute through a buffalo fight rather than war. The locals sent a small starving buffalo with a knife attached to its horns, and it defeated the enemy's giant buffalo while searching for milk. That is how the Minangkabau people earned their name and their victory. And that's why West Sumatra is proudly known as Bumi Minangkabau, the land of the Minangkabau.
1: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
2: Kenapa emang?
1: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
2: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
1: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
3: Tahukah kamu bahwa di Kabupaten Merauke terdapat Tugu Kembar Sabang Merauke? Tugu ini terletak di Kampung Sota, sebuah kampung perbatasan antara perbatasan RI dan Papua Nugini, sekitar 80 km dari pusat kota Merauke. Perjalanan menuju kampung ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam waktu sekitar 2 jam. Tugu Kembar Sabang Merauke merupakan tugu yang dibangun sebagai simbol kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang Merauke. Kembaran tugu ini berada di ujung wilayah barat Indonesia, yaitu Sabang, Nangru, Aceh, Darussalam. Itulah sebabnya monumen ini disebut sebagai Tugu Kembar Sabang Merauke. Pada monumen yang berlapiskan marmer ini, di atasnya terdapat lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Sebuah prasasti bertuliskan, "Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya. Untuk selama-lamanya, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama." Terdapat pada salah satu sisi tugu. Masih di sisi yang sama pula, atau tepatnya persis di bawah lambang negara, terdapat gambar pulau-pulau wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan sebagai dasarnya, terlihat jelas nuansa merah putih.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Teman Pro 2, balik lagi bareng aku Uti di Pro 2 Info. Ada 3 kabar menarik yang sudah aku siapin buat kamu nih, mulai dari misi ke bulan, kabar terbaru dari dunia K-pop sampai pergerakan Rumiah. Yuk, langsung kita simak. Kita mulai dari dunia antariksa. Misi Chang'e 7 milik Tiongkok yang ditargetkan menuju kutub selatan bulan harus ditunda. Awalnya wahana ini dijadwalkan meluncur dari Wenchang Space Launch Site, Hainan, tapi kondisi cuaca buruk yang dipicu depresi tropis Nara yang membuat peluncuran gak memungkinkan. Jadwal pada 23 Agustus kemudian ditunda, dan rencana peluncuran 24 Agustus juga kembali dibatalkan. Misi Chang'e 7 sendiri punya tujuan penting, yaitu mengeksplorasi kutub selatan bulan dan mencari indikasi keberadaan air di wilayah tersebut. Untuk jadwal barunya, Tiongkok belum memberikan kepastian, ada kemungkinan misi dilanjutkan pada September 2026 atau bahkan 2027. Beralih ke dunia hiburan Korea Selatan, ada kabar baru dari Juyeon, member The Boys. Juyeon resmi menandatangani kontrak eksklusif dengan Ace Factory. Menariknya, langkah ini bukan berarti Juyeon meninggalkan The Boys. Ace Factory tetap akan mendukung aktivitasnya bersama grup sekaligus membantu Juyeon mengembangkan karir di dunia acting. Agensi tersebut melihat Juyeon punya kemampuan panggung dan ekspresi emosi yang kuat. Jadi kedepannya kita bisa saja semakin sering melihat Juyeon tampil bukan cuma sebagai idol, tapi juga sebagai aktor. Nah, terakhir kita masuk ke kabar ekonomi. Nilai tukar rupiah kembali jadi perhatian pada perdagangan Senin 24 Agustus 2026. Setelah sebelumnya bergerak menguat, rupiah kembali mengalami tekanan pada penutupan perdagangan. Pergerakan ini menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah masih cukup sensitif terhadap berbagai sentimen ekonomi dan kondisi pasar global. Buat kamu yang mengikuti perkembangan ekonomi, pergerakan rupiah ini tentu menarik untuk terus dipantau karena bisa ikut mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi di dalam negeri. Nah, itu dia.

0: Live Chat.
1: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan masih barengan sama Edit Melulu di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian ya, karena Edit udah barengan sama seseorang yang katanya sih baru aja ngerilis EP terbaru nih. Ada Gius Tiraga.
2: Halo.
1: Halo. What's up, bro?
3: Hai. Hai. Semuanya sehat. Gimana?
1: Aduh, gimana hari ini? Aktivitasnya ngapain aja sudah? Ini akhirnya malam hari ini mampir nih ke Pro 2 FM.
3: Iya nih, karena ada Pro 2, ada undangan untuk Pro 2, kayaknya seneng banget ya. Bisa ada hadir di sini, jadi ya semoga aku juga lagi memperkenalkan juga album baruku juga.
1: Oke.
3: Jadi adanya wadah dari Pro 2 ini sangat membantu sekali. Thank you banget lo ya.
1: Alright. Tapi apa nih maksudnya kegiatan akhir-akhir ini lagi sering apa selain promo?
3: Tetap manggung ya.
1: Oke.
3: Okay. Manggung utama, terus juga mau ada proyekan-proyekan lain lagi bareng teman-teman juga. Itu aja sih sama promo-promo yang lagi berjalan aja sih.
1: Oke.
3: Okay. Untuk setiap harinya ya.
1: Setiap harinya masih berhubung sama musik ya.
3: Iya.
1: Benar. Tapi sebenarnya mungkin belum buat yang belum kenal sama Gius Tiraga. Ini okay. Sebenarnya Gius Tiraga nih siapa sih sebenarnya, maksudnya lu ngebawain genre apa kalau dari bermusik gitu?
3: Jadi aku itu ngebawain genre pop alternatif sebenarnya.
1: Oke. Okay.
3: Mm-hmm. Jadi pop alternatif itu lebih ke pop ballad.
1: Oke. Okay.
3: Tapi karena ada beberapa aransemen yang aku bikin jadi lebih kayak terbuka lagi, jadi ada instrumen bluesnya di dalam satu lagu itu.
1: Oke, okay, menarik.
3: Di bluesnya itu ada di master dari jagoannya dari album Hana ini.
1: Oh.
3: Jadi judul okay. Albumnya itu Hana.
1: Oke.
3: Okay. Nanti kita akan ngobrol tentang Hana lah.
1: Benar. Tapi sebenarnya gue nggak tahu ya. Kayaknya makin kesini, makin berkembangnya era, kayaknya genre musik tuh makin luas banget, gitu kan?
3: Iya benar.
1: Sampai akhirnya ya dulu mungkin kita tahu kayak ada pop rock.
3: Iya.
1: Bener-bener ya, caklek di situ ya, kan?
3: Cuman metok di situ.
1: Tapi sekarang udah ada rock alternatif.
3: Hip dude
1: juga ada itu, lagi gitu kan.
3: Naikila gila sih. Naikila gila asli.
1: Bener.
3: Gua aja enggak kebayang bisa dia bisa bersama siapa?
1: Gen Z-nya.
3: Dengan wah, kok dia bisa berkepikiran ada nyiptain hip hop dangdut gitu ya.
1: Iya sih, bener sih.
3: Wah, gila sih. Makanya gua ngeliat Naikila ini ya memang momennya dia, jadi pertahanin lah lagu-lagunya biar lebih oke-oke lagi lah. Tapi lagu-lagunya siap semua sih.
1: Bener-bener kayak apa ya, kayak mungkin itu sesuatu yang baru juga ketika mereka rilis kan. Cuman emang dari awal udah kayak orang-orang pun bisa menerima gitu.
3: Bener
1: kan?
3: Ya juga lucu juga sih dia. Apalagi juga dihibur dengan hadirnya dengan Indah Kus.
1: Betul.
3: Oh, gila. Kayaknya aduh, mantep banget ya. Mantep banget sih. Asik sih.
1: Bener. Tapi dari sekian banyaknya genre musik ya, mungkin sekarang juga udah ya gak bisa dikotak-kotakan lagi.
3: Iya,
1: gitu kan? Udah bener, banyak bener banget gitu kan. Kenapa lo akhirnya milih pop alternatif ini?
3: Jadi pop alternatif ini buat gue tuh karena kebetulan juga kan keluarga gue sebenarnya seniman, musisi okay. semua. Jadi nyokap itu nyanyi di pop.
1: Oke.
3: Bokapnya nyokap itu nyanyinya itu kalau zaman dulu tuh apa ya, kalau Ari Wibowo tuh dibilang reggae bukan, tetap tapi pop juga.
1: Iya.
3: Itu yang gue bingungin. Makanya gue lebih nyaman di situnya.
1: Benar.
3: Karena pop alternatif itu kayak gue menyampaikan lirik gue tuh dengan jujur, dengan bisa sampai ke orang pendengar gitu.
1: Benar.
3: Jadi lirik yang gue ciptain dengan nada yang gue keluarkan, dengan aransemen musik yang sebenarnya nggak yang simple juga sih, tapi semuanya aman.
1: Benar. Maksudnya ya masih di bidang mungkin populer gitu ya, yang mungkin lebih bisa diterima oleh banyak orang gitu kan. Benar.
3: Relate-nya sih yang gue pengenin dari setiap pendengar.
1: Oke, okay, I see. Tapi kan lu apa ya, bisa dibilang kayak keturunan lah ya, keturunan dari Ari Wibowo yang mungkin kita tahu dengan lagu-lagunya Madu Neracun gitu kan.
3: Ini sangat berat ya sebenarnya. selalu membawa nama Ari Wibowo itu. Sebenarnya gue sih sangat senang, sangat bahagia deh. Gue punya seorang kakek yang legend.
1: Yes.
3: Yang lagunya sampai sekarang pun masih bisa dinyanyikan. Sampai Gen Z pun masih nyanyiin.
1: Yes, ya. Benar-benar.
3: Jadi akhirnya kayak, wah anjir, gimana ya? Gimana ya kok bisa sih lagu yang bisa ini bisa bertahan sampai puluhan tahun gitu loh.
1: Benar.
3: Ari Wibowo menciptakan Madu dan Racun, Singkong dan Keju kayak
1: yes.
3: Semuanya bisa dinyanyikan dengan
1: betul.
3: Genre apapun ya.
1: Benar. Bisa diolah dengan genre apapun
3: benar,
1: gitu.
3: Benar,
1: dan
3: benar.
1: Bisa masuk gitu.
3: Benar.
1: Tapi ada enggak sih maksudnya hal-hal yang mungkin mempengaruhi lo akhirnya di karir bermusik gitu. Mungkin dari apa yang pernah diajarin sama kakek gitu kan, atau mungkin dari nyokap bokap gitu.
3: Gua kalau misalnya bermusik itu cuman dari nyokap ya sama kakek gua. Jadi kayak Ari Wibowo tuh selalu bilang kayak ciptakanlah sesuatu yang mungkin didengarinnya bisa sampai panjang. Jadi semua semua tahun itu bisa menikmati lagunya.
1: Yeah,
3: dia selalu bilang kayak gitu.
1: Okay.
3: Makanya gue tuh nyiptain lagu hanya untuk bisa didikmatin sampai tahun yang panjang. Panjang. Jadi gak mau cuman sekedar kayak 1 tahun, 2 tahun, abis itu udah gitu loh.
1: Oke. Berarti kayak apa ya, kayak ya berusaha untuk kayak everlasting mungkin ya.
3: Benar.
1: Iya kan. Tapi itu bukan hal yang mudah juga buat dilakukan ya kan.
3: Sangat. Aduh, effortnya gila.
1: Effortnya sih kacau sih.
3: Benar.
1: Tapi apa maksudnya yang akhirnya lo lakuin gitu untuk menciptakan sesuatu yang everlasting ke lagu-lagu lo?
3: Ya ini, jadi terciptanya album Hana ini ya karena cerita dari gue.
1: Oke, pribadi.
3: Pribadi.
1: Oke.
3: Jadi pribadinya ini adalah, jadi Hana ini adalah sebenarnya bisa lebar ya, bisa luas tentang Hana ini. Tapi jujur gue menyiptain lagu ini hanya untuk menyelesaikan janji yang pernah gue janjikan kepada dia.
1: Oke. Okay.
3: Gitu. Walaupun dianya sudah tidak tahu di mana, tapi gue laki-laki yang harus memegang janji, karena laki-laki itu yang dipegang
1: janjinya. Omongannya. Benar, omongannya ya. Selain tangannya.
3: Iya, selain tangannya. Itu.
1: Selain tangannya kan?
3: Yo,
1: iya kan?
3: Masuk.
1: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal album perdana berarti ya?
3: Perdana.
1: Album perdana ya dari Hana ini. Nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman berdua yang mau seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat. Masih barengan sama Edit di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Giusti Raka.
1: Ayo dong.
0: Alright, tadi kita udah spill soal album perdananya yang baru aja dirilis. Berarti rilisan kapan ini berarti rilis?
1: tanggal 14 Agustus.
0: 14 kemarin. Masih fresh banget.
1: Asli masih anget. Baru dibalik sih.
0: Baru dibalik. Benar. Alright, ngomongin soal album ya?
1: EP
0: yang berjudul Hana.
1: Okay.
0: Kita bahas Hananya dulu nih.
1: Okay.
0: Si Hana ini apa nih, nama orang kah atau siapa nih sebenarnya?
1: Bisa kita bilang makhluk aja kali ya.
0: Oke, makhluk.
1: Makhluk.
0: Oke.
1: Kita bilang makhluk aja deh.
0: Oke.
1: Jadi Hana ini, Hana ini adalah sosok orang yang pernah ada, pernah singgah. Jadi kayak kok rasanya ini belum pernah kelar ya, walaupun aku sudah pacaran dengan yang lain, tapi kok pandanganku selalu dia. Akhirnya aku tuangkanlah di dalam lagu.
0: Oh, I see. Berarti sebenarnya Hana ini menjelaskan si sosok itu.
1: Iya.
0: Dari berapa lagu?
1: 5.
0: 5 lagu yang ada itu berarti semuanya menjelaskan tentang sosok itu.
1: Iya. Tentang akunya sih sebenarnya. Akunya kayak mengharapkan kembali. Jadi aku di lagu Hana itu adalah ada judul lagunya yang akan menjadi jagoannya adalah di Bodoh ini. Okay. Jadi si Bodoh ini menciptakan suasana yang kayak kok sial banget nih ya. Udah nungguin tapi sekalinya yang gua tahu adalah dia sudah sama orang lain.
0: Oh,
1: kayak gitu-gitulah.
0: I see.
1: Jadi kayak terlalu bodoh kayaknya ngeharapin sesuatu hal yang jelasnya pasti nggak akan kembali gitu. Kayak gitu.
0: Oke, berarti sebenarnya di EP ini menjelaskan tentang perasaan yang belum selesai berarti.
1: Iya, benar.
0: Jadi apa nih maksudnya yang dirasakan di lagu ini ada di album ini ada apa aja nih berarti dari 5 lagu itu?
1: Jadi yang pertama itu Bodoh ya, tentang kebodohanku tentang mengharapkan seseorang. Yang kedua adalah aku ada lagu keduanya itu judulnya Ikhlas. Itu perih gitu. Jadi itu melambangkan lebih ke universal sih sebenarnya. Jadi kayak terkadang tuh kita tuh kehilangan sesuatu. Terkadang kita kehilangan sesuatu tapi kita bilang ya udahlah gue ikhlasin deh. Tapi dalam hati kayak mahal lagi harganya. Kayak gitu-gitu loh.
0: Jadi
1: terkadang itu yang menurut gue adalah ikhlas itu tidak semerta-merta cuman sekedar kayak di mulut aja. Tapi sesuatu tuh selalu bertahan lagi kembali lagi ke hati.
0: Benar.
1: Jadi kalau misalnya sesuatu yang bilang ah kita udah ikhlas nih. Tapi di hati aduh bisa kok sebenarnya balik lagi gitu loh kalau kita cari dan kita paksa untuk ambil. Tapi ya semuanya itu kembali lagi sih.
0: Benar.
1: Karena enggak semua ikhlas itu bisa kita nikmatin sih.
0: Yes. Benar. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga.
1: Yang ketiga itu tentang bagaimana?
0: Bagaimana?
1: Ini judulnya adalah bagaimana. Bagaimana itu kayak menceritakan tentang nih aku sudah ngarepin kamu nih, tapi aku nggak tahu kabar kamu di luar sana kayak gimana. Kabar kamu tuh baik-baik aja nggak sih di luar sana? Atau kamu lagi senang atau kamu sekarang tuh lagi sedih gitu. Akhirnya aku ciptain lagu bagaimana. Jadi yang salah satu yang membuat kayak oh dia bagaimananya di luar itu aku nggak tahu. Tapi aku pengen banget ngarepin kabar kamu tuh gimana di luar sana, baik atau enggak.
0: Benar. Kayak pengen tahu keadaannya dia tuh gimana sih sekarang gitu kan. Apakah dia bahagia apa enggak atau gimana gitu ya.
1: Atau sudah dapat orang yang tepat. Nah, itulah yang bagaimana itu aku nyatakan.
0: Oke.
1: Terus yang keempat ini judulnya Cara Melupakan. Aku bertanya kepada orang-orang yang kayaknya abis pacaran sama orang ini kayaknya kok dia nggak gamon gitu ya. Kayak nggak ninggalin sesuatu gitu. Gimana sih caranya supaya nggak kayak gitu, soalnya gue nggak bisa gitu.
0: Iya.
1: Gue nggak tahu caranya. Coba kasih tahu gue, makanya gue menciptakan lagu Cara Melupakan.
0: Oke.
1: Dan lagu terakhir itu adalah Masihkah Ada.
0: Iya. Yang menceritakan tentang
1: Masihkah Ada ini tentang ini lebih ke kayak spesifiknya ke orang ini, tapi lebih kayak aduh kok nggak kembali, kok malah nggak muncul-muncul ya, harapan itu ya, kayak kayak mempertanyakan lagi kepada Tuhan, Tuhan ini benar nggak sih harapan ini masih ada? Kalau memang masih ada, kasih dong harapan itu biar jangan lepas.
0: Oke. Berarti di sini ada kayak fase mungkin muncul keraguan lagi nih ya.
1: Iya.
0: Setelah mungkin mencari gimana caranya bisa melupakan. Dan di fase ini berarti kayak ada keraguan lagi nih.
1: Betul.
0: Widih.
1: Sakit ya?
0: Sakit sih.
1: Itu semua lagu itu ada sakit semua.
0: Oke. Tapi berarti di EP ini berarti kalau dirangkum ya, ini kan berarti lu tuangkan semua dari cerita yang lu alamin kan?
1: Benar.
0: Lu tuangin dalam apa nih, fase hidup lu selama berapa lama nih di album ini?
1: 6 tahun.
0: Wow, 6 tahun.
1: Selama 6 tahun itu lumayan lama ya?
0: Lumayan loh.
1: Lumayan lama ya?
0: Lumayan
1: ya. Itu kayaknya bukan gamon deh. Kayaknya udah kayak artefak jadinya.
0: Bukan, gamonnya bukan gagal move on, gak mau move on.
1: Gak mau, nolak. Aduh, jangan deh.
0: Jangan deh, kayaknya enggak deh. Kayaknya masih bisa deh.
1: Iya, gitu. Makanya aku minta harapan sama Tuhan. Ayolah Tuhan. Bener. Kalau misalnya memang gak ada, kalau misalnya memang masih ada, kasih jalannya.
0: Bener.
1: Tapi kalau misalnya memang gak ada jalannya, masa gak ada sih Tuhan jalannya? Gitu.
0: Tetap maksa harus ada.
1: Begitu, aduh.
0: Astaga, benar-benar. Tapi berarti selama perjalanan 6 tahun ini dan lo bikin 5 lagu di album Hana ini, apa yang lo akhirnya dapetin ketika lo nulis album ini menuangkan semua dalam bentuk lagu?
1: Tenang sih.
0: Oke.
1: Akhirnya gue bisa ngerasain tenang. Kayak, wah, akhirnya lagu ini selesai, album ini selesai. Akhirnya udah kayak, oke, nih gue bakal narok ini lagu apa? Narok harapan gue ada di sini semua.
0: Benar.
1: Jadinya akan seperti apa? Dianya akan kembali atau bagaimana? Tapi yang jelas adalah ini udah gue selesaikan janji gue untuk dia gitu.
0: Oke. Berarti apa ya, kayak menuntaskan lah ya.
1: Iya, menyelesaikan aja sih sebenarnya. Ya.
0: Benar-benar.
1: Selama 6 tahun ini kalau misalnya gue nggak bergerak seperti itu, aduh kayaknya gue bakalan mati penasaran. Ya. Kan itu Pak, bete banget gue udah di pohon gitu mati gara-gara penasaran.
0: Iya benar. Ya, kejebak lagi di sini
1: gitu. Ya, ini lagi gitu.
0: Oke. Dan tadi kita juga sempat nge-spill kalau jagoan di album ini adalah si Bodoh.
1: Bodoh.
0: Ya, berarti ya mungkin secara apa ya, kayak umum menggambarkan tentang fase perjalanan 6 tahun ini berarti.
1: Iya, benar.
0: Benar ya. Berarti apa tadi, Bodoh itu bercerita tentang
1: sialnya aku, gitu ya bahasa liriknya tuh, sungguh sialnya aku terlalu mencintaimu padahal dirimu sudah bersama dengannya. Oh, bodohnya. Sakit gak tuh? Aduh, kacau sih.
0: tapi lu nulis lagu-lagu di album ini sambil nangis nggak, bro?
1: Aduh, gua kalau bikin lagu tuh kayak udah gua yang penting ada kertas, ada pulpen sama air mata sih. Totonyes.
0: Jadi enggak heran kalau ditulisannya nanti agak ngeblur, hilang kena air gitu.
1: Iya, ya. Makanya kan aduh tadi nulis apa di sini ya? Aduh, luntur
0: kena air mata ya. Astaga. Oke deh, kita abis ini bakal dengerin dulu jagoannya ya di EP ini adalah Bodoh. Ya mungkin buat kamu yang pengen bertanya, mungkin juga relate gitu
1: bener,
0: ada di situasi ini, kayak lu udah tahu kayaknya gak bisa, cuman kok masih berharap gitu ya. Nah itu dia, mungkin nanti bisa kasih tahu pendapat lu tentang lagu ini kayak gimana ya. Jadi langsung aja, ini dia Bodoh.

0: Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Gusti Raka.
2: Halo.
1: Alright. Tadi kita udah dengerin salah satu singlenya di album Hana ya, Bodoh. Ini dari awalnya tarikannya udah blues banget ya.
2: Parah. Itu kemarahan gue sih sebenarnya.
1: Oke. Berarti apa maksudnya dengan lu memasukkan blues ini, emang sebenarnya ada emosi yang pengen dimasukkan atau gimana nih sebenarnya?
2: Waktu itu sih di dalam gue bikin musiknya ini adalah gue bingung gitu loh. Kalau misalnya di dalam judul Bodoh ini gue masukin distorsi, kayaknya terlalu kasar deh. Kayaknya marah. Kalau kita bayangin ada marahnya itu marah nggak cool.
1: Oke, I see.
2: Jadi kayak gue ini pasti marah gitu. Tapi bagaimana dengan marah yang kayak
1: elegan gitu ya?
2: Apa kamu?
1: Gitu. Asik. Kamu. Oke, akhirnya memasukkan unsur-unsur
2: blues ini ya. Karena blues itu kayak nunjukin kayak apa kamu?
1: Gitu loh. Ada kayak marah cuman ada coolnya, ada elegannya.
2: Iya, gitu sama ya. Kayak Bapak mau ikut.
1: Asik.
2: Mau ikut?
1: Bapak pulang ya.
2: Aduh, bahaya berat.
1: Bener. Oke. Okay.
2: Jadi dari situlah
1: akhirnya memasukkan nuansa blues ini. Berarti tapi kalau secara garis besar di album ini akan sama nuansanya dengan album apa single Bodoh ini atau enggak sebenarnya?
2: Enggak semua. Jadi blues di ini adalah kemarahan gua aja untuk kayak di sini di lagu ini gua, makanya judulnya adalah Bodoh. Itu kemarahan untuk diri gua sih sebenarnya.
1: Oke.
2: Kayak lu tuh sebenarnya maunya kayak gimana sih kah, orang yang udah cabut kok tapi kalau masih bertahan di sini gitu loh. Kayak gua bisa bicara sama kepribadian gua yang lain
1: benar.
2: Oh, gua kayak ya udah, lu nanyain kayak gitu ya gua nggak tahu, nggak punya jawabannya. Orang yang mau bagaimanapun ini perasaan gua gitu.
1: Bener.
2: Jadi akhirnya gua marahnya di situ.
1: Oke, meluapkan di lagunya ini ya, si bener. Bodoh ini.
2: Bener.
1: Ya. Tapi mungkin kalau semisal nih ada teman pro 2 yang mungkin kejebak di hal yang sama di lagu ini, apa sebenarnya pesan yang mungkin akan lu sampaikan ke orang itu?
2: Kalau yang gua sampaikan adalah ya, walaupun ini gua juga belum selesai ya, di bar kasarannya, tapi Tuhan itu baik bagi gue. Jadi berpikirlah kalau Tuhan itu baik, membuat kalian berpisah itu bukan karena sesuatu hal yang tidak baik-baik saja gitu loh.
1: Benar.
2: Buatlah sesuatu hal yang ditinggalkan itu menjadi hal yang bukan karena dia Tuhan itu jahat gitu loh, tapi karena Tuhan itu baik gitu loh. Karena kebahagiaan itu tidak bisa kita ukur dari apapun loh.
1: Bener sih.
2: Walaupun kita lihat adalah wanitanya sayang sama kita, bahagia sama kita, tapi kan kita nggak tahu sisi luarnya kayak gimana.
1: Iya sih, benar. Jadi kayak ya sebisa mungkin kita harus apa ya, kayak bersyukur.
2: Iya, benar. Gitu kan. Benar. Makanya hargailah seseorang yang sudah kamu dapatkan. Treatlah dia seperti layaknya ratu aja.
1: Benar.
2: Tapi jangan lupa kita juga harus dapatkan adalah ratu itu harus men-treat rajanya seperti apa.
1: Ah, itu dia. Itu juga harus penting, gitu kan?
2: Iya.
1: Benar kan?
2: Jadi kalau misalnya sesuatu hal kita tuh di dalam hubungan itu tidak bisa semuanya itu 50-50 atau kita yang 90 dia yang 100.
1: Yes.
2: Jadi kita bisa besoknya itu 30.
1: Benar.
2: Wanitanya 70.
1: Benar.
2: Bisa besoknya kita yang 90, wanitanya 10. Ya, kayak gitu-gitulah.
1: Benar.
2: Jadi kita harus menghargai itu semua sih.
1: Yes, itu definisi saling melengkapi sebenarnya gitu.
2: Betul. Betul banget.
1: Benar. Itu namanya baru adil sebenarnya.
2: Adil. Adilnya adil itu sebenarnya gitu. Bukan bagi rata ya.
1: Benar. Itu namanya bagi rata, bukan adil namanya.
2: Harus dibedakan kan tuh adil dengan bagi rata.
1: Bener, kadang mungkin ya ada yang namanya juga manusia gitu kan. Bener. Kadang mungkin kayak ya mood kita mungkin 30%, pasangan kita yang harus 70%.
2: Iya,
1: gitu kan?
2: Bener.
1: Saling melengkapi.
2: Apalagi gitu pulang kerja bareng-bareng gitu kan. Terus tiba-tiba kayak udah tahu kita pulang kerja gitu, suguin kopi bukan marahnya gitu.
1: Bener.
2: Kan. Harusnya ada yang kayak gitu-gitunya.
1: Betul.
2: Komunikasi lebih penting.
1: Kompromi juga penting.
2: Nice.
1: Itu asik.
2: Berat. Aku siapa sih sebenarnya tiba-tiba begini?
1: Oke. Berarti tapi lu ini enggak maksudnya prinsip hidup lu gitu kan, ketika mungkin lu menemukan sesuatu yang ketika lu kejar itu kayak lu ngerasanya makin jauh gitu kan. Apakah menurut lu itu emang harus lu kejar atau lu harus mengikhlaskan. Lu paham gak pertanyaan gue?
2: Oh, paham.
1: Oke.
2: Gue bisa jawab itu.
1: Oke.
2: Okay, jadi, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Mulai pembahasan. Emang gini tongkrongan cowok, emang gini ya.
2: Jadi, menurut gue adalah, kalau misalnya kita mengejar sesuatu hal, tapi sesuatu halnya yang kita kejar itu akan lebih menjauh, lebih baik kita berhenti.
1: Oke.
2: Okay. Karena sesuatu hal, kembali lagi nih, sesuatu hal yang dipaksakan itu tidak akan baik.
1: Benar.
2: Kalau lu memaksakan sesuatu, okay, nggak pasti awalnya akan baik, tapi kesana-kesananya itu tidak akan baik.
1: Benar.
2: Jadi berjalanlah sesuai arahan gitu loh, berjalanlah sesuai apa yang lo inginkan, tapi jangan memaksakan semuanya itu dengan pikiran kita, karena
1: iya sih.
2: Ya itu yang tadi gue bilang adalah kita tuh harus bisa bekerja sama dengan orang lain juga. Jadi kalau misalnya kayak orang, kita kadang-kadang cowok paling kan curhat sama cowok juga ya. Aduh gue lagi kayak gini lagi nih.
1: Benar-benar.
2: Terus tiba-tiba nanti cowoknya kasih inputan. Itu ya bukan berarti dia, kadang-kadang kan inputnya kayak kita sudah tahu nih kepala kita, gue harus ngejar dia. Tapi kayak kalau teman kan kadang-kadang kayak ngasih tahu, ya udah lu kejar tapi tetap tahu resikonya apa. Pasti kan teman akan menjelaskan seperti itu. Makanya apapun yang kita pikirkan itu sharing lah. Jangan kita pemikiran sendiri aja gitu. Enggak bagus sih sebenarnya.
1: Benar.
2: Capek sendiri nantinya.
1: Benar.
2: Tahu ya duduk di pinggiran hujan-hujanan. Kenapa, Bre? Galau. Apa lagi?
1: Tahu-tahu jadi album gitu.
2: Iya, itu saya. Itu saya.
1: Alright. Oke, balik lagi ngomongin soal album Hana ini nih. Jadi kalau ngomongin soal proses produksinya, Bro. Lo menemukan kesulitan enggak di album ini?
2: Kalau kesulitan sih enggak ada ya, karena tim gue tuh sangat profesional banget. Jadi gue minta sesuatu hal kayak gitarnya dibikin kayak gini ya, drumnya dibikin kayak gini ya. Itu kadang-kadang drummer gue juga ngasih gue inputan, kak kalau misalnya dibikin kayak gini kayaknya lebih asik, coba dimainkan dulu. Jadi meringankan banget. Meringankan banget dengan adanya Mas Kamga. Muhammad Kamga. Jadi dia sangat selancar itulah ngebuat gue kayak nyanyi itu nggak harus susah. Dia bilang dia mencari polanya dan segampang itu dia yang ngedirect. Gue nyanyi 3 lagu sama dia. Ini percaya nggak percaya? Gue nyanyi 3 lagu gue ini itu cuma 2 jam.
1: Buset, cepet tuh.
2: Cepet. Backing vokalnya 1 sip. Karena layarnya banyak banget Mas Kamga. Ayo dong, ininya, wah gila. Backingnya itu enak banget.
1: Kacau sih bro.
2: Makanya di semua lagu gue tuh backing vokalnya adalah Muhammad Kamga.
1: Widih.
2: Jadi gue makasih banget sama Muhammad Kamga, udah mau selalu support gue. Terus juga di master mixingnya itu ada Ryan Sunitro. Ryan Sunitro.
1: Iya.
2: Drummer Baku Cakar.
1: Bener.
2: Dia yang ngemas itu menjadi nikmat di kuping gitu.
1: Bener.
2: Nah itu dia semua tangan-tangannya dia. Makanya gue seneng banget sih. Di tim gue tuh sangat orang yang sangat
1: gokil.
2: Wih gila, orang-orang gila semua. Jadi
1: bener.
2: Ada Javier, gitaris gimbal gue. Ada Yuda. Ada Yusril, ada Yodi. Ada Sony. Wah gila. Tim gue tuh banget. Fahri. Itu kayak, kah ini bikin kayak gini. Ayo deh kita meetingin dulu kayak gimana maunya. Lu maunya kayak gimana, kayak gini. Oke, kita masuk langsung semuanya. Segampang itu. Dan gue juga rekaman gue juga di Masif kan kebetulan.
1: I see. Oke, berarti gimana experience lu atau mungkin apa sih hal yang lu dapetin ketika lu kerja sama Kamga gitu kan, sama produser lu dan tim lu semuanya gitu.
2: Wah, happy banget sih. Gue bangun pagi tuh cuman pengen, aduh gue harus rekaman nih. Saking happy-nya gue. Pagi nih biasanya kita musisi malam baru tidur. Pagi nih
1: rekaman nih. Gas ayo
2: gitu. Ayo. Ya itulah, prima suara itu juga sangat sangat ini banget ya, karena kan gue juga punya bokap angkat yang sekarang ini adalah memodali gue di dalam Prima Suara Record. Namanya Rendra Nurwana. Jadi kayak, wah dia sangat, apa sih maunya Raka nih gitu. Aku pengen buat kayak gini. Jadiin. Kayak gitu loh. Sesimpel itu dia. Bener-bener. Makanya begitu udah jadi kayak, aduh kayaknya kok nikmat banget ya.
1: Oke.
2: Bekerja dengan banyak orang, kayak gitu-gitu senang sih aku.
1: Iya, iya, iya. Kadang-kadang mungkin ya kita ketemu banyak orang juga pasti ada insight lah yang bisa kita dapetin.
2: Iya, bener, kan? Bener. Karena kan kalau misalnya gue cuman mikir sendiri, ya mungkin gak akan sebagus ini.
1: Bener, bener.
2: Karena kan gue punya idealis dalam berseni.
1: Itu
2: kan?
1: Dia gitu ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Giusti Raka.
2: Okay.
1: Soal albumnya, EP perdananya Hana. Buat kamu yang punya pertanyaan, habis ini bakal gue sapa-sapa dan bacain pertanyaan kamu. Jadi buat kamu yang mau bertanya, langsung aja drop di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 801 05. Jadi pastiin buat kamu, pantengin terus MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan kita masih bareng sama QC Rocker.
1: Alright.
0: Sesuai janji gue mau ngebacain ya pertanyaan-pertanyaan kamu. Ini sudah ada yang masuk ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta. Jujur panjang. Tapi gak apa-apa.
1: Seru lah.
0: Seru, bener. Seru. Karena dong, pertanyaannya juga menarik gitu menurut gue gitu kan. Assalamualaikum kak, selamat malam. Aku Lara Purnamasari. Karena mau tanya nih, Kak Giusti, kalau kita melihat perjalanan kakak dari awal bermusik sampai sekarang, termasuk bagaimana kakak ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan merangkum pengalaman pribadi dalam Itihana. Menurut kakak sendiri, sebenarnya kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan justru tanpa sadar mulai kehilangan jati dirinya karena terlalu mengikuti selera pasar?
1: Wah,
0: nah kan? Gokil ya, gokil ya.
1: Iya.
0: Bener, gimana? Karena kan lo ambil genre pop alternatif ya, nih.
1: Iya, bener. Panjang banget. Tapi aku makasih banget loh ini, walaupun panjang. Oke, coba bisa diulangin lagi pertanyaan dari yang depan-depannya aja, satu-satu gitu ya.
0: Oke, ini gimana ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan kerangkum di album Hana ini?
1: Oke, tadi udah aku jelasin sih dengan cara sebenarnya ini adalah pengalaman pribadi, jadi ngerasain kayaknya apa yang aku rasakan banyak orang juga ngerasain gitu loh.
0: Benar.
1: Makanya terjadilah album Hana ini adalah sebenarnya bisa jadi juga orang juga pernah merasakan ini tapi tidak tahu dengan bentuk apa mereka mengeluarkannya, memuntahkannya kayak gitu loh.
0: Iya, benar.
1: Makanya aku bikinlah Hana ini. Sebenarnya kalau misalnya didengar semua lagunya itu semuanya sangat universal banget.
0: Oke.
1: Dan itu pasti dalam hidup kita pasti pernah merasakan ini.
0: Yes, benar-benar. Gitu. Ini tema yang mungkin ya setidaknya sekali seumur hidup mengalami gitu kan.
1: Benar. Patah hati itu pastilah.
0: Yes.
1: Benar.
0: Itu hal yang wajar karena kita juga punya ekspektasi ya kan.
1: Iya, benar.
0: Bisa patah juga
1: sih ekspektasi itu ya.
0: Dan ini kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan ini kayak hilang arah cuman ngikutin tren yang ada gitu kan. Mungkin sekarang di era media sosial ya mungkin kayak bikin lagu viral segala macam gitu kan. Sekarang kayak mungkin ada apa kayak rumusnya ya, secara tidak langsung mungkin orang-orang bikin kayak ada rumusnya gitu.
1: Oke, kalau itu sebenarnya kayak viral atau enggak, sebenarnya kalau misalnya kita mau menciptakan sesuatu hal cuman dituntut untuk viral, kalau gue sih enggak.
0: Oke.
1: Karena gue berpikirnya kalau misalnya gue cuman membuat sesuatu hal untuk viral, berarti dia bisa kapan aja pergi, kapan dia datang, kapan dia pergi.
0: Betul.
1: Enggak, gue enggak mau itu.
0: Yes.
1: Gue maunya apapun yang gue ciptakan, gue pengennya semuanya tuh panjang.
0: Betul.
1: Gitu. Makanya kalau misalnya dibilang ikutin pasar, kayaknya gue juga nggak ngikutin pasar deh.
0: Iya.
1: Karena gue nggak mau sesuatu, gue nggak mau terlalu disetir sama apa yang ada sekarang
0: betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Jadi lebih baik ya udah sih, gue nggak tahu mau sampai kapan, tapi yang jelas adalah gue akan membuat, yang penting gue akan membuat sebuah karya yang bisa kalian nikmatin.
0: Oke, alright, itu ya tadi ya. Dan semoga nanti ngejawab sih harusnya
1: dari
0: pertanyaan semuanya sih, karena ini masih banyak pertanyaan cuman kita terus waktu ya.
1: Boleh.
0: Dan ini ada juga dari siapa nih, dari nama lu siapa sih, nggak ada namanya. Oke, katanya lagunya bagus bang, katanya abangku suka lagunya. Waduh. Tapi katanya kalau mau collab kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Kalau mau collab ya pertama aku pengen yang tadi gue bilang adalah gue pengen collab sama Pamungkas.
0: Oke.
1: Gue pengen collabs bareng. Tidak harus kita berdua ya, entah kita bikin workshop atau bareng-bareng. Gue pengen sama Petra Sihombing.
0: Benar.
1: Gue pengen banget duet sama atau bekerja sama bareng sama Pongki Barata. Mas Pongki, gue pengen banget. Ya kalau bisa untuk ceweknya gue pengen sama Yura atau Citra Scholastika sih.
0: Itu juga materi yang banyak lu dengerin juga.
1: Iya kan? Iya, itu yang selalu menghiasi kuping gue sih. Lagu mereka-mereka sih, gila sih.
0: Oke, ini di YouTube juga ada dari Bang Suy, ada Avan juga, ada Najwa juga, dan ya itu juga ada teman-teman dari YouTube. Selamat malam ya, karena salam dari Pemalang, salam dari Depok gitu ya.
1: Jauh banget, 300 kilo.
0: Aduh.
1: Dari Pemalang. Oke, apa nih?
0: Oke, terakhir deh, mungkin di EP ini sudah ada MV-nya kah yang bisa ditonton atau visualizer?
1: Uh, kita masih ngebuat video lirik sih ya.
0: Oh, video lirik ya.
1: Iya, tapi visualnya itu gue menceritakan tentang ada di setiap gambar itu ada ceritanya.
0: Oh, wow.
1: Jadi ini dalam waktu dekat ini EP-nya akan keluar. Video liriknya akan keluar. Jadi yang ada video lirik yang pertama itu adalah Masihkah Ada. Itu sudah ada. Tapi yang Ikhlas Itu Perih, Bodoh, Bodoh kapan ya? Aku lupa, nanti minggu minggu ini kalau nggak salah. Minggu ini kita keluarin.
0: Paling kalau bisa dicek update-nya bisa ke mana nih sosial media?
1: Langsung ke Giusti Raka. Langsung Giusti Raka. Terus kalau misalnya TikTok juga sama Giusti Raka, YouTube juga sama Giusti Raka. Dan kalau misal mau tahu updatean lebih banyaknya ke Prema Suara Record.
0: Bisa dicek ya.
1: Dan juga manajerku Grizzly namanya. Bisa lihat langsung di akun aku di Instagram. Kalau misalnya kita mau manggung bisa ngubungin dia sih.
0: Alright, langsung aja pokoknya bisa dicek di semua sosial medianya. Lagunya bisa didengerin di semua DSP dan tentunya bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Thank you.
0: Alright, terima kasih
1: Guys. Thank you Mas.
0: Thank you so much. Sukses selalu.
1: Sukses. Amin amin. Lu juga.
0: Alright, semoga kita nanti ketemu di lain kesempatan ya.
1: Okay, gue tunggu. Gue sangat nunggu itu. Thank you Brodo.
0: Alright, terima kasih juga teman Brodo udah seru-seruan malam hari ini dan jangan kemana-mana. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan
1: Giusti Raka pamit.
0: Alright, bye-bye.
1: Bye-bye. Music Life Chat.

Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

Halo teman Pro 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana kabarnya malam ini teman Pro 2? Semoga kamu sehat selalu, bahagia selalu ya. Senang banget hari ini di edisi Senin 24 Agustus 2026. Mas Abul kembali menemani kamu teman Pro 2. Jika tadi kamu udah seru-seruan bareng Kak Uti teman Pro 2 ya. Siapa tuh yang udah rindu banget sama Kak Uti, udah nanya-nanyain Kak Uti di live, terus juga di WhatsApp. Tuh Kak Uti hadir langsung teman Pro 2 ya, tadi di day part 3 dari pukul 15 hingga pukul 20. Dan saatnya aku Mas Abul di pukul 20 hingga nanti pukul 24 yang menemani kamu teman Pro 2 di 4 jam ke depan dengan ragam program teman Pro 2.

di programnya kamu, di mana kamu bisa request lagu, bisa curhat, bisa cerita juga teman Pro 2 ya. Dan nanti bakalan ada Jazz Music di program pamungkas kita di pukul 23 hingga pukul 24. Jadi pastiin kamu tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman Pro 2, kita seru-seruan selama 4 jam ke depan. Terima kasih.

Ashabul siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, gak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, balik lagi bareng Kelas Hambulia di 94,8 FM. Teman Pro 2, barusan ada lagu Di Antara Kita dari Adera. Dan teman Pro 2, lagu Adera ngantarin kita ke program sejarah dalam seminggu. Dan aku bakal bahas teman Pro 2 mengenai ada satu peringatan yang dekat banget teman Pro 2 dari hari ini.

Teman Pro 2, mari kita bersama nih mengenali ya, ada peringatan yang diperingati ini sangat dekat teman Pro 2 ya, yakni ada hari peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teman Pro 2. Maulid Nabi teman Pro 2 ya, ini adalah salah satu peringatan yang luar biasa dalam Islam.

Yonata Mampro 2 tanggal 25 Agustus 2026 besok adalah hari libur nasional ya, Mampro 2 tanggal merah. Aku yakin banget kamu excited banget ketika tadi mengetahui oh besok kita libur nih karena tanggal merah. Tapi kamu juga perlu tahu Mampro 2, ternyata tanggal merah besok itu adalah peringatan yang luar biasa Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Yonata Mampro 2 perlu kamu ketahui juga bahwasanya ada sejarah singkat ya teman-teman, yang mana muncul pertama kali pada abad pertengahan dan berkembang luas pada masa dinasti Fatimiyah dan juga disemarakan oleh Raja Irbil untuk membangkitkan kecintaan umat. Terus masuk ke Indonesia melalui para wali dan ulama seperti Wali Songo yang memadukan dakwah dengan kearifan lokal. Apa sih tujuan dan juga makna diperingati hari ini, hari Maulid Nabi ini teman Pro 2? Yang pertama udah jelas ya, meneladani sifat mulia dari Nabi Muhammad SAW seperti sidik atau jujur, dapat dipercaya atau amanah teman Pro 2, tablik menyampaikan dan juga fatonah atau cerdas. Dan Mampro 2, di samping itu tujuan dari peringatan ini adalah untuk memperkuat nih persaudaraan atau ukhuwah antar umat Islam. Gak sampai di sana Mampro 2, peringatan ini juga bertujuan untuk memperbanyak bacaan solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan apa aja bul amalan yang dianjurkan? Udah jelas ya, mungkin kamu udah pada tahu Mampro 2 diantaranya ada membaca solawat dan zikir, terus juga mengadakan pengajian atau ceramah tentang sejarah hidup Nabi atau Sirah Nabawiyah, terus juga bersedekah dan juga berbagi makanan kepada sesama. Kenapa aku ngangkat ini Mampro 2 untuk sejarah dalam seminggu edisi hari ini? Karena aku mau ngajak kamu teman-teman ya untuk selalu berbuat kebaikan. Karena aku yakin banget nggak hanya agama Islam tapi semua agama yang diakui di Indonesia ini pasti mereka memiliki goals tersendiri untuk dalam hal kebaikan. Setuju gak teman Pro 2? Makanya siapapun kamu yang sekarang lagi dengerin aku, mari kita jadiin setiap momen hidup kita, setiap waktu, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun adalah tahun-tahun, minggu-minggu, bulan-bulan kebaikan. So teman Pro 2, bagi kita yang mungkin masih mengesampingkan kebaikan ini dalam kehidupan, semoga besok di peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ada banyak hal yang bisa kita petik ya dari Nabi Muhammad SAW untuk bisa kita jadikan sebagai pembelajaran termasuk dalam hal kebaikan. Setuju nggak teman Pro 2?

0: siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pernahkah kamu membayangkan untuk membuka kembali makam para leluhur yang telah meninggal puluhan hingga ratusan tahun yang lalu? Tradisi inilah yang biasa dilakukan oleh masyarakat Sulawesi Selatan yang disebut dengan Mak Nene. Setiap beberapa tahun sekali, keluarga akan membuka kembali makam leluhur mereka. Tujuannya bukan untuk berduka, tapi untuk merayakan kasih sayang yang tidak lekang oleh waktu. Setiap beberapa tahun, warga membuka makam leluhur mereka. Jenazah dibersihkan, dipakaikan baju baru, lalu diajak berjalan keliling kampung. Bagi masyarakat Toraja, kematian bukanlah akhir, melainkan bagian dari perjalanan hidup yang abadi. Tradisi ini mengajarkan kita untuk menghormati leluhur, menjaga silaturahmi antar keluarga, dan menyadari bahwa cinta dan kenangan akan selalu hidup meski raga telah tiada. Mak Nene mengajarkan kita bahwa kenangan dan kasih sayang tak akan pernah.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Halo teman Pro 2, balik lagi di Sejarah Dalam Seminggu. Jika tadi aku udah bahas ya mengenai satu peringatan yang luar biasa ya teman Pro 2, Maulid Nabi Muhammad SAW. Next teman Pro 2, ternyata di hari ini, tepat nih, di hari ini itu ada Hari Televisi Nasional. Yona, setiap tanggal 24 Agustus peringatan ini selalu diadakan gitu ya teman Pro 2. Yang mana ini berkaitan dengan berdirinya TVRI, stasiun televisi pertama di Indonesia yang mulai siaran pada 24 Agustus 1962. Yona teman Pro 2, momen yang mana teman Pro 2 momen itu juga bertepatan dengan penyelenggaraan Asian Games keempat di Jakarta. Nah teman Pro 2 ya, kalau kita sebagai anak muda nih, boleh banget kita bayangin situasi tahun 1960-an. Yang mana belum ada YouTube, belum ada TikTok, belum ada Netflix teman Pro 2 ya, belum ada Instagram. Dan kalau mau nonton sesuatu ya nontonnya di televisi. Dan dulu teman Pro 2, televisi itu bukan barang yang gampang ditemui, betul nggak? Siapa nih yang pernah di antara kamu yang kalau nonton TV itu nontonnya di rumah tetangga atau di satu tempat yang memang nontonnya itu rame-rame gitu. Siapa yang pernah teman Pro 2, boleh banget ya nanti cerita bareng aku, oke? Okay? Dan teman Pro 2, kehadiran televisi tentunya ini menjadi sesuatu yang cukup spesial. Jadi teman Pro 2, bahkan masyarakat nih bisa berkumpul gitu ya teman Pro 2 dengan rasa yang excited banget nungguin setiap film yang diputar gitu ya teman Pro 2 melalui televisi. Tapi kalau sekarang nih teman-teman ya, mungkin kebersamaan itu agak sedikit jarang kita lihat lagi karena ya orang-orang bisa ngakses nih di HP-nya masing-masing. Bahkan sambil sendirian pun bisa nonton. Nggak rame-rame pun udah bisa nonton gitu ya teman Pro 2. Jadi mungkin bagi kamu yang mau nostalgia bareng aku, boleh banget nanti hadir ya di Story of the Day. Kamu bisa cerita serindu apa sih kamu dengan masa lalu. Boleh di pukul 9 hingga nanti pukul 11 malam. Dan teman Pro 2, TVRI ini punya posisi penting dalam sejarah pertelevisian Indonesia karena menjadi televisi pertama yang hadir secara resmi di Indonesia. Yang mana pada awalnya nih teman Pro 2, siaran televisi juga belum seluar biasa sekarang gitu ya teman Pro 2. Yang mana programnya terbatas, teknologi penyiarannya juga masih dalam proses berkembang. Kemudian di dunia televisi Indonesia ini semakin ramai dengan munculnya televisi swasta yang mana masyarakat sudah punya lebih banyak pilihan tontonan gitu ya teman Pro 2. Dan dari sinilah televisi perlahan berubah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ada berita pagi, ada sinetron, acara musik, kuis, olahraga, kartun, sampai program hiburan yang punya penonton loyal pun ada sekarang teman Pro 2 ya. Dan kalau dibandingkan dengan dengan kehidupan generasi sekarang gitu ya, generasi yang bukan generasi TV, teman-teman, kita mau bandingin dikit boleh ya. Kalau dulu nih jam berapa nih acara favoritnya dimulai gitu. Tapi kalau sekarang episode barunya udah keluar belum? Nah, dari dua kalimat ini aja kita udah bisa menerka ya, teman-teman, bahwasanya ada perbedaan yang cukup signifikan gitu ya teman-teman. Perkembangan teknologi sekarang, yang mana kalau dulu kita nungguin nih acara-acara favorit, terus bahkan jauh jam sebelum itu dimulai kita udah excited untuk stay di depan TV gitu teman Pro 2. Tapi sekarang itu udah berubah. Kenapa berubah ya? Karena pertanyaan itu udah jarang kita dengerin. Udah berganti nih, episode barunya udah keluar belum? Ya enggak sih? Ya enggak sih? Siapa nih di antara kamu teman Pro 2 yang juga sekarang jarang banget nonton TV karena udah beralih ke gadget kamu. Terus kalau dulu kamu nungguin film favorit kamu, acara favorit kamu, tapi sekarang kamu udah nungguin nih episode-episode film yang kamu tonton melalui Android kamu masing-masing, HP kamu masing-masing. Hayo, siapa nih? Boleh banget ya, nanti kita cerita lebih panjang lagi. Tetap di program malam ini teman Pro 2, kita masih di Sejarah Dalam Seminggu sebelum nanti kita ke Story of the Day.

0: Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambaksari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Barons Lut van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.
1: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
2: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
3: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
4: Dua FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, nama Pro 2, Angie Carvalho, merelakan nganterin kita ke pukul 20:54 waktu Indonesia Barat ya, teman Pro 2 di hari ini. So, masih bareng aku teman Pro 2 di 94,8 FM, dan gak kerasa kita udah sampai di penghujung aja ya, di program Sejarah Dalam Seminggu. It's okay, gak apa-apa teman Pro 2, karena aku masih nemenin kamu hingga nanti pukul 12 malam. Jadi masih banyak nih momen-momen keseruan kita teman Pro 2, apalagi di program Story of the Day. Programnya kamu teman Pro 2, dimana kamu bisa request lagu, dimana kamu bisa join bareng aku ya teman Pro 2, dengan cara telepon mungkin, dengan cara chat, ataupun dengan cara jawaban-jawaban yang bisa kamu kirimkan melalui question box yang sesaat lagi bakalan aku share gitu ya di story kita di Instagram @pro2bukittinggi. Jadi tungguin aja. Dan teman Pro 2, kita bakal bahas nih teman-teman ya mengenai satu hal di program Story of the Day, yakni mengenai momen masa kecil apa sih yang gak bisa kamu lupain. Jadi boleh banget di komen ya, nanti bakalan aku baca satu persatu dan aku bakalan hadir buat kamu untuk ya membuat kamu agar bisa kembali nostalgia dengan masa kecilmu teman Pro 2. Dan aku juga mau berpesan bagi kamu yang sekarang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan ya. Bagi kamu yang sekarang udah sampai di rumah, selamat beristirahat. Bagi kamu yang masih kerja, gak apa-apa, it's okay. Tetap semangat kerjaannya teman Pro 2, semoga lelah kamu jadi lelah. Apalagi nih aku yang nemenin kamu ya, semoga lelah kamu bisa terhapuskan gitu ya dengan lagu-lagu yang aku pilihin, plus juga dengan program ya mungkin nanti bisa menghibur kamu di malam ini. Oke, kita dengerin dulu ada Craig David yang bakalan lewat di ruang dengar kamu sebagai lagu pamungkas kita di program Sejarah Dalam Seminggu.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya. Menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

Dua, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka, yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
1: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
0: Ya ampun, sama lagi. Makanya enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
1: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
0: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
0: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
1: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811-6699-480.
0: Story of the Day.
1: Tempat di mana cerita kamu gak cuma didengerin,
0: tapi dipahami.
1: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
0: Jadi, jangan pendam sendiri. Ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
2: Story of the Day.
1: Yuk, sini curhat.

Halo teman Pro 2, balik lagi ya beraku Ashabul di program yang luar biasa teman Pro 2. Jika tadi aku udah nemenin kamu di program Sejarah Dalam Seminggu di pukul 9 malam hingga nanti pukul 11 malam, aku bakal nemenin kamu di program Story of the Day. Yaudah teman Pro 2, kita bisa nih ngobrolin cerita-cerita sederhana yang mungkin kamu pengen banget teman Pro 2 untuk ceritain. Dan malam ini teman Pro 2, aku mau ngajak kamu untuk kita flashback sebentar. Bukan ke masa lalu yang berat-berat teman Pro 2, tapi ke masa kecil, masa dimana hal sederhana aja itu bisa bikin kita senang banget. Setuju gak? Jadi boleh banget teman Pro 2 ya, kamu bisa ceritain masa kecil kamu yang spesial, yang gak bisa dilupain. Main sampai sore, nunggu kartun favorit di TV, jajan pakai uang receh, dimarahin orang tua karena belum mandi. Atau mungkin nih teman Pro 2 momen kumpul bareng teman ya, mungkin sekarang udah jarang banget kejadian. Dan kamu bisa langsung ceritain teman Pro 2 melalui WhatsApp kita di 0811 6699480. Atau kamu bisa isi question box yang udah aku bagiin teman Pro 2 di story kita di Instagram @pro2bukittinggi. Teman Pro 2, aku tungguin ya cerita kamu, dan aku bakal hadir buat kamu tentunya buat bacain cerita-cerita itu selama 2 jam ke depan hingga nanti kita meninggalkan pukul 11 di hari ini sebelum ke program Jazz Music. Sebelum itu teman Pro 2, aku udah pilih ini, ada satu lagu yang bakalan lewat di ruang dengar kamu. Ini lagu yang enak banget ya, kenangan masa kecil dari Lawrence Band teman Pro 2, ini dia.

Teman Pro 2. Dari lagu ini mungkin satu hal yang terlintas ya, bahwasanya tidak semua di antara kita yang perjalanan masa kecilnya itu selalu indah, tapi ada beberapa nih di antara kita yang perjalanan masa kecilnya mungkin ada hal-hal yang berat banget gitu ya. Jadi boleh banget Teman Pro 2, enggak hanya momen-momen indah aja yang bisa kamu ceritain, tapi juga momen-momen masa kecil yang sekiranya setidaknya hal-hal itu menjadi pembelajaran luar biasa kamu yang nganterin kamu sampai di titik ini gitu ya Teman Pro 2. Kenapa aku bahas ini? Karena ada teman kita nih Teman Pro 2, ada Kak Dinda. Iya, Kak Dinda Teman Pro 2 yang udah chat aku melalui WhatsApp. Bu, kalau masa kecil kakak nggak sebahagia masa kecil kebanyakan orang, karena kakak ketika itu harus terpaksa tinggal jauh dari orang tua, tinggal bersama nenek dan kakek. It's okay, gak apa-apa Kak Dinda, tetap semangat buat Kak Dinda ya. Dan ini lagu requestan Kak Dinda udah Habul putarin, semoga Kak Dinda ya bisa terhibur ya di malam ini.

Temam Pro 2, Kak Dinda juga berpesan nih buat kita bersama ya di malam hari ini buat teman-teman Pro 2 yang sekarang masih bisa ngelihat orang tua. Boleh banget kamu harus sebentar kepotong nih Temam Pro 2. Boleh banget kamu harus menghargai mereka dan juga menyayangi mereka. Tuh, teman-teman ya, apa kata Kak Dinda memang benar. Kita bakal kerasa nih kehilangan ketika ya gak ada sosok mereka dalam hidup kita. Dan juga Kak Dina melanjutkan nih teman Pro 2. Dan juga nih Kak Habul titip pesan buat teman-teman Pro 2 yang sekarang udah berkeluarga. Nanti kalau misalkan udah ada buah hati tolong disayang. Tuh teman-teman ya, yang mungkin kamu udah berlabuh di rumah tangga kamu, boleh banget anak-anak kamu harus jadi anak-anak yang memiliki dan juga mendapatkan kasih sayang luar biasa dari kamu sebagai ayah dan ibu, oke? Okay? Dan next sama Pro 2, Habul mau ke Sabrina dulu ya. Ini requestan yang cukup banyak nih di WhatsApp kita, yang mana ada requestan dari... Sebentar, kita cek satu persatu teman Pro 2. Ini dia. Yang pertama ada Katasha. Yang mana Katasha, malam Kak, easy request lagu Selesai deh Sabrina Linor ya, terima kasih. Oke, siap Katasha, tungguin ya. Terus juga ada Kak Rike, teman Pro 2. Malam Kak, aku Rike dari Berbinar Fanbase Sabrina Leanor, easy request lagu Selesai dong Kak, terima kasih, sama-sama. Dan ada Kak Meli juga, teman Pro 2. Hey Min, aku Meli dari Berbinar, easy request lagu Selesai Sabrina Leanor, terima kasih, sama-sama. Ini... pendukung Sabrina pada kumpul nih di Pro 2 ya malam ini. Halo Kak, selamat malam, easy request Sabrina Leanor Selesai ya Kak, thank you. Tuh kan ada Kak Sheila Carolina Ridwani, thank you banget buat Kak Sheila. Next sama Pro 2 ya, selamat malam Min, perkenalkan saya Bila. Tuh Kak Bila juga hadir, fanbase dari Sabrina Leanor, easy request lagu Selesai by Sabrina Leanor dong, terima kasih, sama-sama. Malam Kakak, easy request lagu Selesai dari Sabrina Leanor, makasih Kak. Oke, sama-sama. Masih belum selesai teman Pro 2 ini, masih ada Kak Fujimaki. Selamat malam Kak, easy request lagu Selesai Sabrina Leanor, thanks Kak, semangat siaran. Terima kasih juga buat Kakak, Kakak juga semangat siaran apapun aktivitas Kakak malam ini ya. Selamat malam Kak, saya Simi dari Berbinar, easy request lagunya Sabrina Leanor dong Kak, judulnya Selesai, makasih sebelumnya, sama-sama. Malam Min, aku Nana. Halo Kak Nana dari Berbinar Fanbase Sabrina Leanor, mau request lagu Selesai, terima kasih, sama-sama. Terus ada siapa lagi nih? Ada Kak Galuh Puspitasari, teman Pro 2. Halo Kakak, ija request Sabrina Leanor Selesai, terima kasih, sama-sama. Terus juga ada nih teman Pro 2. Ntar kalau udah ada mau request lagu keduanya idolaku ya, Suara Hatiku, boleh. Ini siapa nih, kita cek. Ada Kak Guntoro. Oke, Kak Guntoro, tungguin ya. Sudah mau Pro 2, aku putarin dulu nih beberapa lagu requestan dari teman-teman kita, Selesai dan juga Suara Hatiku. Tetap di Pro 2, Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, tema pro 2, suara hati dari Edi Lau dan Sacha. Aku bakal ngangkat nih satu penelpon kita ya, tema pro 2. Tapi setelah lagu ini, tetap di pro 2 Bukit Tinggi.

0: Mau kita memprodua suara hati udah lewat ya di ruang dengar kamu. Dan saatnya aku mau sapa-sapa dulu nih teman-teman kita yang udah join ya di malam hari ini di program Story of the Day. Ada siapa aja, Bul? Bentar, aku cek dulu teman produa satu persatu ya. Supaya nggak ada yang ketinggalan gitu teman produa. Barusan ada WhatsApp kita nih teman produa. Telepon dulu, boleh. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini kalau Habul terka, ini udah Roni bener?
1: Bener ini. Mana kabar Habul?
0: Udah Roni, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Habul, alhamdulillah sehat, udah Roni.
1: Lagunya apa sekarang, Bo?
0: Sekarang kita lagu pop Indonesia dan juga mancanegara, udah.
1: Pop Indonesia yang baru lah, Bo.
0: Boleh. Ini udah Roni, Habul pilihin lagi atau bagaimana?
1: Iya, dipilihin aja, Bo.
0: Siap.
1: Dari cewek ya, Bo.
0: Boleh.
1: Kirim salam ke Bramat Habul ya, masyarakat keluarga ya.
0: Siap, udah Roni. Nah, terima kasih, Daroni.
1: Iya, salam ke... RI Purwo, salam dari Doroni ya, di 6 penyiar ya.
0: Siap. Iya, siap udah.
1: Ayo, salam ke RI di Baso, teman di Baso, Bang Diman Yangin, dari Arsana, ini dari Pambayar, Pancian Bukit Kota Buah, Bang Edward Purano, Bicara Al Penalua, Alun di Jambuayir. Salamnya di Bukit Rapi ya, Bo.
0: Siap udah, Roni.
1: Gimana
0: waktunya, Bu? Iya, Daroni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman produa udah Roni, barusan udah join bareng kita ya. Dan aku udah pilihin ada satu lagu nih, khusus baru udah Roni, ada Putar Arah dari Sharla. Ini lagu terbaru teman produa. Next, asal mau sapa nih dari WhatsApp produa. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Salam. Ini maksudnya Samuel.
0: Halo, ini dengan siapa ini, Bang?
2: Afif.
0: Oh, Bang Afif. Bang Afif, apa kabar, Re?
2: Oh, baik.
0: Baik. Baiknya baik aja atau baik sekali nih, Bang Afif?
2: Baik sekali luar biasa ya.
0: Baik sekali luar biasa. Harus ada luar biasanya ya, Bang Afif ya.
2: Iya.
0: Bang Afif.
2: Ya.
0: Bang Afif mau diputarin lagu apa nih malam ini?
2: Lagunya barat mulai enggak? Lagu barat.
0: Lagu barat ada. Bang Afif mau yang mana? Satu atau dua?
2: Dua boleh gak?
0: Satu-satu aja dulu ya, Bang ya. Nanti kalau misalkan kita agak sedikit gak terlalu rame, enggak, nanti Bang Afif bisa masuk lagi di Story of the Day Part 2.
2: Oh iya, iya.
0: Oke, ini BTW Bang Afif di mana nih? Di Sumatera kah, di Jawa, di Kalimantan, Sulawesi, atau Papua nih?
2: Masih Sumatera Barat.
0: Oh, masih Sumatera Barat, masih orang awak udah.
2: Ya di sini.
0: Di mananya Bang Afif?
2: Masih di Bukit Tinggi baru.
0: Oh, satu langit kita ternyata ya.
2: Iya.
0: Bang Afif, ini kita kan kali pertama nih Bang Afif join bareng Ashabul.
2: Iya, kedua ya.
0: Iya, kenapa tuh Bang Afif?
2: Tukar-tukar radio.
0: Oh, biasanya radio mana?
2: Biasanya di Pro 1.
0: Oh, biasanya di Pro 1, boleh. Oh iya, ini Bang Afif, Ashabul kan... Oh iya, kita belum kenalan nih. Bang Afif kenalin, ini Ashabul Yamin.
2: Sudah tahu sama Ashabul, masa nggak tahu?
0: Oh, udah tahu. Oke, siap. Bang Afif, Habul buka topik nih. Topiknya momen masa kecil yang gak bisa dilupain. Yuk diceritain tuh Bang Afif.
2: Kita kan masa kecil tuh bermain-main sama-sama. Terus pergi-pergi, jalan-jalan. Tapi banyak yang masa besar. Kalau masa kecil, lupa-lupa
0: Gak boleh dilupain ya. Bang, masa kecil itu bukannya masa yang paling membahagiakan.
2: Iya, betul.
0: Bang Afif, ini ketika masa kecil ada satu momen yang paling membekas gak diingatan Bang Afif?
2: Masa pergi jalan-jalan bareng rame
0: Kemana tuh jalan-jalannya Bang Afif?
2: Masih di Perempat. Dulu di Perempat.
0: Siap, siap, siap, siap. Tapi masa kecil itu memang masa yang kayak gimana ya Bang Afif ya? Karena kita nggak ada beban pikiran, ya nggak sih Bang Afif?
2: Iya, ya ceria-ceria.
0: Iya, benar. Ceria-ceria aja. Sampai sekarang Bang Afif ceria nggak? Halo Bang Afif.
2: Halo, di sini.
0: Siap. Berarti Bang Afif sekarang lagi dengerin Pro 2 ya?
2: Iya, dengan Pro 2. Tadi plus
0: 1. Oh, tadi Pro 1. Sekarang Pro 2. Boleh. Boleh-boleh. Pakai RRI apa tuh Bang Afif? RRI digital atau?
2: Yang manual.
0: Oh, yang manual.
2: Ini Pro 2.
0: Oke, siap, siap, siap. Bang Afif ada pesan yang mau disampaikan ke seseorang? Halo, Bang Afif.
2: Halo, halo, ya di sini. Oh, iya.
0: Bang Afif ada pesan nggak yang mau disampaikan?
2: Pesan apa ya? Tidak ada.
0: Nggak ada. Oke, siap. Terima kasih, Bang Afif.
2: Iya.
0: Mas
2: ya.
0: Ini.
2: Ya putarin ya.
0: Oke, nanti Asabul cari ya Bang Afif.
2: Iya. Ya,
0: siap. Oke, thank you buat Bang Afif. Teman-teman Pro 2. Ini Bang Afif kali pertama nih join ya bareng Asabul dan tadi Bang Afif sempat cerita teman-teman ya bahwasanya momen masa kecil yang Bang Afif itu nggak pernah lupa adalah ketika main-main di sawah, terus ketika jalan-jalan, tuh kan Bang Afif aja bisa bernostalgia tuh teman Pro 2 dengan masa kecil di program Story of the Day malam ini. Jadi kamu jangan ketinggalan, boleh banget yang juga mau gabung bareng aku, kita nostalgia bareng teman-teman ya. Nanti bisa kayak Bang Afif, langsung telepon aku di WhatsApp Pro 2 atau bisa chat aku. Oke? Dan Bang Afif teman Pro 2, ini request lagu barat boleh nggak? Boleh. Westlife, F Dream atau lagu Armada. Pilihkan saja judul barunya. Oke, siap Bang Afif. Ditunggu lagunya. Salam buat teman Pro 2. Toh ada salam dari Bang Afif ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2 kita ke lagu Udaroni dulu. Putar arah dari Sharla. Ini requestan dari Udaroni. Udaroni suruh Habul pilihin. Jadi ada nih di playlist kita. Jadi kita putarin dulu ini sebelum ke lagu Bang Afif. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi teman terbaik. Kamu beraku Ashabul Yamin.

Oke, teman Pro 2, barusan ada Westlife. Ini adalah lagu requestan dari Kak Afif. Thank you banget buat Kak Afif udah join ya bareng kita di malam hari ini. Senang banget, apalagi tadi Kak Afif juga sempat telepon kita ya, teman Pro 2, dan ceritain masa kecil Kak Afif. Dan bagi kamu yang gak mau ketinggalan dengan Kak Afif, teman-teman ya, Kak Afif aja ini udah nelpon kita nih di Pro 2 kali pertama, kata Kak Afif. Boleh banget, bagi kamu yang gak mau ketinggalan, langsung aja teman Pro 2 ya, kamu join beraku Asabul di Pro 2 Bukit Tinggi, bisa melalui telepon, melalui WhatsApp, ataupun melalui question box yang udah aku bagiin di Instagram kita di @pro2bukittinggi. Dan setelah ini teman Pro 2 di Story of the Part 2, nanti aku juga bakal bacain satu persatu jawaban kamu yang udah kamu tulisin di Instagram. Jadi pastiin tetap di 94,8 FM, teman terbaik kamu, dan kita ke satu lagu terakhir di program Story of the Day part pertama. Begitu dalam dari Bambi, sebelum nanti kita ke lagu nasional. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi ya, teman Pro 2, teman terbaik kamu.

putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku

0: Bung Karno pernah berkata, suatu bangsa adalah suatu kesatuan jiwa. Maka perkuat jiwa yang satu, bulatkan tekad untuk maju, berbuat sebaik-baiknya, berkata sebermanfaatnya untuk Indonesia yang jaya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kita ngomongin masa kecil. Ini ada Kak Rizka, teman-teman ya. Thank you banget buat Kak Rizka yang udah gabung. Gimana Kak Rizka, Teman Pro 2 ini udah jawab. Masa kecil itu adalah masa kecil yang sangat membahagiakan, kata Kak Rizka ya, Teman Pro 2. Apalagi permainan-permainannya, Bul. Boleh. Permainan-permainannya ya, Kak Rizka. Abul juga setuju kalau ngomongin permainan masa kecil. Karena jarang banget kita ngelihat anak-anak yang sekarang masih memainkan permainan yang dulu kita mainkan. Setuju nggak, Kak Rizka? Di samping itu Teman Pro 2 ada Kak Jereso 90, Kak Jereso 90, waktu hilang di mall, untung akhirnya ketemu. Ini ngomongin hilang-hilang, Habul juga pernah hilang nih Kak Jereso ya. Gimana Habul dulu sempat ikut kegiatan, bukan sempat ikut ya, tapi nonton kegiatan para layang. Terus karena kita fokusnya ke atas tuh, ngelihat ke langit gitu ya, tiba-tiba Habul nyampe di kerumunan orang yang itu nggak tahu siapapun jujur. Dan itu juga jadi momen yang kayak, hah kok bisa gitu. Padahal kita nggak nyadar, kita masih kecil, jangan sok jagoan, pengen sendiri, terus lihat-lihat ke atas lagi. Dan Kak Jereso, ini kalau ngomongin hilang, kalau kita pikirin lagi pasti bawaannya pengen ketawa nggak sih Kak Jereso? It's okay, nggak apa-apa Kak Jereso. Yang penting Kak Jereso masih ada sampai sekarang dan masih bahagia gitu ya dengan nostalgia masa kecil. Di samping itu Teman Pro 2 ada Kak Adnya Wati 18. Kak mau request lagu Sumpah Mati dari Rio. Kak terima kasih. Oke, siap. Sumpah Mati langsung kita cariin Teman Pro 2. Dan ngomongin masa kecil teman-teman ya, Abul lebih tertarik untuk ngajak kamu kita kembali membuka ingatan kita dengan permainan-permainan. Kenapa? Karena permainan ini adalah hal yang kayak masih menjadi hiburan gitu ya, setiap terlintas di pikiran seakan-akan kita bahagia gitu ya, Teman Pro 2 mikirin hal itu padahal kita gak ngerasain itu lagi. Jadi boleh banget teman-teman, kita bakalan bahas mengenai kenapa sih permainan masa kecil nih, sama kayak Kak Rizka tadi nih, kenapa sih permainan masa kecil itu sering banget bikin kita nostalgia. Gimana Teman Pro 2? Karena masa kecil itu yang pertama udah jelas ya, identik dengan kebahagiaan. Pun dengan kita bermain kayak petak umpet, kelereng, congklak, lompat tali, engklek, layangan, ataupun permainan-permainan lain, pasti permainan itu jadi sumber kebahagiaan kita masa kecil. Betul nggak teman-teman? Nggak butuh gadget, nggak perlu tempat mewah. Yang penting ada teman dan juga waktu luang. Itu udah jadi sumber kebahagiaan. Dan yang bikin makin ngangenin itu ada permainan masa kecil itu punya suasana yang berbeda, ada proses nyari temannya, ada bikin aturan sendirinya, berantem kecil karena curang misalkan, terus beberapa menit kemudian main bareng lagi. Itu ada hal-hal yang kayak ya spesial banget masa kecil kita gitu ya. Dan mungkin yang sebenarnya kita rindukan itu bukan cuma permainannya aja Teman Pro 2, tapi beberapa poin yang tadi udah aku sebutin, kayak nyari temennya, momen kayak berantem kecil-kecilannya gitu ya Teman Pro 2, yang gak bisa dipisahin ketika main bareng teman-teman. Jadi boleh banget Teman Pro 2, bagi kamu yang juga mau nostalgia bagaimana masa kecil kamu, boleh banget kamu bisa langsung isi question box kita di Instagram @pro2bukittinggi. Oke, kita mau ke requestan dari Kak Adnyawati dulu Teman Pro 2, ada Sumpah Mati dari Rio.

0: Pariwisata menghadirkan pengalaman yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Setiap tempat memiliki cerita unik yang menginspirasi. Perjalanan seringkali memunculkan ide-ide kreatif dan semangat baru. Banyak karya lahir dari pengalaman menjelajah dunia. Wisata juga memperkaya wawasan dan pengetahuan. Dari keindahan alam hingga kearifan lokal, semuanya memberi pelajaran berharga. Inspirasi tersebut dapat memotivasi seseorang untuk terus maju dan berkembang. Karena itu, pariwisata menjadi sumber inspirasi tanpa batas bagi siapapun yang menjalaninya.
1: Mbak Dewi?
2: Oh!
1: Mbak Dewi? Mau gabung judi online nggak?
2: Banget!
1: Seru loh! Beda sama judi yang lain.
2: Diam, diam, diam!
1: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
3: Intermezzo. Wah, Romi,
4: pasti waktunya teka-teki lagi nih.
3: Kapan waktu yang tepat untuk membuka pintu?
4: Nah, waktu yang tepat untuk membuka pintu, ya saatnya mau buka pintu ya dibuka gitu loh.
3: Ya boleh sih, cuma lebih tepatnya bukan yang itu.
4: Apa tuh?
3: Ya waktu pintunya masih ketutup.
4: Lah iya.
3: Kalau kebuka ya mau ya, dibuka ya, apalagi ya, ya. Rusak ntar yang ada.
4: Gak masalah.
3: Intermezzo.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Wah, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, nama Pro 2 monokrom dari Tulus. Requestan dari Kak Siti di malam ini. Thank you banget Kak Siti ya. Dari nama Pro 2. Next ada siapa lagi, Bun? Aku bakal sapa ya. Ada Kak Maria. Thank you banget buat Kak Maria. Malam Kak, malam juga. Aku Maria dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina Lenor. Mau request lagu berjudul Selesai. Makasih ya Kak, sama-sama. Tadi lagunya udah kita putarin ya. Dan emang Pro 2 di question box kita gak ada lagi yang jawab. Mungkin teman-teman pada udah pada istirahat seperti itu ya. Dan aku mau lanjutin lagi nih teman Pro 2 sedikit lagi nih pembahasan kita mengenai permainan masa kecil. Yona teman Pro 2, ternyata permainan masa kecil ini bukan menjadi salah satu hal yang menjadi alasan kenapa kita pengen balik lagi ke masa itu. Tapi ini adalah menjadi sedikit alasan gitu ya teman Pro 2. Ternyata ada banyak alasan di balik itu semua. Jadi enggak hanya terkait permainannya saja teman Pro 2 yang menjadi alasan kuat kita pengen balik ke masa kecil, tapi ternyata momennya, terus juga kebersamaannya, itulah yang membuat kita ingin balik ke masa kecil. Karena ketika udah dewasa, kita gak merasakan lagi gitu ya teman-teman, ketika dalam satu grup atau misalkan dalam satu kelompok, kita bisa sama-sama bahagia tanpa ada beban yang gimana-gimana gitu ya teman Pro 2. Kalau dewasa, kita masih ada teman satu kantor misalkan, tapi kebahagiaan ketika kita bersama teman masa kecil itu sangat berbeda. Dan itulah yang membuat kita pengen balik ke masa kecil teman-teman ya. Bukan permainannya saja, tapi dibalik dari permainan itu semua. Kebersamaannya, sportivitasnya, terus juga hal-hal kecil yang tadi sempat kita bahas. Seperti itu. Dan Kak Siti ini tadi juga sempat chat kita ya teman-teman ya melalui WhatsApp Pro 2. Yang mana masa kecil itu kahabul adalah masa yang kita gak memikirkan banyak hal. Makanya masa kecil itu adalah masa yang menyenangkan. Tuh memang benar ya teman-teman. Jadi masa kecil adalah masa yang kita belum dituntut banyak hal, kita belum mengejar banyak hal. Makanya masa kecil itu adalah masa yang pengen banget kita rasain lagi seperti itu. Tapi mustahil ya teman-teman ya balik ke masa kecil. Gak bisa umur diputar lagi ke 7 tahun, 6 tahun, gak bisa. Tapi teman-teman, kita bisa menciptakan hal-hal baik, kita bisa menciptakan hal-hal sederhana tapi membahagiakan dalam hidup kita. Caranya gimana? Ya caranya kamu bisa ngelihat nih, apa sih hal-hal yang bisa buat kamu bahagia walaupun itu sederhana teman-teman. Jadi sejatinya kita masih bisa merasakan kebahagiaan yang sama ketika kita merasakan di waktu kecil. Dan itu gak butuh hal yang besar, gak butuh modal yang besar teman Pro 2. Kamu cukup kenali diri kamu, apa sih yang membuat diri kamu itu tersenyum bahagia ketika ngelihat sesuatu. Udah, kamu ikutin aja itu, percayalah kamu pasti bakalan bahagia. Contoh nih, besok tanggal merah. Kamu misalkan suka sama ketenangan hutan misalkan, ya udah besok kamu maksimalin untuk bisa hiking sejenak dan kamu cari tempat yang menenangkan misalkan di kaki gunung A misalkan, dan percayalah kamu bakal ngerasain kebahagiaan ketika itu. Dan kalau misalkan kamu ekstrovert, kamu bisa bawa teman-teman kamu dan kamu bisa bahagia bareng-bareng. Jadi sebenarnya kebahagiaan yang luar biasa yang pernah kita rasain waktu kecil sebenarnya masih bisa kita rasain sekarang teman Pro 2. Tapi balik lagi, mau gak kita menciptakan kebahagiaan itu? Jadi boleh banget ya teman-teman, kamu harus bahagia dan wajib bahagia. Aku doain semoga perjalanan kita kedepannya diwarnai dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang mungkin kita ngerasain, ah kebahagiaan itu adalah satu hal yang kayak jauh banget, karena kita udah dituntut banyak hal, kita udah harus fokus kuliah, kita udah harus fokus kerja, kita udah harus fokus sekolah, lain sebagainya. Enggak ada, itu bukan sebagai alasan untuk kamu bahagia gitu. Oke, tetap semangat teman Pro 2 dan kenali diri kamu supaya kamu bisa selalu bahagia.

0: Kucing emang paling juara bikin hati adem. Apalagi kalau udah mulai mendengkur alias purring. Kamu tahu nggak sih, suara dengkuran itu ternyata punya frekuensi khusus yang bisa bikin manusia menjadi lebih rileks. Pantes aja, banyak cat lovers yang mengatakan ditemenin kucing itu udah kayak terapi gratis di rumah. Jadi, nggak berlebihan kalau kucing disebut dokter mood yang paling imut.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, kita mau pro 2 sesi potret dari Enovit Ari Lesmana nganterin kita ya ke pukul 22.56 waktu Indonesia Barat. Dan artinya teman pro 2 kebersamaan kita di program Story of the Day sudah berakhir. Thank you banget teman pro 2 yang udah join, thank you banget yang udah request, thank you banget yang udah cerita dan udah ramein program Story of the Day kita malam ini. Dan satu lagu terakhir teman produ udah kupilihin buat kamu ada Ingkar dari Tulus. Dan nanti kita bakal ketemu lagi ya di program Jazz Music.

Proklamasi kemerdekaan adalah suara hati rakyat Indonesia dan cita-cita bangsa Indonesia. Bertahun-tahun berjuang meregang nyawa, hingga akhirnya mendapat hak untuk merdeka. Proklamasi kemerdekaan adalah gerbang kesejahteraan dan juga keadilan. Itu harapan leluhur Indonesia. Bung Karno berpesan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kemerdekaan bukan sebuah akhir yang indah, namun justru awal baru bagi Indonesia untuk melangkah. Bersama kita satu, wujudkan Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang benar-benar merdeka. Hingga tercapai cita-cita Indonesia, di mana kemerdekaan adalah pintu kesejahteraan, kemerdekaan adalah pintu keadilan, dan kemerdekaan adalah jalan untuk majunya sebuah peradaban. Dirgahayu Bumi Pertiwi, Indonesia yang abadi.

Kita mau pro 2 masih di Jazz Music ya. Mengawali perjumpaan kita di Jazz Music, tadi udah ada 2 lagu yang mellow banget teman pro 2 ya. Bertaut dan juga Rindu. Bertaut dari Nadine Amiza dan Rindu dari Angel Peters. Yona teman pro 2, semoga lagu-lagu yang aku pilihin bisa menjadi lagu penghantar tidur ya buat kamu, sehingga kamu bisa tidur dengan tenang, tidur dengan lelap gitu ya teman pro 2 di hari ini, dan bisa semangat lagi untuk esok hari. Oke, teman pro 2 yang masih kerja gak apa-apa, it's okay, aku masih nemenin kamu hingga kita meninggalkan pukul 11 di hari ini. Teman-teman Pro 2, kita dengerin ya Rindu dari Angel Peters.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: Indonesia adalah rumah bagi beragam latar belakang budaya, suku, dan keyakinan. Perbedaan ini menuntut kita untuk memiliki tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Tenggang rasa berarti memahami tanpa harus menyetujui segalanya. Sikap ini menjaga hubungan sosial tetap harmonis meski pandangan berbeda. Dengan tenggang rasa, konflik dapat diredam sejak awal. Kita belajar menempatkan diri pada posisi orang lain. Maka, dari situlah persatuan bisa terus tumbuh.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya, dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
4: Cotako, ah. Batu nan paliang disukui kas ada orang.
5: Batu nan disukui orang? Deh atu eh.
4: Eh, coi dulu.
5: Nak tahu ijui doh.
4: Nyerah?
5: Atu, aku iyo.
4: Batu nan paliang disukui orang?
5: Batu nangan.
4: Ijui,
5: juona. Ijui, waduh.

Teman Pro 2, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Pada hari ini, Senin, tanggal 24 Agustus tahun 2026, selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 lewat 55 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi teman Pro 2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Prokrama 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Di udara dengan frekuensi 94,8 FM, kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam hari nanti. Hari Selasa tanggal 25 Agustus tahun 2026. Selamat pagi, Merdeka!

Teman Pro 2 saatnya hadir menemani pagi Teman Pro 2 pagi hari ini. Hadir dengan sentuhan iman bersama A'agim. Kali ini akan membahas tentang

ada kesombongan, tidak ada riya, tidak dengki, tidak ujub. Selalu berusaha sidik, perkataan, perbuatan, dan hati kita sama. Insya Allah semuanya akan diurus oleh Allah menjadi lebih baik bagi kita. Oleh karena itu mari kita jauhi prasangka buruk, pikiran buruk, perkataan buruk, tulisan buruk. Karena semua itu akan kembali kepada kita. Tidak ada yang merusak diri kita, menyengsarakan kita kecuali keburukan kita sendiri. Semua perbuatan akan kembali kepada pembuatnya. In ahsantum sa'ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Salah satu alat ukurnya adalah kegelisahan di hati. Jikalau hati kita sudah mulai tidak nyaman, pasti ada yang salah. Jikalau hati sudah tidak nyaman, berbanyaklah istighfar. Mudah-mudahan kita bisa melihat kesalahan kita dan bisa segera memperbaikinya. Mari bulatkan hati hanya jadi orang baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai

Cuplikan lagu Kus Plus ini menemani perjalanan kami menuju sepotong surga tersembunyi yang berada di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Serasa sangat mewakili gambaran kekayaan alam Indonesia yang tidak pernah habis untuk dieksplorasi. Satu jam perjalanan dari Kota Bukit Tinggi menuju Desa Pariangan yang berada di lereng Gunung Merapi seolah terbayar lunas dengan hamparan perbukitan dan sawah hijau yang terbentang.

0: Lokasinya yang berada di sekitar 500 hingga 700 mdpl membuat desa ini terasa sangat sejuk. Perjalanan kami terhenti tepat di depan makam Datuk Tantajo Gurhanu yang juga merupakan situs sejarah di wilayah desa. Area makam lebih pantas disebut taman. Bagaimana tidak? Makam yang terbuat dari bebatuan kini ditumbuhi pohon-pohon rindang di atasnya. Namun, karena makam tersebut adalah wilayah sakral, jadi pengunjung hanya dapat melihat dari luar pagar. Tak menunggu lama, kami langsung menemui Sutan Tumangguang sebagai tetua adat desa Pariangan yang rumahnya berada tepat di sebelah situs makam panjang.
1: Kuburan panjang itu yang panjangnya lebih kurang 24,5 meter. Dia bergelar Datuk Tantejo Gurhanu. Nah, itu gelarnya. Kemudian orang Pariangan meyakini bahwasanya orangnya memang tinggi. Nah, bayangkan saja dia memasang atap rumah gadang itu sambil mencongkong aja di tanah. Dia mengatap rumah gadang. Dia adalah dijuluki sebagai arsiteknya Minangkabau. Ada makam panjang itu, ada nanti balai namanya. Balai itu adalah batu-batu yang tersusun, sudah ada dari dulu. Nah, jadi ada tempat-tempat kedudukannya, Datuk Perpatihan Nasabatang di mana duduknya, Datuk Ketemanggungan di mana, Datuk Surinan Banigonego di mana duanya.
0: Nagari Pariangan atau Nagari Tua Pariangan yang terletak di daerah Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, adalah desa paling tua yang menjadi cikal bakal rakyat Minangkabau. Masyarakat sekitar mengatakan, leluhur Minang pada dahulu kala berasal dari Gunung Marapi. Dahulu, puncak Gunung Marapi masih berupa sebuah daratan. Lalu, daerah sekitarnya adalah perairan. Ketika air mulai surut, masyarakat membangun perkampungan di wilayah pegunungan.
1: Jadi di dalam tambo itu disebutkan mereka tinggal di ruang-ruang batu. Nah, jadi setelah ditempati, setelah jadi negeri, maka disebutlah paruangan. Akhirnya menjadi Pariangan namanya. Jadi mereka hidup itu di ruang-ruang batu. Batu yang disusun-susun, apakah di dalam goa, itu kan di ruang batu kan. Akhirnya di mana tinggal? Tinggallah di Paruangan, akhirnya menjadi Pariangan. Nah, itulah sejarahnya nama Pariangan ini.
0: Di jalan utama menuju desa wisata ini, para pengunjung akan ditemani oleh jalan yang berkelok dengan pemandangan hijau yang begitu asri, yakni hamparan sawah yang sangat subur dan pepohonan yang begitu rimbun. Rumah-rumah gadang khas Sumatera Barat yang berada di wilayah perkampungan Nagari Pariangan juga tidak biasa. Meski padat, rumah penduduk yang dibangun bertingkat-tingkat mengikuti kontur atau pola dari lereng gunung terlihat rapi dan sedap dipandang mata. Setiap jengkal mata memandang selalu terlihat atap gonjong yang runcing. Meskipun terlihat tua, rumah-rumah tersebut masih terlihat apik dan khas karena motif-motif Minangnya. Uniknya, masyarakat desa membangun rumah tersebut secara tradisional dan tanpa menggunakan paku. Rumah gadang ini diantaranya seperti Balai Rung Saritabe atau rumah gadang tertua di Minangkabau, rumah gadang Datuk Bandaru, rumah gadang Datuk Rangkayu Sati, Masjid Tuo Pariangan, serta Monumen Api Porda. Matahari semakin meninggi. Alunan kalam ilahi dari pengeras suara mengiringi langkah kaki kami menuju Masjid Tua Desa Pariangan. Tidak hanya rumah-rumah yang menjadi daya tarik desa Nagari Pariangan, namun Masjid Islah yang dibangun pada abad ke-19 pun turut menarik pengunjung. Bangunan tertua yang dibangun Syekh Burhanuddin, seorang ulama terkemuka dari Minang, tidak mengadopsi rumah gadang sebagai arsitektur atapnya, melainkan arsitekturnya menyerupai kuil-kuil di Tibet. Masjid tua ini telah mengalami renovasi sebanyak 2 kali, yakni pada 1920 dan 1994. Yang semakin membuat masjid ini unik adalah terdapat pancuran air panas langsung dari Gunung Merapi. Air ini dapat digunakan untuk umat muslim mensucikan diri. pancuran ini dianggap sebagai sebuah keberkahan bagi masyarakat Nagari Pariangan.
1: Masjid tua itu kalau dari sejarahnya lebih tua dari masjid yang di Lima Kaum. Dan di masjid tua itu ada terdapat pemandian-pemandian air panas dibuka untuk umum. Masjid tetap menjadi pusat kegiatan masyarakat. Bahkan tempat itu adalah tempat pertemuan masyarakat setiap hari.
0: Nagari Pariangan juga menjadi desa pertanian pertama di Minang. Kesuburan tanahnya tidak perlu diragukan lagi. Karena begitu menghormati para leluhur dan menjunjung tinggi peninggalan sejarah, sepetak sawah di sana dijadikan situs peninggalan oleh masyarakat setempat.
2: Barangkali hanya di Nagari Pariangan ya, sepetak sawah bisa menjadi situs peninggalan. Namun sawah gadang setampang panih adalah bukti warga Pariangan menjunjung tinggi tinggalan sejarah. Tanah sawah gadang setampang panih adalah sawah pertama yang dibuka oleh Datuk Tan Taju Karhano, yaitu leluhur masyarakat Minang. Yang artinya sawah tersebut merupakan sawah pertama di Minang. Lokasinya berada di ujung jalan utama desa dan mudah diakses oleh siapa saja.
0: Lalu, bagaimana Nagari Pariangan bisa terpilih sebagai desa terindah di dunia? Banyak variabel yang menentukan pilihan jatuh pada Pariangan. Bukan semata karena panorama alam yang memukau para wisatawan, juga suasana pedesaan yang begitu hangat, serta penduduk yang ramah, namun sinergitas masyarakat serta pemerintah setempat mampu mempertahankan warisan budaya leluhur mereka. Juga kearifan lokal berupa sistem pemerintahan, situs-situs sejarah, serta budaya-budaya yang masih lestari terjaga, yang digunakan sebagai modal untuk mengembangkan desa yang penuh sejarah ini. Gunung Merapi dan sejuk ini ternyata mampu bersanding dengan keindahan desa Wenging dari Swiss, desa Es dari Prancis, Niagara on the Lake di Kanada, serta desa Český Krumlov dari Republik Ceko, dan masuk dalam 5 desa terindah di dunia.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Stop, jangan pencet snooze. Bikin pagi kamu makin hype di jam 5 ini bareng Jazz Music. Start your day, boost your vibe.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Kesetaraan gender bukan hanya urusan perempuan. Ini tanggung jawab bersama, dimulai dari rumah dan tempat kerja. Masih banyak perempuan yang memiliki tanggung jawab ganda, bekerja penuh waktu, sambil mengurus rumah tangga. Padahal, pembagian peran yang adil antara laki-laki dan perempuan adalah kunci keseimbangan hidup. Dengan saling berbagi dan memahami, kita menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan harmonis. Kesetaraan bukan hanya tentang peluang, tapi juga tentang rasa saling menghargai. Mari bersama membangun budaya yang setara agar semua dapat berkembang tanpa batas peran.
2: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
3: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Cegah stunting itu penting.
1: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Teman Pro 2, kita dengarkan ragam informasi update yang sekitar rangkum dalam Pro 2 Info di pagi hari ini. Kita masuk ke informasinya, Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah memenuhi kebutuhan oksigen bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Provinsi Riau. Pemerintah daerah memperkirakan membutuhkan sekitar 500 tabung oksigen dan Kapolda Heriawan Kapolda Riau mengatakan pemerintah daerah dan aparat telah menyiapkan posko kesehatan di sejumlah wilayah terdampak. Oksigen juga disediakan di kantor kepolisian dan kelurahan untuk membantu masyarakat yang mengalami dampak kabut asap. Beliau juga menyebutkan saat ini sekitar 30 tabung oksigen tersedia di wilayah Kerumutan dan pemerintah Provinsi Riau sebelumnya juga telah menyiapkan tambahan 50 tabung. Namun kebutuhan diperkirakan lebih besar, perlu adanya 500 tabung. Beliau mengatakan saat ditanya Presiden mengenai kebutuhan oksigen saat rapat koordinasi penanganan Karhutla di Posko Aju Pekanbaru Senin 24 Agustus 2026. Selain masyarakat, kebutuhan oksigen ini juga diperuntukkan bagi petugas pemadam yang bekerja di sekitar wilayah korban kebakaran. Presiden kemudian meminta agar kebutuhan tersebut segera dipenuhi dan penanganan dampak kesehatan menjadi bagian dari utama pemerintah. Selain melakukan pemadaman Karhutla, pemerintah juga akan membagikan masker dan menyiapkan posko kesehatan bagi masyarakat terdampak kabut asap. Pada kesempatan itu, Kapolda Riau juga melaporkan satu anggota Manggala Agni meninggal dunia pada tahun ini dan beliau menjelaskan penyebabnya adalah kehabisan oksigen saat menjalankan tugas pemadaman. Dan Presiden kemudian meminta perlindungan terhadap masyarakat dan petugas menjadi bagian penting dalam penanganan Karhutla di Riau.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Satuan Kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Hai hai, hello everyone. Good morning. Jumpa lagi bareng aku Robby Oktaes. Dan aku masuk kurang dengar kamu dan bakal nemenin kamu hari ini teman-teman. Dan tentunya sampai nanti pukul 10 ya. Dan tadi kita setelah masuk di program Just Music dari pukul 5 hingga pukul 6. Di pukul 6 ini kita masuk ke program Sepada teman-teman. Selamat pagi teman Pro 2. Teman-teman Pro 2, kalau ngomongin rumah, mungkin yang langsung kepikiran itu adalah tempat untuk pulang. Tempat kita tidur, makan, kumpul dengan keluarga, ataupun sekedar rebahan setelah seharian beraktivitas, benar ya? Tapi ternyata rumah punya makna yang jauh lebih besar, yaitu pada tanggal 25 Agustus hari ini. Ini diperingati sebagai Hari Perumahan Nasional atau HAPERNAS, teman-teman Pro 2. Anyway, peringatan ini punya sejarah yang cukup panjang dan berkaitan banget dengan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan rumah yang layak bagi masyarakat. Sejarahnya bermula dari Kongres Perumahan Rakyat Sehat yang berlangsung di Bandung di 25 hingga 30 Agustus 1950 tahun lalu. Ya, dan kongres tersebut dibuka oleh Wakil Presiden pertama Republik Indonesia Muhammad Hatta. Dan dalam kongres itu pun beliau menyampaikan gagasan bahwa memenuhi kebutuhan perumahan rakyat adalah bukanlah suatu yang mustahil. Tentu saja perlu dengan kerja keras dan juga kesungguhan dari berbagai publik, berbagai pihak juga. Dan dari sini kita bisa lihat bagaimana persoalan rumah ternyata ini sudah menjadi perhatian penting sejak awal Indonesia merdeka ya. Karena rumah bukan cuma soal punya bangunan dan alamat, tetapi rumah ini yang layak juga berkaitan dengan kesehatan, keamanan, tenang keluarga, pendidikan, sampai dengan kualitas hidup seseorang. Jadi ketika kita membicarakan perumahan, sebenarnya kita sedang membicarakan kualitas hidup masyarakat. Nah kalau gitu, sejarah sudah dimulai sejak 1950. Sejak itu sebenarnya tanggal 5 tanggal 25 Agustus itu resmi ditetapkan sebagai Hari Perumahan Nasional. Kapan sih gitu ya? Kita bakal bahas di segmen kedua, tetap di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pengentasan kemiskinan bukan cuma urusan pemerintah, tapi juga panggilan untuk kita, anak muda yang punya ide, energi, dan empati. Di era digital, peluang terbuka lebar. Dari UMKM online, gerakan sosial berbasis komunitas, sampai inovasi teknologi yang bikin akses pendidikan dan pekerjaan makin merata. Ketika anak muda berani terlibat, entah lewat berbagi ilmu, membuka lapangan kerja, atau mendukung produk lokal, rantai kemiskinan bisa diputus pelan, tapi pasti. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Karena ketika anak muda bergerak, harapan ikut tumbuh.
2: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
3: Berhenti!
4: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
5: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
6: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
3: Justru, kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
5: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
3: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
7: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
4: Ya udah, kita cabut aja.
7: Cabut pohonnya, Bang.
4: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
2: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
8: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
0: Selamat pagi teman Pradua. Bangun, bangun, bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pradua. Jam 6 sampai jam 9 pagi, kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik-naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Teman-teman masih ngobrolin Hari Perumahan Nasional yang diperingati setiap tanggal 25 Agustus. Dan tadi kita udah mundur ke tahun 1950 ya. Saat itu Kongres Rumah Masyarakat Rumah Rakyatnya Sehat itu digelar di Bandung. Dan ini menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah pembangunan rumah Indonesia. Dalam kongres tersebut ada beberapa gagasan yang dibahas, yang diantaranya itu adalah perlunya perusahaan pembangunan perumahan di daerah, terus adanya standar minimal untuk rumah rakyat, sampai ke pembentukan lembaga yang secara khusus menangani persoalan perumahan. Artinya teman-teman Pro 2, sejak dulu pemerintah dan masyarakat ini sudah melihat bahwa persoalan rumah ini nggak bisa diselesaikan secara sederhana. Butuh yang namanya perencanaan, butuh aturan, dan tentunya butuh kerjasama dengan berbagai pihak. Kemudian di tanggal 25 Agustus secara resmi ditetapkan sebagai Hari Perumahan Nasional melalui keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat nomor 46 /KPTS/M2008. Jadi Hapernas ini bukan hanya sekedar peringatan di kalender aja, tapi momen untuk menjadi pengingat bahwa masyarakat membutuhkan hunian yang layak, aman, sehat, terjangkau, dan berkelanjutan. Tapi kalau dipikir-pikir sih teman-teman, topik ini dekat banget dengan kehidupan anak muda kayak kita nggak sih? Karena kayak ketika mulai beranjak dewasa, punya tempat tinggal sendiri, ini biasanya jadi salah satu target kehidupan semua anak muda sih. Entah itu rumah sendiri, tempat tinggal bersama keluarga, atau hunian yang nyaman sesuai dengan kemampuan. Tapi yang paling more important teman-teman ya, bukan soal berapa besar dan mewahnya rumahnya, melainkan apakah tempat tersebut bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi orang yang tinggal di dalamnya. So, dari sini kita bakal belajar teman-teman bahwa ternyata punya hubungan erat dengan masa depan seseorang gitu ya. Tapi makna dari Hari Perumahan Nasional ini buat kita sebagai anak muda itu apa sih sebenarnya? Kita bahas next di Pro 2 Bukit Tinggi di Sepada. Selamat pagi teman Pro.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
3: Tahukah kamu, alam sering memberi tanda sebelum bencana terjadi. Namun, tidak semua orang menyadarinya. Retakan tanah, air sungai yang tiba-tiba surut, atau hujan ekstrim bisa menjadi peringatan dini. Sayangnya, tanda-tanda ini kerap dianggap hal biasa. Padahal, kepekaan terhadap perubahan alam dapat menyelamatkan banyak nyawa. Edukasi tentang tanda awal bencana perlu terus disebarkan. Dengan memahami sinyal alam, kita bisa segera bersiap atau mengungsi. Waspada sejak dini jauh lebih baik daripada menyesal kemudian hari.

0: Pahlawan mengingatkan kita pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Teman-teman Pro 2, kita udah masuk di segmen terakhir, di segmen pertama ini ya, di part pertama sepada. Dan kalau kita tarik kehidupan anak muda, mungkin rumah ini belum menjadi satu yang harus langsung kita miliki sekarang ya. Tapi setidaknya kita bisa mulai memahami bahwa punya hunian yang layak adalah kebagian dari kualitas hidup. Rumah yang baik bukan cuma soal desain yang bagus atau interior yang estetik, tetapi ada hal yang jauh lebih penting. Yang aku bilang tadi, kenyamanan, kesehatan, terus akses terhadap lingkungan yang baik, dan tentunya juga kemampuan seseorang untuk mendapatkan secara layak. Karena itu teman-teman, Hari Perumahan Nasional ini menjadi momentum untuk mengingat kita pentingnya pemenuhan kebutuhan hunian bagi masyarakat. Dan buat teman-teman Pro 2 sekarang yang sedang mengejar pendidikan, membangun karir, ataupun memulai untuk merancang masa depan, mungkin punya rumah belum menjadi target terdekat. Tapi gak masalah, setiap orang itu punya waktunya masing-masing. Dan yang paling penting, memulai membangun kebiasaan yang bisa mendukung tujuan tersebut ya. Kayak belajar mengatur keuangan, menentukan prioritas, dan juga gak kalah penting punya gambaran tentang kehidupan seperti apa nih yang ingin kita bangun nantinya. Karena rumah, in the end, bukan cuma tentang aku mau punya bangunan rumah sendiri, tapi tentang aku ingin punya tempat yang bisa memberikan rasa aman dan nyaman untuk menjalani hidup. Itulah kenapa teman-teman, hari sejarah dari Hari Perumahan Nasional ini dimulai dari Kongres Perumahan Rakyat Sehat tahun 1950 dan masih relevan sampai sekarang, dan semangatnya tetap sama, yaitu bagaimana masyarakat bisa mendapatkan hunian yang layak dan mendukung kehidupan yang lebih baik. So guys, selamat Hari Perumahan Nasional 25 Agustus. Semoga kedepannya makin dan semakin banyak masyarakat Indonesia yang bisa mendapatkan tempat tinggal yang aman, layak, sehat, dan terjangkau. Dan untuk teman-teman yang sekarang sedang mengejar mimpi, semangat, semoga suatu hari nanti kamu punya kesempatan untuk membangun rumah versi kamu sendiri. Bukan cuma rumah yang bagus dilihat, tapi rumah yang benar-benar terasa seperti tempat untuk pulang. Kita lanjut lagi sepada kita di season kedua, dari pukul 7 hingga pukul 8, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.